0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum.

Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah seperti Kepala Pemerintahan maupun Kepala Negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas selenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
7: Ya, Risti, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan kepada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
8: Jadi, yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja Delta 9 gitu loh. Jadi, performa dari keseluruhan luar biasa. Dibanding, perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
7: pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Eropa, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor hilal menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor hilal tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Medi Center Haji, P3 Rally, Terus Udara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita menuju ke beberapa debarkasi. Salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal. Salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung.
9: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di Aula Debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
10: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
9: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi.
11: Ya, baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah.

0: 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
1: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohu dan Hei berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Safrasi Gaf dari Asrama Haji Donohu dan Kabupaten Boyolali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Thank you.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agenas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agenas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunan

0: ya 22.733, 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
1: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
2: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000 idealnya sih usia 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
1: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial.
5: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekedar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
4: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol lagi, gol!
6: Luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik, dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo, dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosyan Anwar, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rri_programa3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar, masih bersama Alan Albana dan juga Sinta tentunya menemani Anda. Dan untuk Anda nih pendengar yang tentunya juga hari kemarin ya, itu sudah ramai sekali Dinas Perhubungan atau di Sub Kota Bandung menyampaikan tahapan sosialisasi terkait perpindahan layanan bus antar kota dan juga antar provinsi atau AKAP ya, dan antar kota dalam provinsi AKDP dari terminal tipe A Cicaheum ke terminal tipe A Leuwi Panjang ini sudah dilakukan dan berlangsung beberapa kali. Kepala Dishub Kota Bandung Rasdian Setiadi mengatakan proses sosialisasi ini berkelanjutan terkait pemindahan operasional perusahaan otobus atau PO, bus AKAP dan AKDP hingga angkutan ELF dari terminal Cicaheum ke terminal Leuwi Panjang. Ini dilakukan hingga ke tingkat rukun tetangga atau RT ya. Di mana Rasdian menjelaskan sosialisasi kepada masyarakat sekitar itu perlu dilakukan agar mereka juga mengetahui rencana perubahan fungsi terminal Cicaheum untuk menjadi depo bus Bandung Rapid Transit atau BRT Bandung Raya merupakan proyek Kementerian Perhubungan didanai oleh Bank Dunia. Upaya sosialisasi hingga ke tingkat kewilayahan ini menjadi bagian komitmen di Subkota Bandung untuk memastikan informasi perubahan fungsi terminal Cicaheum itu tidak hanya diketahui oleh pihak yang terdampak langsung seperti PO bus ya, tetapi juga oleh warga di lingkungan sekitar. Proses pemindahan operasional bus antar kota dari terminal Cicaheum ini sudah resmi berjalan secara bertahap sejak 26 Mei 2026 di mana tahap pembangunan depo BRT di terminal Cicaheum itu juga sudah dimulai. Pemerintah Kota Bandung bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga Kementerian Perhubungan tutur Rasdian terus melakukan evaluasi untuk memastikan seluruh tahapan pemindahan operasional bus hingga proyek depo BRT ini berjalan sesuai dengan rencana.
1: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, terkait dengan Kemenhub memutuskan seluruh PO bus AKAP dan AKDP ini sudah memindahkan layanan keberangkatan dari Terminal Cicahem ke Terminal Leuwih Panjang ya, maksimal itu 25 Juni ini. Nah, menurut Anda seperti apa pandangannya atau pendapatnya pendengar ya, terutama bagi Anda yang memang sering sekali menggunakan Terminal Cicahem gitu. Anda boleh sampaikan ke kami di 08112209760. Ya, dan tentunya juga pendengar, kalau misalkan Anda juga yang memang hari ini ada rencana untuk perpanjang SIM, nah, Anda bisa perpanjang di SIM keliling tentunya, yang bisa Anda manfaatkan berbagai fasilitasnya pendengar di hari ini. Itu hadir di dua lokasi ya. Untuk Kota Bandung pendengar, layanan SIM keliling Kota Bandung ini ada di The King Shopping Center dan Kiara Arta Park ya. Untuk pendaftaran SIM keliling Kota Bandung nih, dari pukul 8 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Syarat perpanjang di SIM keliling Kota Bandung tuh adalah membawa SIM yang masih berlaku tidak melebihi dari masa berlakunya, KTP asli atau surat keterangan IKTP yang masih berlaku berikut fotokopinya. Pelayanan SIM keliling Kota Bandung itu hanya melayani perpanjang SIM A dan SIM C. Jadi baiknya perpanjang SIM-nya itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum masa berlakunya habis. Nah, kalau yang ada di Kabupaten Bandung ada di mana? Ini pun juga sama, ada di dua tempat pendengar, ada di Taman Kopo Balenda dan Simpang Jalan Baru Majalaya ya. Jadi sok dari sekarang yang memang belum gitu ya, belum perpanjang atau akan mendekati masa habis SIM-nya, silahkan dari mulai sekarang jauh-jauh hari pendengar ya. Terima kasih juga untuk Anda yang masih bersama kami, tapi Anda boleh sampaikan juga pandangan Anda terkait dengan perpindahan Terminal Cicahem ke Terminal Leuwih Panjang. Anda boleh sampaikan pendapatnya ke kami di 08112209760.

0: Bandung pagi ini.
1: Rawat lahan hijau dengan menanam pohon dan tanaman bermanfaat. Jangan mengalihfungsikan lahan hijau dan hindari membuang sampah sembarangan. Lahan hijau yang terkelola dengan baik membantu menyerap air, menjaga udara tetap bersih, dan membuat lingkungan lebih nyaman. Lingkungan yang hijau berawal dari rumah kita sendiri. Luangkan sedikit waktu untuk menanam dan merawat lahan hijau di sekitar rumah. Jangan biarkan lahan kosong rusak atau dipenuhi sampah. Dengan lahan hijau yang terawat, udara menjadi lebih segar, lingkungan lebih sejuk, dan keluarga kita hidup lebih sehat.

0: Ya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Bandung pagi ini.

0: 107,6 FM Pro 1 dari Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar, masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Kemenhub putuskan seluruh PO bus AKAP dan AKDP ini sudah memindahkan layanan keberangkatan dari Terminal Cicaheum ke Terminal Lewi Panjang maksimal tanggal 25 Juni 2026. Terkait hal itu, pendengar, kita sudah tersambung dengan Kepala Terminal Cicaheum, Bapak Asep Supriyadi.
1: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi Pak Asep.
2: Selamat pagi Bang Alam.
0: Damang Pak Asep.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah saya. Pak Asep, ini mengapa batas waktu pemindahan itu ditetapkan maksimal tuh hingga 25 Juni dan bagaimana kesiapan dari kedua terminal menghadapi proses perpindahan itu, Pak Asep?
2: Baik, akan saya jelaskan Kang Alam ya, bahwa di tanggal 25 itu kami menerima surat dari pemerintah pusat bahwa untuk armada bis maupun atapnya atau DP-nya semua dialihkan ke terminal Lewi Panjang. Makanya setelah menerima surat tersebut, kami di tanggal 26 Mei 2026 itu kami telah mengalihkan seluruh armada bis AKAP maupun AKDP-nya ke Terminal Lewi Panjang. Gitu. Jadi untuk keberangkatan yang awal dari Terminal Cicaheum ini semuanya udah beralih ke Terminal Lewi Panjang.
0: Bukan Alam. Berarti semua udah ya, PO-PO yang lain juga udah kesana ya?
2: Udah, Kang.
0: Baik, kemudian Pak Asep, ini apa aja langkah sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat agar tentunya tidak salah datang ke terminal gitu saat melakukan perjalanan?
2: Nah, untuk saat ini juga dalam ya, untuk kedatangan penumpang baik AKAP maupun AKDP-nya yaitu dari Jawa Tengah, Jawa Timur maupun dari Tasik, Banjar, untuk AKDP-nya untuk Tasik, Banjar, Pangandaran, berikut Kuningan, Cirebon, Indramayu masih ada yang datang ke Terminal Cicaheum. Jadi untuk Terminal Cicaheum ini sekarang itu cuma kedatangan ke langsung menurunkan penumpang dan diberangkatkan lagi ke Terminal Lewi Panjang. Jadi awal pemberangkatannya Lewi Panjang itu ya, bukan dari Cicaheum.
0: Baik. Kemudian juga ini bagaimana Pak Asep koordinasi antara pengelola terminal, operator bus, sama pemerintah daerah tentunya untuk memastikan bahwa setiap berbagai proses pemindahan dan juga sosialisasi ini berjalan lancar, Pak?
2: Ya, untuk kami di sini, selaku petugas pelaksana harian di Terminal Cicaheum, kami gencar terus mengadakan sosialisasi. Baik itu dari medsos maupun lewat pengeras suara. Jadi untuk warga terminal sendiri, berikut penumpang yang belum mengetahui, jadi untuk semua armada bis AKAP maupun AKDP-nya telah dialihkan ke Terminal Lewi Panjang. Ya, cuman di sini juga dikarenakan rutenya belum diubah, masih tetap ada kalam ya, yang istilahnya penumpang yang menunggu di Terminal Cicaheum. Jadi untuk jenis pelayanan kami masih bisa menerima. Cuma itu juga untuk mereka langsung berangkat kembali, tidak ada pengendapan itu.
0: Baik ya. Kemudian dengan dipindahkannya layanan AKAP dan AKDP ini, kemudian bagaimana nasib operasional terminal Cicaheum ke depannya, Pak? Apakah akan ditarik juga ke Lewi Panjang atau seperti apa?
2: Gimana, Pak?
0: Para nasib operasional terminal Cicaheumnya, Pak, ketika perpindahan layanan AKAP-nya, kemudian AKDP-nya, seperti itu.
2: Jadi untuk para petugas di sini, mungkin itu menunggu dari pimpinan kami sendiri, mungkin semuanya akan ditarik dulu ke dinas, apa nanti disebar ke terminal tadi ya, seperti terminal yang ada di Kota Bandung. Juga ada kemungkinan bisa beralih ke salah satu bidang, yaitu dalop untuk pengaturan lalu lintas di jalan. Gitu. Jadi untuk petugas harian di lapangan kami di sini.
0: Baik, kemudian Pak Asep, apakah nanti ketika dipindahkan ada perubahan fasilitas atau penambahan layanan terminal Lewi Panjang gitu, Pak?
2: Nah, untuk Lewi Panjang sendiri mungkin itu sudah siap. Ya, fasilitasnya mungkin sudah siap. Apalagi untuk terminal Lewi Panjang itu kan istilahnya udah memadai untuk menjadi istilahnya terminal tipe A. Jadi semua titik pusat keberangkatan semua untuk akap mengadapnya kan di sana. Sarana dan prasarananya juga udah memadai.
0: Baik-baik. Terakhir mungkin Pak Asep, pesan mungkin untuk masyarakat yang sudah terbiasa berangkat ke Terminal Cicaheum gitu ya, agar mereka tetap nyaman dan tidak terkendala, seperti apa Pak Asep, Mangga?
2: Kami himbau untuk para pengguna jasa angkutan yang biasa menggunakan Terminal Cicaheum, untuk para penumpang atau warga sendiri yang akan bepergian keluar kota, baik ke Jawa Tengah maupun untuk di sekitar Jawa Barat, saat ini untuk Terminal Cicaheum semua armadanya telah dialihkan ke Terminal Wilayah Panjang, dan kami menghimbau perilah tiket yang telah tersedia di Terminal Wilayah Panjang, itu tiket resmi ya, di loket-loket yang resmi maupun online itu.
0: Baik, baik. Hatur nuhun tentunya Pak Asep atas waktunya. Sehat selalu, selamat bertugas kembali Pak Asep.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI lebih jaya dan lebih dihati masyarakat Indonesia.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bandung ya, dan tentunya juga pendengar, kalau kita melihat ya hal yang sedang marak dan juga ramai, dugaan pungutan liar atau pungli parkir kembali terjadi di Kota Bandung. Kali ini kejadiannya di pinggir jalan samping Masjid Al Jabar Gede Bage. Pelapor ini mengakui ia hanya parkir sekitar 10 sampai 15 menit tapi harus membayar parkir Rp10.000 per motornya. Ia pun juga tengah berkumpul bersama teman-temannya menggunakan sepeda motor di area luar pinggir atau luar pagar Masjid Raya Al Jabar. Lalu mereka mendatangi seseorang yang mengenakan rompi dan menyodorkan karcis parkir. Mereka meski pada karcis ini tertera tarif 2.000 ya. Pelapor mengaku hanya menerima kembalian Rp40.000 setelah menyerahkan uang Rp50.000. Pengunjung lain di sekitar lokasi juga disebut mengalami hal yang serupa, pendengar ya. Terkait hal itu juga nanti kita akan berbincang juga bersama Lurah Cimincang ya. Bagaimana respon kewilayahan hingga kemudian ini terulang kembali gitu ya. Adanya pungli atau pungutan liar di sekitar Masjid Al Jabar Gede Bage. Nanti kita akan membahas itu, pendengar. Anda juga boleh memberikan komentarnya atau tanggapannya ke kami. Anda boleh WhatsAppkan di 0811 220 9760.

0: Lintas Informasi.
1: Informasi pertama, pendengar, petugas gabungan melakukan penertiban ratusan bangunan liar secara bertahap yang berdiri di atas ruang milik jalan atau rumija di sepanjang ruas jalan terusan Pasir Koja, Kota Bandung. Target sebanyak 174 bangunan liar atau bangli di sepanjang jalan terusan Pasir Koja ini akan ditertibkan dalam operasi gabungan yang digelar selama 3 hari. Mulai hari Rabu kemarin, pendengar, 17 Juni 2026, ditargetkan proses pembongkaran keseluruhan bangli itu selesai pada Jumat 19 Juni 2026 besok. Kegiatan pembongkaran 174 bangli ini melibatkan berbagai unsur pemerintah dan aparat keamanan, mulai dari Satpol PP Jabar, Dinas Bina Marga dan Pendataan Ruang Jabar, Satpol PP Kota Bandung, TNI, Polri, serta unsur kewilayahan. Informasi kedua, pendengar, euforia Piala Dunia 2026 ini juga terasa di Bandung, Jawa Barat. Jadwal pertandingan sepak bola yang diikuti 48 negara peserta ini dimulai sejak 12 Juni 2026 sampai final pada nanti 20 Juli 2026. Nobar atau nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di tempat umum ini menjadi salah satu agenda hiburan yang biasanya dinantikan para pecinta sepak bola. Maka dari itu, sejumlah kafe, restoran, minimarket, hingga hotel di Kota Bandung dan juga Kabupaten Bandung ini menghadirkan kegiatan nobar pertandingan Piala Dunia 2026. Titik-titik lokasi nobar resmi Piala Dunia 2026 di Bandung ini telah mengantongi lisensi dan difasilitasi oleh TVRI melalui program Bola Gembira. Ada di mana saja daftar lokasi nobar resmi Piala Dunia 2026 ini? Ada kampus STT Inti, ada teras ngopi Taman RW 14, VOC In Leader Confucius, kantor Depanas Dalam, ada Battle Venue Pascal, ada Vineyard Pascal, Barley Bar and Grill, Braga Sky, Uncle Hao, Cerita di Dapur Cerita, McD Telkom di Diponegoro, Simpang Dago, Indomaret Fresh Sunda, ya, kemudian Indomaret Fresh yang Pelas, Solarium Cafe, ada Bumi Kiwari, Kopi Tiam Lim, Tribun Jabar, Eskaralodaya se-Indonesia CI Indonesia Pasir Kaliki, Bajawa Bandung juga ada, pendengar. Jadi siap-siap ya untuk nobar.
0: Bandung pagi ini.

Musim kemarau yang berkepanjangan membuat dampak serius bagi kehidupan sehari-hari. Air yang biasanya mudah diperoleh kini mulai sulit didapat. Sungai dan sumur mengering. Tanaman layu karena kekurangan air. Langkah utama yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan air seperlunya. Hindari pemborosan seperti menyiram halaman secara berlebihan. Bila ada distribusi air bersih dari pemerintah atau relawan, diatur secara bergiliran dan adil. Menghadapi kekeringan bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal menjaga harmoni antar manusia, antar sesama. Falsafah silih asih, silih asah, silih asuh mengajarkan kita untuk berbagi dan saling menjaga. Dengan kebersamaan, warga dapat melewati masa sulit ini dengan lebih kuat. Air mungkin terbatas, tapi kepedulian tidak pernah kering.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kali informasi dan inspirasi. Pendengar, mungkin masyarakat di sejumlah wilayah Pulau Jawa dan Bali termasuk Bandung ya, dalam beberapa waktu terakhir kerap merasakan pemadaman listrik bergilir ya. Di mana kondisi tersebut ini memunculkan pertanyaan mengenai penyebab terganggunya sistem kelistrikan di wilayah tersebut. Ini disampaikan oleh pengamat sistem tenaga listrik dari Sekolah Tinggi Elektro dan Informatika atau STIE Institut Teknologi Bandung, Dr. Insinyur Kevin Marojahan Banjarnahor STMT menjelaskan bahwa pemadaman listrik yang terjadi dipicu oleh sejumlah persoalan di sisi pembangkit listrik. Menurut Kevin, terdapat dua faktor utama yang menyebabkan gangguan pasokan listrik, yakni force outage dan derating. Ya, force outage itu merupakan gangguan mendadak yang tidak direncanakan, sementara derating adalah penurunan kapasitas produksi pembangkit. Dan dia menerangkan salah satu penyebab terjadinya penurunan kapasitas pembangkit itu adalah menipisnya cadangan bahan bakar seperti batu bara maupun minyak, di mana kondisi tersebut membuat operator harus menurunkan kemampuan produksi pembangkit hingga sekitar 60%. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan sistem kelistrikan, sebab apabila pembangkit dipaksa beroperasi penuh hingga 100% sementara bahan bakar habis, pembangkit membutuhkan waktu hingga 2 hari untuk dapat kembali beroperasi. Dalam teori operasi sistem tenaga listrik, menurut Kevin, sistem kelistrikan memang harus memiliki cadangan daya agar tetap aman ketika terjadi gangguan. Namun, saat terjadi beban puncak dan cadangan yang menipis, pemadaman bergilir menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk mengurangi beban listrik sekaligus mencegah terjadinya mati total atau blackout total. Selain persoalan pembangkit, Kevin mengingatkan adanya tantangan baru di fenomena iklim El Nino Godzilla yang diprediksi membawa dampak besar juga terhadap sistem kelistrikan. Menurutnya, fenomena kekeringan ekstrim tersebut juga itu bisa memberikan tekanan dari dua sisi, yakni meningkatnya konsumsi listrik dan menurunnya pasokan energi. Jadi dari sisi konsumsi, cuaca panas ekstrim itu bisa membuat pengguna pendingin ruangan atau AC lebih meningkat, sehingga kebutuhan listrik ikut melonjak, begitu pendengar ya. Sementara di sisi pasokan, berkurangnya debit air berpotensi mengganggu produktivitas pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, termasuk pembangkit besar ya, PLTA Cirata dan Saguling di Jawa Barat, begitu pendengar ya. Baik, pendengar, menanggapi dugaan pungli kembali yang terjadi di Masjid Raya Al Jabar, bagaimana respon kewilayahan, kita sudah tersambung juga pagi hari ini bersama Lurah Cimincerang, ada Bapak Raka Divan, SSTP MTRAP.
1: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi, Brojeng Enjing, Pak Raka.
2: Brojeng Enjing, Kang Alan.
0: Sehat, Pak Raka?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Nuju nyate sih, gak nantinya apanya? Tajan mulainya, tajan dibuka. Oke, baik. Pak Raka, ini bagaimana Pak tanggapan pihak Kelurahan Cimincerang terkait munculnya kembali Pak dugaan pungutan liar di kawasan Masjid Raya Al Jabar, seperti apa nih Pak?
2: Ya, kemarin kami mendengar ada informasi terkait dugaan pungli yang ramai di media sosial. Jadi segera kami hubungi ke pihak kepolisian, Polsek, kemudian kami juga koordinasi dengan Koramil, dengan tiga pilar kami, Pak Bimas, Pak Babinsa juga, dan alhamdulillah kemarin sudah bertemu dengan orang yang viral di video tersebut, kami mintai keterangan, dan dari video yang beredar, kami yakini bahwa itu tidak di dalam kawasan di dalam Al Jabar, melainkan di luar kawasan Al Jabar. Nah, selanjutnya dari keterangan itu juga kami segera meminta keterangan dan seperti apa kejadian yang sebenarnya. Dan ternyata di situ orang yang viral memang adalah petugas resmi juru parkir yang ditunjuk oleh UPT Dinas Perhubungan Kota Bandung. Nah, kemudian dari situ memang ada kekeliruan dari kedua belah pihak, antara yang menerima jasa yang parkir dan juga yang memungut juru parkir. Nah, dari video terdengar ada suara dari yang dimintai untuk uang parkir itu, udah weh katanya 10.000 untuk 3 motor katanya gitu. Nah, pengakuan dari juru parkir juga katanya itu 10.000 untuk 3 motor. Memang di keterangannya itu 2.000 itu motor per jam. Dan menurut pengakuan dari Kang Lebe, namanya Kang Lebe itu yang viral teh. Itu di situ yang bersangkutan sudah dari pukul 5 sore sampai dengan 10 malam katanya. Jadi tadinya tetap mau diminta 2.000 per motor, tapi karena ditawari oleh penerima jasa katanya tosnya 10.000 tilu motor sama teh gitu. Akhirnya ya sudah dia memberikan 50.000 kemudian dikembalikan 40.000. Tetapi kami juga perlu menghubungi ke apa yang memviralkan video, apakah memang keterangan dari juru parkir itu benar atau seperti yang beredar di video 10.000 itu per motor gitu. Kami belum bisa menemui ke pihak yang memviralkan atau yang memvideokan itu. Kami juga sudah menghubungi ke Halo Rio Bandung melalui humas di kelurahan, humas dinas perhubungan. Tapi sampai dengan hari ini kami belum mendapatkan respons terkait pengirim video itu. Untuk kami juga minta keterangan guna nanti menjadi bahan evaluasi bagi kami di kewilayahan seperti itu.
0: Baik, sejauh ini Pak, apakah pihak kelurahan sendiri menerima laporan atau keluhan langsung dari masyarakat Pak terkait dugaan pungli ini, atau memang sudah mulai tersebar dan mulai ditanyakan oleh warganet ini tuh Pak?
2: Kalau dulu sih iya ya, viral dulu gitu, baru masuk di dimintai uang mau ke Aljabar, dek mobilnya dimintain uang, mau keluar diminta uang, di luar diminta uang lagi. Nah kalau sekarang khusus di dalam area kawasan Masjid Raya Aljabar itu sudah ditangani oleh pemerintah provinsi melalui UPTD, pengelolaan aset di bawah BKAD Provinsi Jawa Barat, itu melakukan kerjasama sewa dengan PT Secure setahu saya. Jadi untuk masuk ke dalam kawasan mah sudah tidak memakai karcis lagi, melainkan memakai e-money atau yang biasa berlaku seperti di mal-mal lah seperti itu. Nah kalau di luar kawasan memang itu seperti yang cukir di video itu, mereka juga resmi sebetulnya. Ada SK-nya dari Dinas Perhubungan, dari Kepala UPTT Parkir di Kota Bandung, bahwa mereka itu adalah cukir resmi. Tetapi ini kan kekeliruannya terkait harga yang memang viral, katanya 10.000 per motor. Namun pengakuan dari si juru parkir setelah kami panggil, katanya 10.000 itu untuk 3 motor, bukan untuk per motor, katanya seperti itu. Nah, untuk dari warga masyarakat yang lain, saya rasa kalau untuk di area dalam kawasan Masjid Raya Aljabar clear, insya Allah clear, alhamdulillah, karena sudah ditangani oleh PT Secure ya, dari swasta, kerjasama dengan PT Aset dari BKAD Provinsi Jawa Barat. Tetapi untuk di luar, tetap kami lakukan pengawasan, selama ini belum ada laporan secara langsung kepada kami maupun kepada para ketua RT RW atau para tokoh masyarakat terkait adanya pungutan liar, melainkan adanya juru-juru parkir resmi yang memang di SK-kan. Tetapi kami coba menertibkan agar sesuai dengan jam dan juga ketentuan yang berlaku.
0: Baik. Baik Pak, Pak Lurah nih, kenapa juga juru parkir resmi mau gitu ya menurut kepada penerima jasa untuk 10.000 per 3 motor gitu, tidak sesuai dan taat saja gitu sesuai harga karcis kan 2.000 ya Pak, sehingga tidak menimbulkan asumsi seperti ini gitu Pak.
2: Iya, iya. Ya sebetulnya kan 2.000 itu per motor per jam. Berlaku progresif dengan kelipatan per jamnya, jadi 2.000 untuk jam selanjutnya. Nah pengakuannya di situ kan 2.000 itu per jam, sedangkan yang bersangkutan dari jam 5 sampai jam 10 sore kata jukirnya. Berarti kan 6, 7, 8, 9, 10 udah 5 jam, kalau dikali 2.000 juga kan 10.000.
0: Oh itu
2: kalau progresif ya,
0: progresif
2: gitu. 5 jam dikali 2.000 berarti 10.000. Tetapi di situ diminta 10.000 untuk 3 motor katanya. Jadi yang beredar di video itu 50.000 dikembalikan 40.000 itu pengakuannya dari jokirnya untuk 3 motor 10.000 teh.
0: Itu
2: katanya.
0: Baik. Tapi sejauh ini apakah justru juru parkir tersebut masih tetap bertugas Pak di Aljabar?
2: Betul Pak, kami kemarin menghubungi ke Dinas Perhubungan UPTD parkir. UPTD parkir di bawah Dishub, kami juga melihat secara langsung terkait SK yang ditandatangani oleh Kepala UPTD yang menunjuk kepada perorangan untuk memungut parkir dari mulai Jalan Gedebagi Utama, Blok C Aljabar sampai dengan Gerbang Biru 2.
0: Oke, Gerbang Biru 2 ya. Baik, nih Pak Lurah, ini kan juga salah satu sosok yang viral juga memberantas pungli nih di wilayah Aljabar kala itu. Jadi mendengar hal viral itu diduga kembali terjadi Pak, ini bagaimana respon awal Pak Lurah kemarin ketika tahu info ini Pak?
2: Ya betul ya, saya geram ya, jelas dikirim oleh media-media, oleh para wartawan gitu ya. Pak Lurah, ini terjadi lagi, ada pungutan liar. Memang saya tidak pernah tolelir sedikit pun terkait pungutan liar, dan saya yang melakukan laporan kepada pihak kepolisian untuk menangkap siapapun tanpa terkecuali, maupun itu warga sekalipun, apabila ada tindakan pelanggaran hukum secara pidana, saya yang melaporkan kepada pihak kepolisian agar terus ditindaklanjut. Nah, kemarin makanya sebelum berita itu viral di mana-mana, segera kami juga melakukan mendatangi dari orang yang diduga viral di video tersebut untuk dimintai keterangan. Ternyata yang bersangkutan, kalau menurut pemahaman saya, dengan adanya surat tugas dari Dinas Perhubungan, kami anggap bahwa itu bukan pungutan liar, tetapi memang pungutan resmi yang dilakukan oleh juru parkir. Tetapi yang salahnya di situ tidak ada kejelasan di kartu karcis. Seharusnya ada plat nomornya dituliskan, kemudian jamnya dari jam berapa sampai jam berapa gitu.
0: Jelas jadinya ya.
2: Jelas gitu kalau seperti itu. Kalau hanya diberikan kertas kosong kemudian di situ 2.000 per motor, kan pengunjung itu tidak tahu bahwa ada progresif di situ gitu.
0: Betul.
2: Untuk kelipatan per jam.
0: Baik, kemudian Pak Lurah, sejauh mana di komitmen Bapak dalam memberantas pungli ya, khususnya di wilayah Cimincerang yang tidak hanya di Aljabar saja mungkin Pak, mengingat kantor kelurahan kan sering juga jadi lahan basah ya tindakan pungli ini Pak, gimana nih Pak Lurah?
2: Ya betul Pak, memang kami selalu berkomitmen untuk tidak ada pungutan liar, terutama dari kami, dari saya, dari lurah, kemudian dari para ketua LKK, ketua RT, RW, tidak boleh, karena kami sudah disumpah dan berjanji untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga masyarakat. Nah, itu pun juga berlaku untuk semua kalangan warga masyarakat, agar tidak sekali-kali mencoba untuk melakukan pungutan liar. Karena pada saat itu juga pernah kami berikan sedikit pelajaran kepada para yang memungut pungli. Saya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli dari pemerintah provinsi dan pemerintah kota Bandung untuk melakukan sidak dan menangkap beberapa orang yang melakukan pungli, kemudian diproses secara hukum. Seperti itu. Tidak ada negosiasi, memang dalam hal ini tidak ada kolaboratif justice. Memang kalau harus dihukum, hukumlah, meskipun itu masuk ke dalam tipiring alias tindak pidana ringan. Tapi yang namanya hukum tetap mens rea, niat seseorang untuk melanggar hukum itu tidak pernah kami tolerir sedikit pun dari pihak pemerintah kelurahan maupun dari pihak kepolisian dari Polsek Gedebagi.
0: Baik, terakhir mungkin Pak, pesan atau himbauan kepada masyarakat agar tentunya tetap nyaman berkunjung, sekaligus juga ini berani juga untuk melaporkan gitu apabila menemukan praktik seperti ini lagi Pak.
2: Ya tentu kepada warga masyarakat saya berpesan untuk senantiasa selalu menjaga ketertiban, kemudian keindahan dan juga menjaga sarana-prasarana umum. Dan kepada para pengunjung juga silakan Anda mendatangi wilayah Kelurahan Cimincrang, di mana di sini ada Masjid Raya Al Jabar, ada Stadion GBLA, ada Sumarekon. Insya Allah kami dari pihak pemerintah kelurahan akan selalu menjaga kenyamanan serta keamanan dari para pengunjung, dan apabila terjadi lagi ada sesuatu yang dinilai bahwa itu adalah merugikan, silakan lapor ke IG kelurahan kami ataupun kepada IG saya secara pribadi, insya Allah akan kami tanggapi dengan cepat.
0: Baik, luar biasa sekali tentunya. Saya selalu Pak Lura ya.
2: Sami-sami.
0: Saya selalu Pak, terima kasih atas tanggapannya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
0: Baik, itu tadi pendengar perbincangan kami bersama Lurah Cimincrang, Bapak Raka Divan, SSTP MTR-AP.
1: Bandung Pagi Ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar berbagai unggahan yang menawarkan bantuan pemerintah dan program gratis dengan syarat masyarakat mengisi formulir melalui tautan tertentu atau mengirimkan data pribadi melalui aplikasi seinstan-instannya. Faktanya informasi tersebut setelah Mang Warta cari itu harus diwaspadai, karena modus penipuan yang mengatasnamakan bantuan pemerintah masih sering ditemukan di media sosial. Karena itu merupakan modus hoax, bohong dan tidak benar. Pelaku biasanya mencatut nama instansi pemerintah untuk memperoleh data pribadi, akun digital hingga informasi keuangan masyarakat. Pemerintah menghimbau masyarakat hanya mengakses informasi bantuan melalui situs dan akun resmi instansi terkait. Masyarakat diminta tidak mudah membagikan NIK, nomor rekening, kode OTP, maupun data pribadi lainnya kepada pihak yang tidak jelas identitasnya.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bandung. Kali ini pendengar kita akan simak juga laporan-laporan dari reporter kami di mana penertiban bangunan liar di Terusan Pasir Koja, Kota Bandung. Seperti apa informasi selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter kami Atep Burhanuddin dalam Warta Terkini.
1: Warta Terkini.
0: Silakan Atep, laporan Anda.
2: Baik, berdengar beberapa informasi dari Kota Bandung kami sampaikan. Saat ini juga selain ada penertiban, juga saya saat ini berada di terminal Cicahem yang tadi sempat kepala terminal Cicahem diwadahi sama saudara Alan sendiri ya. Nah, tapi dengan saya juga ingin memastikan suasana di terminal Cicahem ini walaupun masih dipindahkan ke terminal Lewi Panjang, tetapi masih transisi di Lewi Panjang, di terminal Cicahem ini masih ada bis-bis yang lewat atau mengambil penumpang yang belum tahu informasi yang pemindahan ke terminal Lewi Panjang ini. Seperti barusan ada ya bis dari timur, dari kawasan timur juga lewat, jadi ngambil penumpang terus langsung keluar lagi ke menuju trayek ke lebih apa lebih panjang ke terminal lebih panjang. Dan memang masih transisi ini para penumpang tidak semuanya langsung tahu akan pindah ke dipindahkan ke lebih panjang, tetapi dengan diberitahukan apa pengumuman dari kepala terminal Cicahem kepada kepada PO-PO dan para penumpang. Dan baik, sudah mendengar informasi selanjutnya itu terkait Bang Bangli, pembongkaran Bangli oleh Satpol PP. Sebanyak 174 bangunan di arah Bangli yang berdiri di atas ruang milik Jalan Bumi Jati.
0: Baik ya.

0: terputus dengan Atep Purwadi, kita akan coba hubungi kembali. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar di manapun berada. Anda boleh berbagi informasi juga di sekitar Anda terkait arus lalu lintas, cuaca juga di sekitar Anda, ataupun juga hal-hal yang memang terjadi di sekitar Anda, entah itu mungkin bencana alam, kebakaran gitu dan lain sebagainya. Anda boleh save ke kami juga pendengar di 0811 220 9760, atau Anda boleh telepon ke kami di 0227 27 8978. Kita sudah tersambung kembali dengan Atep. Silakan Atep, lanjutkan laporan Anda.
1: Ya, baik Sobat Pendengar, saya berada di terminal Cicahem untuk memastikan masih transisi yang akan dipindahkan ke terminal Lewi Panjang. Bis dan PO-nya atau di agen-agen karcisnya dari terminal Cica dipindahkan ke terminal Lewi Panjang. Dan memang masih transisi ini, bis-bis masih ada yang masuk ke terminal Lewi Panjang, ke terminal Cica ini secara tidak langsung semuanya, tetapi untuk kayak penumpang masih ada di terminal Cicahem ini. Dan selain pengumuman dari kepala terminal dan pengumuman untuk masa transisi ini. Dan baik Sobat Pendengar, yang kami kabarkan selanjutnya itu terkait sebanyak 174 bangunan liar Bangli yang berdiri di atas ruang milik Jalan Lumija di sepanjang jalan terusan Pasir Koja Kota Bandung menjadi sasaran penertiban dalam operasi gabungan yang digelar pada Rabu kemarin. Dan langkah ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi ruang jalan sesuai peruntukan, sekaligus mendukung penataan kawasan agar lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Dan penertiban dilaksanakan di ruas kiri jalan terusan Pasir Koja, tepatnya di kawasan kelurahan keluar gerbang tol Pasir Koja. Dan kegiatan tersebut merupakan bagian dari operasi gabungan yang dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 17 hingga 18 Juni besok. Dan kegiatan diawali dengan apel gabungan pimpinan langsung oleh Komandan Pangkalan TNI AU, dan apel tersebut diikuti ratusan personel dari berbagai instansi yang terlibat dalam operasi penertiban. Dan menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, mengatakan bahwa terdapat sekitar 174 bangunan liar yang menjadi target pembongkaran selama operasi berlangsung. Dan untuk mendukung kelancaran kegiatan, sebanyak 250 personel diterjunkan ke lapangan, dan mereka berasal dari Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Satpol PP Kota Bandung, TNI Polri, dan Dinas Marga Provinsi Jawa Barat serta unsur kewilayahan setempat. Dan melibatkan personil gabungan, proses pembongkaran juga didukung dua unit alat berat berupa kendaraan beko, dan penggunaan alat berat dilakukan guna mempercepat proses penertiban bangunan yang berdiri di atas aset jalan tersebut. Dan pada hari pertama kemarin juga pada hari pertama itu petugas berhasil membongkar sekitar 70 bangunan liar yang ada di ruas kiri jalan di Pasir Koja, dan proses pembongkaran berlangsung secara bertahap dengan pengaman ketat dan aparat kegabungan guna memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib. Dan menurut Bambang, penertiban ini bukan hanya untuk membersihkan bangunan yang melanggar aturan, tetapi juga sebagai upaya mengembalikan fungsi ruang milik Jalan Lumija yang selama ini digunakan tidak sesuai peruntukannya. Dan itu langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan, memperbaiki tata ruang kawasan, serta mengurangi potensi gangguan terhadap kelancaran arus lalu lintas di sekitar gerbang tol Pasir Koja yang merupakan salah satu akses penting menuju Kota Bandung. Dan pemerintah Kota Bandung juga memastikan operasi gabungan ini akan terus dilanjutkan hingga seluruh bangunan yang masuk dalam daftar sasaran selesai ditertibkan. Koordinasi antar lintas juga akan terus dilakukan untuk memastikan proses berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan setelah itu seluruh bangunan liar berhasil dibongkar dan kawasan jalan terusan Pasir Koja diharapkan dapat kembali berfungsi optimal sebagai ruang publik milik jalan. Dan penataan tersebut juga diharapkan mampu mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, menciptakan lingkungan yang lebih tertib, serta meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan di wilayah bagian barat. Dan memang penertiban itu bergabungan dilakukan dari instansi OPD dan instansi lainnya memang untuk memperlancar pembongkaran tersebut. Dan kami laporkan juga di kawasan tersebut juga memang bangunan-bangunan itu udah lama, ada yang sudah dihuni sampai 10 tahun dan lebih kadang-kadang dikatakan Pak Kasat. Tetapi dengan dibongkarnya itu untuk mengembalikan lagi fungsi trotoar jalan di Kota Bandung. Dan saya laporkan dari kawasan Cicahem, Atep Bahrain melaporkan kembali ke studio rekan Alan.
0: Baik, terima kasih laporan Anda, Atep Burhanuddin.
2: Bandung Pagi Ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bandung pagi ini.
1: Promo libur sekolah di mana PT KAI ini diskon 30% tiket kereta berbagai rute, berlaku pada kereta api apa saja khususnya di Daop 2 Bandung. Terkait itu kita sudah tersambung juga dengan manajer Humas KAI Daop 2 Bandung, Bapak Kuswardoyo.
2: Jadi untuk masa libur sekolah, pemerintah mengarahkan kepada KAI salah satunya sebagai salah satu penyedia moda transportasi untuk bisa menghadirkan diskon 30% untuk pengguna kereta api ekonomi komersial. Jadi diskon ini nanti mulai berlaku untuk perjalanan tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026 ini. Kalau pembelian tiket sudah kami mulai tanggal 6 Juni, jadi tentunya semua pengguna jasa kereta api bisa segera untuk melakukan pemesanan tiket perjalanan yang mereka inginkan. Tentunya harapannya kalau mereka memesan lebih cepat, tanggal-tanggal favorit mereka tidak akan keburu diambil orang lain. Kalau sampai dengan hari ini, kita lihat selama masa libur ya, 20 Juni sampai dengan nanti tanggal 5 Juli, sudah lebih kurang ada sekitar 30 ribuan lah tiket yang sudah dimiliki oleh pengguna jasa kereta api. Kalau misalnya favorit memang masih ke arah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga ada beberapa yang ke arah Jakarta. Pemesanan tiket itu memang sebaiknya dilakukan secara online melalui sejumlah aplikasi yang memang sudah ada, salah satunya Akses by KAI. Kalau mau membeli secara offline, tentunya ini masih dalam kondisi dapat atau tidak. Karena kita tahu yang namanya offline itu kan dia 2 jam sebelum keberangkatan, tiket go show dia bisa beli di sana, tapi kemungkinan untuk mendapatkannya sangat sedikit. Karena memang kalau kita tahu saat ini pengguna jasa kereta api sudah lebih dari 90% menggunakan jasa pembeliannya dari online tersebut. Tarif promo ini kan tujuannya salah satunya adalah memberikan kesempatan untuk pengguna jasa kereta tapi bisa menikmati masa liburan dengan tarif yang lebih terjangkau. Yang perlu diperhatikan adalah, pertama, pastikan identitas dan jadwal perjalanannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saat entry data jangan sampai terlewat ataupun salah memasukkan kedua data tersebut. Kemudian adalah, semakin cepat semakin baik dan semakin besar kesempatan untuk mendapatkan tiket itu. Dan satu hal lagi yang pasti, jangan percaya kepada siapapun yang menginformasikan bisa menyediakan tiket perjalanan untuk tanggal-tanggal tertentu yang pada umumnya sudah cepat habis. Pastikan hanya beli dari aplikasi-aplikasi yang resmi atau bahkan bisa melalui merchant-merchant lain yang sudah bekerja sama dengan kereta api.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi pendengar mengenai banyaknya kerikil yang berserakan di perlintasan kereta api sebidang kawasan Cikuda Pateuh ya, Jalan Ahmad Yani Kota Bandung. Tersebut ini membuat pengendara harus ekstra hati-hati karena dikhawatirkan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Manajer Humas KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoy, mengatakan banyaknya kerikil di perlintasan sebidang tersebut terjadi karena saat ini pihaknya itu sedang melakukan perbaikan geometri. Nah, perbaikan tersebut dilakukan untuk memastikan perjalanan kereta api tetap aman dan mencegah potensi gangguan operasional seperti anjloknya kereta. Ia menjelaskan perbaikan di perlintasan Jalan Ahmad Yani tersebut ini telah dikoordinasikan dengan pihak kepolisian, dan dia menyebut ada dalam 2 pekan terakhir KAI Daop 2 Bandung itu melakukan 2 kali perbaikan geometri di sejumlah perlintasan sebidang. Jadi pada 6 Juni itu dilakukan di Jalan Sunda, kemudian berlangsung juga sekarang di Jalan Ahmad Yani, dan pekerjaan itu sudah dimulai 8 Juni dan diharapkan akan selesai ya di 18 Juni. Kuswardoyo juga menuturkan perbaikan geometri rel itu tidak hanya sebatas membongkar bagian rel, tetapi membutuhkan proses pengukuran dan penguatan agar posisi rel kembali stabil. Seperti itu ya, pendengarnya. Mungkin untuk Anda pun juga yang melintasi jalan Cikuda Pateuh untuk berhati-hati ya. Ini di perlintasan Jalan Ahmad Yani sedang ada dalam kondisi perbaikan geometri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio mega hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Piala Dunia berjalan dengan lancar dan RRI semakin jaya di udara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tidak terasa pendengar, nampaknya akan menuju pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya saya Alan Albanaros pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selain ini akan ada Widya Perdani akan menemani Anda di rangkaian informasi dan inspirasi selanjutnya. Saya Alan Albana harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat menjalankan berbagai aktivitas Anda. Alan Albana pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
2: Saya Pancasila.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kadar informasi dan inspirasi. Pendengar siang hari ini, Alan Albana kembali hadir tentunya ya. Menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Karena di Bandung siang ini edisi kita Indonesia adalah layanan konten nilai-nilai ke Indonesiaan. Dimana di siang hari ini kita akan mengangkat topik penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik atau KSBE. Nah, terkait hal itu sudah hadir di studio kami pendengar, yaitu Kasubdit 1 Perempuan di Tres PPA dan PPO Polda Jawa Barat, ada Kompol M Dewi Chandra SHMH. Selamat siang Bu Dewi.
2: Selamat siang Kang Alan, saya panggil Kang ya.
1: Wah, apa-apa. Sehat Bu Dewi?
2: Sehat alhamdulillah.
1: Wah, ya. Baik, Bu Dewi, ini terkait dengan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual dan juga kekerasan seksual berbasis elektronik gitu. Nah, ini boleh mungkin Bu sedikit dipaparkan dulu seperti apa Bu situasi kondisinya kalau kita melihat katakanlah cakupannya adalah Jawa Barat Bu.
2: Ya, tentunya Jawa Barat ini adalah penduduk terbesar di Indonesia ya. Maka tentunya adalah penyumbang korban tertinggi, karena kita bicara hitungan statistik begitu. Korban kekerasan terhadap perempuan, perempuan itu berarti orang dewasa ya Kang, anak juga ada, rentan disabilitas dan sebagainya, itu sangat tinggi di Jawa Barat. Di Indonesia itu kami ya, dia tertinggi lah seperti itu. Kita bicara untuk tahun 2025 saja, itu TPKS, kekerasan seksual, berarti seksual yang berkaitan fisik maupun non-fisik begitu ya, ada sekitar 684 kasus begitu. Nah, kami Direktorat PPA yang baru saja launching, yang baru saja berdiri begitu, memisahkan diri dari kriminal umum itu sejak Januari 2026. Nah, berarti ini sudah dari bulan Mei saja itu sudah 50 kasus gitu, kekerasan seksual berbagai macam modusnya begitu. Nah, kebetulan tema ini yang saya angkat karena kekerasan seksual selain fisik non fisik itu sekarang sudah tren karena dunia digital. Kekerasan seksual berbasis elektronik juga sangat tinggi. Seperti apa sih bedanya, apa kekerasan seksual dengan KSP, nanti di situ seru kita nanti akan membahas, Mas.
1: Baik Bu. Ini mungkin sedikit boleh diberikan perbedaan mendasar ya antara kekerasan seksual konvensional dengan yang berbasis elektronik di sisi mata hukum seperti apa sih Bu?
2: Jadi sama saja, itu adalah ruhnya tetap semua adalah kekerasan seksual.
1: Ya.
2: Tetapi undang-undang yang mengaturnya spesifik lagi begitu. Jika di dalam kekerasan seksual yang non fisik, fisik itu diatur di dalam undang-undang kekerasan seksual TPKS gitu, kita sebutannya ya, trennya itu masyarakat mengetahuinya TPKS itu di undang-undang nomor 12 tahun 2022. Tetapi untuk elektronik itu bermacam-macam modusnya. Jika dia bersifat pornografi, undang-undang pornografi yang melindunginya, ada hukum acaranya tersendiri. Kemudian juga jika dia berkaitan dengan konten-konten penyebaran konten itu ada di undang-undang informasi transaksi elektronik, mentransmisikan ke dunia digital sebuah konten seksual konten. Seperti itu. Sama-sama ruhnya adalah kekerasan seksual demikian. Karena dunia sudah berkembang, digital juga ini menjadi tren saat ini, maka kekerasan seksual berbasis elektronik juga menjadi tren dalam modus-modus yang sekarang berkembang begitu, Mas.
1: Oke, maka landasan hukumnya juga disesuaikan gitu.
2: Iya, betul. Oke. Meskipun di undang-undang TPKS sendiri juga diatur berkaitan dengan pornografi juga diatur. Kemudian juga berkaitan dengan konten-konten penyebaran itu juga diatur, tetapi lebih spesifik lagi itu diatur di dalam undang-undang tersendiri. Itulah hukum acaranya tersendiri KUHP. Kemudian di KUHP sendiri juga, di kitab undang-undang hukum pidana yang sifatnya universal umum, di situ juga ada beberapa pasal-pasal yang mengatur seperti itu. Artinya kekerasan seksual ini memang diatur di semua lini begitu ya. Tinggal penyidik yang memilah dia masuk klasifikasi mana nih, seperti itu. Modusnya apa nih? Nanti itu akan menjadi pembeda dilihat dari modus. Oh, berarti dia masuk kategori TPKS, undang-undangnya TPKS. Kemudian ini dia basicnya adalah digital. maka dia berbasis elektronik, bisa lari di undang-undang ITE maupun pornografi seperti itu.
1: Jadi lebih mudah gitu mengklasifikasikan ini arahnya ke mana gitu.
2: Betul ya.
1: Oke, baik. Kemudian juga bentuk-bentuk dari KSB ini seperti apa sih yang paling sering dilaporkan masyarakat kepada kepolisian gitu ya, terkait juga di Jawa Barat nih begitu.
2: Ya, sekarang dunia digital saya melihat lebih condong dikuasai oleh anak Gen Z begitu ya, Gen Z kesini ya. Maka istilah-istilah juga itu masyarakat perlu tahu. Tahunya, oh itu kekerasan digital kekerasan seksual berbasis digital. Jadi ada beberapa, ada empat seperti itu modus yang kita sebut dengan sektorsion gitu ya. Kalau di Indonesia di bahasa Indonesia kan sektorsi begitu. Ini ada pemerasan seksual digital. Bagaimana seperti itu? Modusnya apa begitu ya? Dia membangun komunikasi dulu. Saya dengan Mas Alan nih udah bangun komunikasi, lalu ada hubungan kedekatan, akhirnya ke ruang privat yang tadinya mungkin masuk di grup di mana, akhirnya kita masuk di ruang privat begitu ya. Nah, di situ sudah mulai minta VCS, mohon maaf gitu, saya agak vulgar karena kita bicara seksual ya, tidak sedikit agak diseleksi begitu. Jadi minta fecal sex karena kita sudah merasa percaya begitu ya,
1: ngirim foto.
2: Nah, itu direkam oleh si pelaku yang memang sudah berniat untuk melecehkan secara seksual di dalam dunia digital begitu. Nah, pada akhirnya begitu akan putus, lepas, tidak mau berhubungan lagi, mulailah pemerasan di situ muncul.
1: Diancam.
2: Kan banyak sekali nih yang melapor, kalau kamu tidak mau mengirimkan sejumlah uang, saya akan kirimkan video atau foto seksual kita begitu. Padahal saya merasa, saya sebagai korban misalnya, saya merasa tidak pernah melakukan hal itu. Korban tidak menyadari bahwa komunikasi yang mereka lakukan itu sudah direkam atau di screenshot seperti itu. Itulah yang disebarkan. Maka ini disebut pemerasan seksual digital, sektorsi begitu. Kemudian ada namanya online child grooming.
1: Ya,
2: sebenarnya bukan child saja, woman juga begitu ya. Grooming yang kita, oh dia di grooming, apa sih grooming? Kadang ya anak-anak Gen Z, kita juga harus mengikuti gitu ya. Perkembangan bahasa, zaman dan lain sebagainya.
1: Istilah gitu ya.
2: Istilah ya. Jadi ini eksploitasi seksual online gitu ya. Bagaimana modusnya, approve-nya itu dia masuk ke ruang digital sama kita, komunitas game gitu ya, game online atau komunitas apapun bentuknya. Ini karena fokus child grooming, anak nih masuk, lalu dibilang permainan, saya teman sebaya dengan kamu. Biasanya pelaku tuh mengaku teman sebaya, karena kalau mengaku dewasa, anak
1: udah ada penolakan dari awal.
2: Penolakan dari awal, sehingga harus satu frame dulu, satu vibrasi mereka nih, satu vibe-nya. Akhirnya sudah, dan aku kasih deh kuota atau pulsa games. Enak nih, nyaman, kenyamanan tuh. Pada akhirnya semuanya lari kepada ruang privat. Setelah kedekatan itu, masuklah ke ruang privat. Nah, di situ mulai ada eksploitasi. Coba dong kirim misalnya sesuatu yang pelaku inginkan, untuk mohon maaf gitu, saya sekali lagi ucap mohon maaf gitu ya, karena seksual ini, buka baju dan lain sebagainya, nanti aku kasih deh, diberikan sesuatu yang memang anak ini membuat sangat bahagia. Padahal di situ eksploitasinya. Ini disebut child grooming. Rata-rata targetnya adalah anak begitu. Kalau tadi sektor sih lebih kepada perempuan dewasa, remaja ke atas begitu modusnya. Kemudian ada lagi modus revenge porn gitu ya, penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Nah, ini juga sering sekali gitu ya terjadi. Misalnya korban ini sudah hubungan pacaran begitu ya, mohon maaf gitu, dalam hal melakukan intim, hubungan intim direkam, setuju mereka, persetujuannya ada saat pengerekaman itu atau pembuatan itu, dengan alasan lah klise gitu, kita anggap untuk file, untuk dokumen deh, untuk kenangan gitu. Padahal itu kan sebuah bentuk konten atau tampilan video atau foto seksual begitu ya. Begitu hubungan mereka tidak akur, putus,
1: disebarkan.
2: Nah, diancam di situ. Mirip juga dengan sektorsi

0: cyber gitu ya, karena memang spesifikasi tugas tanggung jawabnya itu di bawah cyber, tetapi kekerasan seksual adalah di bawah PPA. Jadi kepolisian itu memiliki fungsi-fungsi yang memang kita selalu berkolaborasi. Kriminal apa nih yang nangani seperti itu? Tetapi dalam penanganan seksual itu tetap menggunakan kita PPA. Tapi secara kekhususannya terhadap cybernya itu adalah Direktorat Cyber. Nah, di sini ada siaran online seksual. Nah, biasanya ini cyber patroli cyber yang bisa melihat, mendetek gitu. Itu masuk ke dalam sebuah ruang begitu, platform live streaming gitu, global begitu. Kemudian pakai VPN ya. Dia menyamarkan lokasi payment gateway. Biasanya pembayaran melalui elektronik digital begitu. Jadi si korban ini disuruh, mohon maaf, betul-betul skriptis gitu, buka baju, telanjang dan sebagainya, di live kan. Memang dijual. Terkadang korban merasa saya tidak melakukan hubungan seksual seperti layaknya PSK gitu, mohon maaf ya. Dia tidak menyadari bahwa dia sudah tereksploitasi seksualnya melalui online. Itulah kekerasan seksual berbasis digital. Seksualnya terjadi tetapi di ruang digital gitu. Kemudian yang terakhir ini, yang kelima ini, trafficking. Ya, perdagangan orang tuh apa sih? Perdagangan dijual beli ya, kalau arti perdagangan itu adalah merekrut ya, mengirim, mengeksploitasi dengan sebuah tipu muslihat. Akhirnya tereksploitasi, itu sebenarnya makna dari perdagangan orang. Lalu bagaimana caranya? Seperti mohon maaf yang yang menjual diri begitu ya, tapi medianya tetap melalui media digital. Ya, yang kita sekarang kenal, ini boleh sebut nama gak aplikasinya begitu, takut gak ini ya, ada sebuah aplikasi, ya,
1: aplikasi tertentu ya,
0: open BO, istilah-istilah sekarang. Open BO apa sih ya, dia sudah booking order di situ ya, kemudian sudah transaksi si media yang menyediakan aplikasi itu ya, mereka berbayar, akhirnya bagi-bagi begitu penghasilannya. Itulah eksploitasi perdagangan orang online. Itu salah beberapa lima modus begitu ya, KSBE. Tentu media sosial yang digunakan dalam ini, dalam kejahatan ini, ada aplikasi-aplikasi tertentu. Live streaming tadi, media sosial, WhatsApp bisa, kemudian Telegram, lain, dan grup-grup seperti itu.
1: Okay.
0: Seperti itu, Mas.
1: Baiklah. Ini akhirnya yang tadinya tidak tahu mungkin jadi tahu gitu ya, terungkap, ternyata ada yang seperti ini, dan ternyata kekerasan seksual itu beragam di era elektronik atau digital seperti saat ini. Untuk Anda juga pendengar yang ingin berbincang juga bersama kami, silakan Anda bisa WhatsApp ya, boleh tanya, boleh konsultasi nih ya. Mumpung ada Ibu Dewi, Anda bisa WhatsAppkan ke 0811-220-9760. Kita sedang membahas mengenai penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik atau KSBE. Jadi silakan Anda boleh telepon juga ke kami pendengar di 727-5551 atau di 720-0996. Terkait dengan topik dan pembahasan kita bersama Kasubdit 1 Perempuan di Tres PPA dan PPO Polda Jabar, ada Kompol M. Dewi Chandra SHMH. Tetap bersama kami.

Di tengah arus perubahan zaman, terdapat nilai-nilai yang tetap harus dipertahankan. Sopan santun, tata krama, dan etika. Sikap santun itu nggak pernah ketinggalan zaman, karena ia bukan tren yang datang dan pergi, tapi nilai hidup yang harus dijaga setiap hari. Dari dulu kita diajari ucapan tolong, maaf, dan terima kasih. Kelihatannya memang sepele, tapi itulah akar dari cara kita saling menghargai. Kita boleh beda pendapat, boleh tegas bicara, asal tetap pakai tata krama dan etika. Hormati yang tua, hargai yang muda. Sopan santun bukan sebatas basa-basi, melainkan warisan nilai yang harus kita jaga sampai nanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ini suara anak-anak Indonesia.
3: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Mereka berbicara tentang Indonesia.
4: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
2: Tempat di mana mereka dilahirkan.
5: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
2: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
6: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
2: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Bandung siang ini.
10: Baik pendengar, Anda masih bersama kami tentunya di Bandung siang ini. Kita sedang mengangkat topik penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik atau KSBE bersama Kasubdit 1 Perempuan di Ditres PPA dan PPO Polda Jawa Barat, ada Kompol M. Dewi Chandra SHMH. Bu Dewi, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita ini. Kita ngobrol di off air ini seru banget.
11: Ya,
10: tapi ini kan berbicara mengenai penegakan hukum seperti itu. Ya, kemudian bagaimana sebetulnya proses penegakan hukum ketika korban itu mengalami penyebaran foto atau video atau konten pribadi tanpa persetujuan di media digital yang tadi sempat kita bahas dengan berbagai istilahnya gitu, ya. Bu.
11: Memang di dalam apa namanya dunia seksual digital begitu, di dalam undang-undang ITE-nya juga bisa ada mengatur tentang penghapusan konten seksual karena dianggap biar tidak berkelanjutan trauma korban begitu ya. Tentu itu masuk laporan ke kepolisian, kemudian polisi berkoordinasi dengan kami. Memang sudah memiliki MOU tetapi di level tingkat Mabes Polri, jadi kita bersurat ke Kabareskrim, kemudian diteruskan ke Komdigi. Komdigi lah yang menghapus akun itu yang memang dilihat, oh ini sudah tidak bagus sekali, sudah sangat-sangat menghancurkan lah bangsa ini, begitu ya. Tapi untuk percepatan, bisa masyarakat itu untuk menghubungi patroli cyber. Jadi di dalam Direktorat Cyber itu ada tugas pokoknya, salah satu tugas pokoknya adalah patroli cyber. Disitulah patroli para penyidik cyber gitu melihat konten-konten yang memang meskipun dulu ada lapor, ini udah gak benar, ini kok situs ini sangat mengganggu, situs ini merupakan bagian dari eksploitasi misalnya, aplikasi ini bisa menjerat para anak, para remaja, dewasa, sehingga disitulah tugas patroli itu dalam hal pencegahan. Jika sudah ada penanganan, tentu kita adalah mengamankan barang bukti digital, itu sangat penting sekali. Jadi ini edukasi kepada masyarakat, jika ada yang mengalami atau tahu temannya, saudaranya begitu ya, korban seksual melalui digital, amankan terlebih dahulu akun, konten, ataupun handphone yang memang berisikan tentang itu. Karena itu kunci utama dalam pembuktiannya. Terkadang kan, udah hapus, saya nggak mau ngelihat begitu. Padahal kita ingin tahu siapa pengirim akun. Nah, dari situ penyelidikannya. kepolisian. Jadi memang korban KSB ini, apa, suara korban itu betul-betul sangat kita perlukan informasi-informasinya begitu ya. Karena memang dalam penanganan kekerasan seksual itu ada kekhususan yang kami lakukan dalam penanganan PPA, perlu konseling trauma. Karena mereka biar bisa bicara, ini kan dipenuhi oleh sebuah trauma. Karena dia menceritakan informasi kepada kami, itu dia merewind kembali
10: ingatan-ingatan pada masa ingatan itu gitu ya.
11: Sehingga kalau tidak kuat psikisnya, maka dia akan jadi korban kekerasan psikis. Setiap kekerasan seksual itu pasti akan berdampak kepada kekerasan psikis. Maka kami assessment ke unit perlindungan perempuan. Jadi ada Satgas PPA begitu ya. Di dinas dari DP3 AKB, Dinas Perlindungan Perempuan Anak Keluarga Berencana. Di situ memiliki unit terpadu, pelayanan terpadu. Kita di situ dikonseling oleh konselor, memiliki psikolog mereka, kemudian kesehatan fisiknya juga diperiksakan. Jika psikolog menyatakan ini sudah bisa untuk diminta keterangan, kita baru bisa memiliki keterangan. Karena kalau tidak, stagnan. Meskipun ada yang membuat laporan adalah orang tuanya, tetapi si anak tidak bisa memberikan informasi, kan kita sulit untuk melangkah, mencari langkah-langkah penyelidikan apa nih untuk mengungkap kasus ini. Seperti itu.
10: Oke, baik. Kemudian Bu, kalau tadi perlu sebuah pendekatan psikologis hingga akhirnya korban mau berbicara. Ini juga banyak korban yang takut melapor karena malu atau khawatir Bu identitasnya terbongkar. Ya. Nah, apa jaminan perlindungan yang diberikan tentunya kepolisian kepada korban Bu terkait identitas itu Bu?
11: Jadi di dalam kekerasan seksual, Undang-Undang TPKS, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, di dalam pasal 66 sampai 69 itu ada hak-hak korban di situ. Ditutupi identitasnya. Jadi kami begitu akan melakukan penyelidikan tidak akan bicara siapa korbannya. Misalnya kami sedang melakukan penyelidikan ke Mas Alan. Ntar dulu laporan siapa nih, siapa korbannya, kita tidak akan menyampaikan hal itu. Itu ditutupi, kemudian dia akan mendapatkan hak sebuah pelayanan hukum, pendampingan hukum ya. Bahwa dia diberikan edukasi hukum, jika Anda menjadi korban, ini loh nanti prosesnya, kami mengawal Anda, pelayanan hukum ada di situ. Pelayanan fasilitasnya apa? Dia diterima oleh kami di dalam sebuah ruangan khusus yang tidak ada siapa-siapa, kan kantor polisi itu banyak orang umum, berbagai macam perkara lewat di situ. Jadi dia diususkan di ruang khusus, kemudian yang investigatornya itu juga seorang polwan yang tentu mereka dengan satu vibrasi rasa empatinya lebih tinggi. Bukan berarti laki-laki tidak berempati, tetapi tadi rasa era saya nggak mau cerita karena bapak ini
10: kalau dia laki-laki, kan tapi
11: gitu ya. Wanita itu tujuannya. Maka di unit PPA ini kami penyidik perempuan ya diberdayakan begitu. Dalam penanganannya sendiri kita diatur di dalam Perkap 3 2008 itu harus di ruang pelayanan khusus, dan Polda Jabar sudah memiliki itu. Apa saja yang ada di situ? Ruang konseling. Jadi konseling dulu sebelum bertanya, enggak langsung formal nih. Langsung tuduh poin kami bertanya. Kaget nih psikisnya mereka. Diajak bicara dulu, rileks, santai, di ruang konseling, oke, diseleksi, oh ini ada pidananya nih, mari diantar, diminta keterangan di situ oleh polwan dalam ruangan khusus. Kalau dia ibu-ibu sedang menyusui, kami juga memiliki ruang laktasi. Ternyata Bu, saya nggak mau pulang, saya pusing, kita inapkan sementara. Kita juga memiliki ruang penginapan sementara, memang berbatas, tidak lama, karena hanya untuk sementara saja. Jika memang perlu konseling lebih panjang, maka kita akan arahkan ke UPTD PPA. Disitulah ada tempat yang memang khusus perlu berkesinambungan psikolog untuk memonitor ya tentang kondisi psikisnya, seperti itu. Ada juga ruang playground gitu, anak-anak yang datang ke situ juga kita nanyanya sambil bermain, ada ruangannya, bisa cek, masyarakat bisa datang ke situ. Konsep RPK demikian, dengan maksud dengan ruangan yang ramah, dengan tidak identik dengan suasana kepolisian begitu yang orang-orang menganggap langsung masuk penjagaan, piket, langsung diterima, diperiksa, ya kan? Itu membuat mereka malah stres duluan. Padahal kami belum ngapa-ngapain, udah stres duluan dengan kondisi. Maka dibuatlah kondisi demikian itu. Kemudian ada hak-hak juga, hak perlindungan di sini. Hak, jika dia sebagai korban itu mendapatkan informasi, fasilitas. Kalau dia masih anak sekolah juga hak menerima pendidikan. Tetap di undang-undangnya demikian. Nah, stakeholder-stakeholder yang mengampu ini ya juga harus ikut respon. Jadi bukan hak ini tidak hanya diberikan oleh kepolisian semata. Ini stakeholder-stakeholder yang memiliki kewenangan itu. Misalnya tadi konseling psikologis, ke psikolog di UPTD ada. Dinas sosial yang merehabilitasi, reintegrasi sosial, dinas sosial. Kemudian kalau dia pendidikan, dinas pendidikan yang terlibat. Stakeholder di sini maka disebut Satgas PPA di situ. Hak pemulihan juga, hak mentalnya tadi. Jadi ada hak-hak yang dilindungi. Jadi jangan khawatir jika ada yang mengetahui atau mengalami jadi korban, langsung saja cerita. Prosesnya akan Anda akan mendapatkan pemulihan-pemulihan. Karena tujuan kami adalah bukan penegakan hukum semata, tetapi pemulihan trauma yang utama. Itu sangat penting untuk bagi korban kekerasan seksual.
10: Baik. Ya. Untuk Anda juga pendengar, silakan Anda boleh tanyakan ke kami. Anda bisa WhatsApp di 0811-220-9760. Ada yang bertanya nih, Bu. Oke, ini namanya disamarkan katanya. Ya, oke. Inisialnya N di Cimahi. Bu, saya pernah berkenalan dengan seseorang melalui WhatsApp dan berkomunikasi seperti biasa. Setelah lama kenal dan dekat, laki-laki itu meminta selfie foto yang tidak senonoh. Lama-kelamaan lelaki itu meminta uang dan tidak diberikan. Lelaki tersebut mengancam akan menyebarkan foto saya. Apakah ini masuk ke kejahatan KSB dan apa yang harus dilakukan katanya?
11: Ya, itu sudah masuk dari modus sektorsi tadi.
10: Sektorsi ya.
11: Ya, kan tidak disetujui untuk disebarkan. Jika dia, tadi ada pembedanya, jika sepakat ada sebuah foto, saya sepakat awalnya, lalu akhirnya karena kita sudah mau pisah, dia mengancam, ya, itu revenge porn. Tetapi tanpa kita sadari, kita lagi komunikasi, lagi video, dia rekam atau screenshot, itu sektorsi, itu sudah masuk bagian dari KSBE. Nah, agar diamankan itu bukti-bukti chattingan, ya, WhatsApp dia apa, di screenshot akunnya apa. Jadi korban juga harus smart mengamankan bukti digital.
10: Nah, itu.
11: Itu yang kuncinya, karena tadi saya bilang KSBE itu pembuktiannya adalah di digital. Bagaimana? Karena dia seksual fisik tidak terlihat. Kalau seksual fisik kan terlihat ya.
10: Iya.
11: Bertemu begitu. Ini kan tidak bertemu di ruang digital yang hanya privat, hanya mereka berdua yang tahu. Maka bagaimana mengamankan akun tersebut, video tersebut, atau percakapan seksual tersebut? Saya sudah menolak, tapi terus aja intens chattingannya, ayolah begini dan sebagainya. Dan pada akhirnya terjadi pemerasan, ancaman, itu sudah masuk ke sektorsi begitu, revenge porn di situ. Jadi lebih baik segera, Mbak yang tadi di Cimahi itu, segera saja membuat laporan, bisa mengamankan sesegera mungkin, alihkan mungkin ya. Kalau mungkin dia nanti akunnya langsung dia
10: hapus delete gitu ya.
11: Kita yang mengamankan dulu dengan cara disimpan di sebuah file tersendiri, itu jadikan bukti nanti kepada kepolisian. Jangan khawatir, nanti PPA yang akan menerima begitu, diterima tadi di ruangan RPK yang saya sampaikan tadi, dibuat senyaman mungkin dan rahasianya tentu dijaga begitu.
10: Itu ya. Jadi untuk Anda juga pendengar ingin bertanya, boleh bisa di WhatsAppkan di 0811-220-9760 atau langsung mau line telepon juga boleh. Ya, bisa langsung konsul terkait dengan masalah hukumnya gitu ya. Bersama bisa, Bu Dewi silakan. Bisa, jadi silakan bisa telepon juga di 0227275551 atau di 0227200996 ya. Jadi silakan Anda pendengar bisa langsung di WhatsAppkan saja, atau mau telepon juga boleh ya, bisa langsung diteleponkan saja. Alhamdulillah masih akan menemani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung siang ini.
2: Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih bersama kami tentunya di Bandung siang ini, edisi Kita Indonesia. Kita sedang mengangkat topik penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik bersama Kasubdit 1 Perempuan di Ditres PPA dan PPO Polda Jawa Barat. Ada Kompol M. Dewi Chandra SHMH. Bu Dewi, ini sudah mulai banyak yang berbicara, Bu Dewi. Artinya bahwa speak up, ya. Udah mulai banyak yang berani speak up. Kan yang jadi permasalahan masyarakat umum adalah harus lapor kemana, aman nggak kalau saya ngelapor, kan gitu ya Bu ya. Ini ada Kak Warai, selamat pagi Kang Alan dan Ibu Kompol Dewi. Sudah disimak uraian-uraiannya, ada yang ingin saya tanyakan. Ini sudah terjadi beberapa kali menimpa murid santriwati, dilecehkan, bahkan dihamili oleh si guru pimpinan sekolah. Ini dikategorikan kejahatan seperti apa Bu? Kemudian kalau melapor seperti apa teknisnya?
3: Ya. Jadi tetap ruhnya adalah kekerasan seksual. Jika korbannya anak, maka undang-undang pelindungan anak yang melindungi. Di situ ada di dalam undang-undang pelindungan anak kekerasan seksual, yaitu pemaksaan, persetubuhan, percabulan, tapi korbannya anak. Dan unsur pemberatnya adalah karena dia korban anak, pelaku ini akan ada sepertiganya dari hukuman yang yang normal begitu. Itu sudah masuk kekerasan seksual. Nah, sekarang yang penting korbannya sendiri berani speak up. Nah, di kami di Direktorat PPA ini di tingkat Mabes Polri, kami memiliki program Rise and Speak, berani bicara selamatkan sesama. Disitulah fungsinya berani speak up, siapapun, tidak hanya yang mengalami saja, mungkin teman curhatnya tahu melaporkan, orang tuanya, saudaranya, bahwa ada nih sanak saudara saya yang mengalami itu. Konsultasikan bisa, tidak hanya langsung membawa korban. Silakan datang ke kami, ke PPA, di situ, disitulah ada ruang konseling. Di konseling dulu, bagaimana nih duduk perkaranya, posisi kasusnya. Oh ya, sudah, ada gak bukti ini, begitu, ya kan. Setelah itu, jika dia tidak siap di kepolisian, bisa juga hadir ke UPTD tadi. UPDD Pelayanan Perlindungan Perempuan Anak, UPDD PPA. Di situ ada langsung konselor yang akan menerima. Dibikin nyaman, tenang, oke, siap. Lalu di assessment secara psikis dulu, begitu siap, mereka yang menghubungi kami, kami yang jemput bola datang. Itu mekanisme penanganan PPA, Mas, karena UPTD Dinas Provinsi Jawa Barat sudah jalan, kita mitra kita ya di situ, bahwa ini anak harus dipisahkan dulu dari keluarganya. Mungkin bisa saja terjadi incest gitu ya. Kalau incest kan ketemu lagi sama pelakunya. Mohon maaf, mungkin bapaknya, saudaranya, dan lain sebagainya. Maka itu harus dipisahkan, seperti itu. Jadi intinya harus berani bicara. Pada akhirnya sekarang ini, apalagi mohon maaf gitu, di dunia pesantren yang memang tertutup dengan dunia luar begitu. Kita mau masuk, tentu harus ada dasar. Nah, beranikanlah anak-anak kita ini, yang jika dia mengalami, baru saja mengawali, itu sudah harus berani bicara. Maka edukasi ini penting sekali. Saya selalu setiap mengisi kegiatan jadi narasumber, satu poin saya, ayo berani bicara. Siapapun yang tahu, mengalami, mendengar gitu, ada tuh, berani yuk. Maka seperti itu. Karena di dalam nanti begitu di kami menangani, ada perlakuan khusus di dalam pasal 17 Perkap 3 2008 tadi di dalam RPK itu. Petugas itu datang nanti tidak menggunakan baju seragam. Kami tidak pernah baju seragam, Kang Alan. Saya begini aja nih, asik begini. Orang kayak jalan-jalan Ibu ini. Apa kerjanya Ibu ini? Saya polisi begitu, tapi saya tidak pernah baju dinas. Lalu bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang mudah dimengerti dan berempati tentunya. kami buat senyaman mungkin. Itu jadi sudah ada standarnya dalam hal pemeriksaan. Kemudian juga tidak memaksakan pengakuan. Baru cerita aja kita runut dengan jenis-jenis pertanyaan. Itu namanya wawancara investigatif, begitu. Jadi kami sudah menggunakan itu. Kebetulan saya juga sekarang sedang ikut disertasi penelitian linguistik forensik. Kajian saya adalah tentang wawancara investigatif. Bagaimana wawancara seorang penyidik kepada korban dengan menggunakan bahasa empati tidak memunculkan traumatisasi, reviktimisasi. Jadi korban kedua. Dia udah jadi korban, kekerasan psikisnya kena. Di polisi banyak pertanyaan-pertanyaan yang detail, yang secara unsur pasal harus dipenuhi. Kami detail bertanya dan vulgar begitu. Ini dia jadi korban lagi yang kedua, karena mereplay kembali. Maka ada teknik-teknik wawancara yang kita lakukan yang tidak membuat mereka menjadi korban kedua. Inilah yang kajian-kajian yang ini yang saya rencana saya penelitian saya lakukan, dan itu saya sudah mulai terapkan di tingkat tim saya. Bagaimana cara bertanya yang nyaman, tetap tidak lepas dari unsur pasal, karena unsur pasal itu kan saklek ya, kaku ya. Kapan, di mana, apa modusnya, caranya detail banget. Lah ini mau ngomongin caranya kan berarti dia ingat kembali nih dengan masa lalunya dia. Betul. Itu bisa histeria atau dia tidak mau speak up, diam saja. Bagaimana kami jadinya menggali informasi? Maka ada trik-trik, teknik-teknik tersendiri yang kita lakukan, yang dilakukan oleh penyidik. Jadi di situ diatur. Jadi jangan berpikiran masyarakat terkadang belum pernah kantor polisi sudah punya pikiran polisi itu serem, menegangkan.
2: Jiper duluan gitu ya.
3: Padahal belum pernah masuk ya, ya kan? Betul. Dalam hal ini kami sosialisasikan, silakan. Jika pun tidak mengalami korban, Anda kunjung saja. Banyak di RPK kami ada. Saya mau kunjung ke RPK kayak gimana? Oh, nyaman ternyata begitu. Dari mahasiswa-mahasiswa juga kunjungan ke kita. Silakan, ini kami tidak rekayasa, ini loh kondisinya. Memang begini adanya, seperti itu. Jadi beranilah bicara, apalagi lingkungan pesantren tadi sangat sangat menutup kesempatan dunia luar. Kami akan sulit masuk jika memang tidak ada informasi seperti itu.
2: Oke, wah ini jelas sekali ya.
3: Ya, betul ya. Silakan bisa berkonsultasi saja. Saya mau konsultasi, nggak jelas saya mau kemana nih. Datang ke kantor polisi dalam rangka konsultasi, bukan membuat laporan.
2: Nah, itu bisa dilakukan
3: betul,
2: ya,
3: Bu ya. Di situlah tempatnya konseling tadi. Saya ada kasus gini, oh itu belum masuk ke ranah pidana tuh, Dek, Mbak, Teh atau apa. Kalau enggak, kamu amankan begini. Caranya cegah ini, solusinya ini ya, gitu. Jadi pada kesempatan ini juga saya menyampaikan bahwa kami ini saking tingginya ya kejahatan terhadap perempuan dan anak, kepolisian tuh sudah mulai membentuk direktorat PPA tersendiri. Tadinya saya di bawah kriminal umum. Kriminal umum di situ ada kejahatan kekerasan, ada jatuh penyidik campur-campur begitu. Karena ini tinggi harus sudah khusus. Ya, direkturnya adalah seorang Kombes Polwan juga, gitu, yang saat ini adalah Kombes Rumi Untari, ibu direktur saya, membawa 3 kasubdit. Ada kasubdit perempuan, urusan bidang perempuan, ada bidang anak, kasubdit 2, dan ada bidang perdagangan orang, spesifikasinya. Nah, di situ kami, di selain penegakan hukum, juga tugas pokok kami adalah pencegahan. Nah, seperti ini, sosialisasi, edukasi, syiar-syiar ini kami manfaatkan untuk kami memberikan edukasi. Berani speak up loh. Makanya begitu kami berdiri Direktorat PPA, kejahatan tinggi. Apakah di Jawa Barat tinggi? Kalau kami menilai, karena mereka sudah berani speak up.
2: Terungkap akhirnya.
3: Terungkap, gitu. Karena berani speak up. Kenapa datang ke sini, ada keberanian? Ya, saya tahu ada Direktorat PPA, saya ingin ditindak lah si orang itu. Saya berani bicara, saya merasa nyaman. Ini testimoni mereka begitu ya. Sehingga, berarti ke Direktorat ini memang sangat ini berguna dan manfaat begitu ya. Nah, ini baru 11 polda ada di Indonesia. Tahun depan berkembang lagi. Diharapkan oleh Bapak Kapolri itu seluruh Indonesia sudah memiliki Direktorat PPA dan Pores-Pores juga. Di mana di dalam setiap kantor polisi itu memiliki ruang pelayanan khusus namanya RPK. Disitulah ruang konsultasi, ruang bicara apa adanya dan lain sebagainya. Jadi jangan khawatir kepada masyarakat atau teman-teman yang ingin, saya ingin cerita-cerita curhat, kayaknya udah mengarah nih indikasi-indikasi tentang kekerasan seksual ya? Sudah ada nih. Anda silakan ke kami. Kalau di universitas sendiri kan sudah ada peraturan di situ bahwa ada Satgas PPKS kan. Nah itu juga jalur kami, kemitraan kami. Silakan mahasiswa-mahasiswa barangkali, oh saya merasa orang berintelek nih, saya malu untuk melaporkan diri saya seperti itu. Di mana marwah saya seorang mahasiswa itu? Padahal kita ini kan manusia biasa. Ya, begitu. Mahasiswa juga manusia biasa juga. Nah, perlulah teman curhat Satgas PPKS gitu kalau di universitas. Nah, ini juga kami berlakukan demikian. Silakan datang konsulkan. Gambarannya apa? Segala macamnya gitu. Kalau tidak kita bisa bawa ke unit perlindungan perempuan UPTD begitu. Seperti itu.
2: Baik ya. Wah ini sambil harus 3 SKS apa kayak gitu ya.
3: Seru sebetulnya.
2: Seru ya. Ini.
3: Karena itu itulah yang terjadi fenomena-fenomena
2: yang terjadi.
3: Kekhawatiran yang tinggi dan ketidakberanian masyarakat yang speak up. Maka dalam program Rise and Speak ini kami sampaikan. Terus kalau jika menemukan darurat, nah sekarang program kepolisian adalah sudah memiliki call center 110.
2: Wah, apa itu Bu?
3: Jadi 110. Dari Biro Operasional Mabes Polri itu sudah menggunakan 110. Anda hubungi itu jika darurat banget menemukan tertangkap tangan orang itu ya. Nanti diterima oleh call center, diarahkan TKP-nya mana, seperti itu. Itu bisa percepatan untuk melaporkan. Tapi kalau yang tadi berkaitan, saya sudah mengalami lama, saya perlu apa nih yang disiapkan pembuktian, itu langsung ke kami.
2: Kalau darurat
3: gitu. Darurat banget gitu ya, menemukan kejadian apa aja korbannya perempuan, bukan TPKS mata, mungkin dipukulin apa segala, bisa ke 110.
2: 110
3: siap,
2: ya.
3: Siap itu seperti itu.
2: Oke, wah. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Dewi sudah hadir ke Studio Pro 1 RRI Bandung.
3: Ya.
2: Bu Dewi ini menjadi menambah referensi untuk masyarakat ketika ada di situasi kondisi yang katakanlah darurat ataupun juga ada situasi yang kadang terkunci gitu ya. Ini yang bisa jadi salah satu cara gitu untuk bisa selesai dari kekerasan seksual
3: ya.
2: Baik yang digital maupun juga.
3: Betul. Ini. Saya juga berterima kasih pada momen ini kita ya sharing knowledge gitu ya, sharing edukasi. Tujuannya adalah ayo berani speak up adik-adik para perempuan yang tangguh ya, harus tangguh begitu. Jadi jangan kita di labeling sebagai kaum yang rentan. Anda rentan, sangat lemah, tidak berani berbicara. Ayo kita bicara bahwa kita tuh berani, seperti itu.
2: Baik, terima kasih selalu tentunya.
3: Sama-sama.
2: Atur
3: nuhun pisan.
2: Atur nuhun pisan tentunya juga ya. Untuk Anda terima kasih pendengar yang sudah berani speak up, berani juga berbicara gitu ya. Dan ini jadi salah satu kunci gitu, berani speak up itu hingga akhirnya bukti-bukti sudah dikumpulkan, kemudian berani berbicara, sudah saatnya lapor.
3: Gitu ya, ya betul. Gitu kami ya. Tunggu yang mungkin sudah sempat mendengarkan sosialisasi ini, silakan datang ke Direktorat PPA Polda Jabar, di langsung ada di situ piketnya, para poluan di situ, laki-lakinya juga ada tapi poluan ada. Anda curhat apa saja silakan.
2: Begitu. Ya, supaya kita lebih tenang sebagai ya, masyarakat
3: betul.
2: Gitu ya. Baik. Okay. Tentunya juga sekali lagi terima kasih untuk Kasubdit 1 Perempuan di Ditres PPA dan PPU Polda Jabar, ada Ibu Kompol M. Dewi Chandra SHMH. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada yang sudah menyimak siaran kami. Dan tepat tadi pukul 11 waktu Indonesia Barat kami hadirkan juga dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami tentunya. Saya Alan Albana, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wisa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Kesempatan yang lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RR.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 Piala Dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung sementara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Koleschiova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miu Kato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu, Pak.
0: Michelle Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang membedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun. Kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. BK menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Ricci Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Kwinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

Masih dari ArenaNet. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa

0: ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek. Tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih. Dan selagi ada kemauan, semuanya pasti bisa kan.
1: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi, dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga, dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya expertise keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wimbowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: hebat. Anda juga pendengar adalah orang-orang yang hebat yang tentunya selalu bisa memberikan banyak kebaikan bagi orang-orang di sekitar Anda. Selamat Pak, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Bandung FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Siang hari ini hingga jelang sore hari nanti Widya Perdani, Armelia Putri akan menemani Anda tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung siang ini.
1: Bandung siang ini.
0: Dan menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini, kami hadirkan informasi-informasi yang ringan saja jelang Anda beristirahat begitu ya, jelang menikmati hidangan makan siang Anda. Anda sengaja untuk berbekal dari rumah kah, atau sedang mungkin membuka aplikasi tertentu untuk memilih makanan-makanan, jadi pas jam 12 pas waktunya istirahat makanan udah sampai. Tapi pastikan Anda dalam kondisi sedang santai dan tidak mengganggu aktivitas Anda memilah dan memilih makanan yang akan Anda nikmati siang hari ini.

Pendengar, kami sampaikan satu informasi mengisi ruang sesuatu yang penting di kesempatan siang hari ini. Dan pengumuman datang dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Roni Ramdhani bin Olim Suhendar, tepat tanggal lahir Garut 7 April 1987, beragama Islam, pekerjaan supir, tempat kediaman di Jalan Kebon Gedang RT 06 RW 10 Kelurahan Maler Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Rabu 23 September 2026. Pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 3 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rika Rofianti binti Oman Sudarta sebagai penggugat melawan Roni Ramdhani bin Olim Suhendar sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bandung, 18 Juni 2026, memanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan dan isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Kembali kami sampaikan pendengar satu buah informasi mengisi ruang sesuatu yang penting di kesempatan siang hari ini. Pengumuman datang dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil saudara Rina Marlina binti Cucu Cukinta, tepat tanggal lahir Bandung 6 Februari 1991, beragama Islam, pengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pasir Luyu ke RT 1 RW 4 Kelurahan Pasir Luyu Kecamatan Rego Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Kamis 24 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Andi Birmansah bin Yayan, pemohon melawan Rina Marlina binti Cucu Cukinta sebagai termohon. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung 18 Juni 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan dan isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.
1: Bandung siang ini.
0: Dan pendengar, kami informasikan untuk azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya pada kesempatan siang hari ini akan berkumandang pada pukul 11 lebih 54 menit.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Pendengar, telah dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita, sholat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
3: Bandung siang ini.

tahun baru Islam memiliki sistem penanggalan berdasarkan pergerakan bulan yang dimulai pada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun baru Islam juga menandai masuknya bulan Muharram. Dan di bulan Muharram, umat Islam dianjurkan melaksanakan ibadah puasa sunnah dan memperbanyak amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bulan Muharram adalah bulan yang istimewa untuk memperbanyak amalan ibadah, salah satunya dengan berpuasa Tasu'a dan puasa Asyura. Puasa Tasu'a dapat dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram, sementara puasa Asyura dianjurkan untuk dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram.

Seutama-utama sholat setelah sholat wajib adalah sholat pada sepertiga akhir malam. Dan seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim.

0: kuat di Rp18.000, bahkan juga ada beberapa produsen seperti halnya kacang kedelai dan juga pabrik tahu yang memang tutup terutama di Cianjur. Kami akan berbincang dengan wakil dekan 3 Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Islam Universitas Surya Kencana dan beliau juga ketua masyarakat ekonomi syariah Kabupaten Cianjur, ada Bapak Dr. Irfan Jamil.
1: Jadi kan sebetulnya micu yang terjadi karena melonjaknya harga kedelai ini karena memang kebanyakan kedelai yang dijadikan sebagai bahan baku baik untuk tahu atau tempe itu sebagian besar berasal dari impor, dan ini memang pada akhirnya cukup berpengaruh besar gitu baik terhadap biaya produksinya itu sendiri maupun terhadap keuntungan UMKM yang dalam hal ini menggunakan nilai tukar dolar. Saya melihat bahwa memang kondisi ini agak cukup riskan begitu karena kan tahu atau tempe itu kan menjadi makanan yang sering dipakai oleh masyarakat tidak hanya di Jawa Barat tapi juga di seluruh Indonesia saya pikir ya. Nah, ini kedepannya mungkin akan cukup memberikan warning juga dalam tanda kutip ya, bagaimana pada akhirnya masyarakat juga untuk makan dari tahu atau tempe saja mereka akan kesulitan karena merasa mahal begitu. Nah, ini juga perlu perhatian yang cukup konkret dari pemerintah dalam hal ini terutama. Saya pikir tidak hanya tahu dan tempe sih, karena banyak juga kan produk-produk impor dari luar yang saya pikir juga ya menjadi katakanlah bahan baku baik itu memang produk jadi ataupun juga bahan baku yang ya kita olah kembali begitu, dan pada akhirnya ya berimbas kepada harga itu sendiri yang bisa dikatakan naik lah walaupun mungkin tidak signifikan, tapi saya lihat di pasar-pasar baik tradisional ataupun juga di minimarket atau pasar modern itu sudah mulai merambat, sudah mulai ada peningkatan harga gitu di beberapa produk yang katakanlah menggunakan bahan baku impor. Jadi dalam hal ini mungkin pemerintah bisa menggalakkan peningkatan produk kedelai lokal, kemudian memberikan subsidi dan juga bantuan apa penambahan modal untuk pelaku UMKM, karena saya melihat bahwa memang sepertinya juga pemerintah dalam tanda kutip yaitu abai begitu terhadap produk kedelai lokal, karena kalau kita melihat perbandingan harga antara kedelai lokal dengan kedelai impor justru malah lebih murahan kedelai impor sebetulnya, tapi karena menggunakan dolar itu akhirnya tetap secara produksi akhirnya tetap melambung. Saya pikir kendalanya saya pikir sama lah di seluruh Indonesia bahkan ya, karena bahan baku yang diimpor pada akhirnya mereka ada keterbatasan untuk membeli bahan baku tersebut begitu. Dan ketika pun harus memakai produk lokal itu harganya justru lebih mahal produk lokal, maka saya pikir tantangannya cukup besar. Nah, dalam hal ini memang sinergi antara pemerintah dan juga petani saya pikir ini adalah saatnya begitu, kalau misalkan kita masih tetap menggunakan produk-produk impor, kalau bisa ya produk impor itu sudah mulai agak ditekan ya.
2: Bandung siang ini.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
3: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.
4: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
3: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia adalah tatkala pertandingan antara Prancis dan Maroko, yang mana saya menaruh ekspektasi sangat tinggi untuk Maroko untuk memenangkan. Tapi pada kenyataannya ya alhamdulillah Maroko itu membawa dunia muslim untuk tampil di Piala Dunia. Itulah menjadi kebanggaan kami, kebanggaan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nino adalah anomali iklim yang terjadi di wilayah Pasifik Selatan. Fenomena ini terjadi antara pesisir barat Amerika Latin dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Efek dari El Nino tidak hanya dirasakan pada kawasan tersebut, namun efeknya menyebar ke seluruh dunia dan berujung pada bencana alam hingga kelaparan. Ketika El Nino terjadi, maka musim hujan akan mundur dari waktu normal dan curah hujan akan berkurang. Dampak dan kerugian kekeringan adalah bencana yang menyeluruh terhadap komponen kehidupan. Tidak hanya tumbuhan akan mati, bahkan ancaman kematian juga dapat terjadi pada manusia akibat kekurangan cairan dan kekurangan makanan karena gagal panen.
1: Bandung siang ini.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, masih Widya Perdani dan Armelia Putri menemani Anda. Tentunya udah harus balik kantor lagi aja nih.
1: Iya, betul.
0: Tiba-tiba harus balik kantor lagi aja setelah menikmati hidangan makan siang yang memang apa ya?
1: Yang
0: ditunggu nggak sih? Jujur, jadi scroll makanannya kalau misalnya memang mager nggak mau ke luar kantor itu dari jam 11 ya.
1: Iya betul.
0: Biar pas teng jam 12 langsung makan siang.
1: Atau enggak kalau misalnya Amel sih biasanya pesan dulu jam 10:30 lewat online gitu.
0: Terus
1: datang pas istirahat. Jadi enggak buang-buang waktu gitu ya.
0: Karena memang dengan makan waktu kalau misalnya kita niat makan di luar aja tuh, dengan waktunya aja udah mulai macet ya sih. Keluar nunggu teman satu dengan teman yang lainnya.
1: Iya, susah.
0: Keluar dari kantor belum macetnya kata kantor ya. Belum tempat makan kalau jam istirahat
1: makan siang
0: juga
1: pasti penuh ya, gitu. Jadi mending online aja gitu ya.
0: Itu dia.
1: Ngomong-ngomong soal online nih.
0: Soal
1: makanan online gitu. Kemarin Amel sempat baca ada kabar duka gitu, menyedihkan gitu ya. Dari jalan berlubang, yang selalu kita anggap sepele. Kita suka anggap sepele, tapi ternyata banyak efeknya ke kita, bahkan efeknya bisa membahayakan kita sendiri gitu ya.
0: Bahkan menghilangkan nyawa juga ya. Ini kejadiannya di Pasteur kemarin banget ya.
1: Betul.
0: Sore banget nih. Korban terjatuh, terjadi kecelakaan lalu lintas begitu di
1: yang diduga dipicu kondisi jalan yang berlubang gitu. Nah, apa nih? Berdasarkan informasi awal sih korban diduga kehilangan kendali saat melintasi penutup gorong-gorong yang berlubang di badan jalan gitu. Jadi dia melipir terus katanya nyalip.
0: Itu dia. Nyalip. Jadi kronologisnya mungkin informasi-informasi yang kita baca di komen-komen media sosial begitu ya, di Instagram salah satunya. Memang si driver ojek online ini jalannya di bahu jalan, enggak di bahu jalan, ya di jalan, menghindari jalan, menghindari apa ya, lubang saluran air ya, saluran air yang memang penutupnya itu agak legok gitu ya, kalau orang sudah, karena
1: gitu.
0: Mungkin jalannya di aspal nih,
1: betul,
0: jalannya itu kan beberapa waktu lalu jalan Pasteur di aspal ulang.
1: Di aspal ulang.
0: Kemudian si gorong-gorongnya memang jadi agak legok gitu ya. Kalau kata orang Sunda.
1: Apa sih namanya? Cekung.
0: Cekung, gitu. Agak cekung. Jadi memang melipir memang agak pinggir begitu di jalur hijau jalan, terus karena sulit menghindar jatuh, kemudian berdasarkan keterangan atau mungkin informasi dari komentar yang ada di Instagram itu pengemudi ojek online ini terlindas bis Damri yang mengakibatkan terjadi laka lantas dan meninggal dunia di tempat. Turut berduka cita tentunya, mudah-mudahan tidak ada lagi hal-hal terjadi seperti ini yang mengakibatkan bahkan mungkin merugikan dan menghilangkan nyawa seseorang. Tetap selalu waspada juga nih di jalan.
1: Kita, yang penting mah apa ya, pelan-pelan tapi nyampe.
0: Alon-alon gitu. Asal kelakon kalau kata orang Sunda.
1: Pelan-pelan tapi nyampe gitu. Kalau bisa mah jangan selalu buru-buru
0: itu
1: gitu
0: dia.
1: Ya.
0: Kalau kata
1: gitu.
0: Anak muda zaman sekarang, tong seserenteng mulai nunah.
1: Galau
0: banget. Satu sisi ada karena kabarnya juga itu mau nganter makanan.
1: Iya, betul,
0: mau
1: betul.
0: Mau nganter makanan. Yang makan siang. Yang makan siang, kejadiannya itu kan di jam kisaran jam 14 ya, setengah 3 sih, setengah 3 jelang sore lah gitu. Mungkin lagi cari-cari kopi atau apa, ini tujuannya mengantar makanan ke satu tempat. Satu dan lain hal karena terburu-buru mungkin ditunggu juga oleh customernya gitu ya, supaya memberikan pelayanan terbaik juga untuk customernya.
1: Atau ngambil orderan lain juga.
0: Iya, gitu ya. Begitu ada target-target tersendiri lah ya, yang tapi mudah-mudahan hal ini tidak lagi terjadi untuk teman-teman
1: terulang lagi lah
0: ojek gitu. Online supaya apapun kondisinya, gimana pun sarusuh-rusuh nak begitu, terburu-buru sekalipun tetap selalu utamakan keselamatan.
1: Betul.
0: Gitu. Sudah tiba-tiba jam 1 aja, Mel.
1: Oh, gitu ya.
0: Aduh.
1: Oke, pendengar. cuman dua kali nih ya Amel bisa ngasih aja infonya, tapi semoga bisa bermanfaat ya untuk semuanya gitu. Tuh, jadi Amel mau pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Ketemu lagi di jadwal Amel selanjutnya.
0: Jadwal Amel selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menemani dan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti pendengar, kami bergabung dengan Pro3. Kami sampaikan informasi yang dirangkum tim reporter kami di lapangan dalam Warta Berita siang ini. Tetap bersama kami Pro1 RRI Bandung. Bandung.

0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, pemerintah Kabupaten Cianjur membuka layanan KTP di masing-masing kecamatan. Badan Pusat Statistik Kota Bandung kini telah resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi penduduk 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya Widya Berdani. Pelayanan perayaan Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384 semakin semarak dengan digelarnya Malam Harmoni Tanpa Batas, sebuah festival kolaborasi musik yang menghadirkan hiburan sekaligus pesan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Taman Lokasana Ciamis Selasa malam 17 Juni 2026, acara yang juga menjadi bagian dari rangkaian menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah itu merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Ciamis, Lapas Kelas 2B Ciamis, Yayasan Bakti Anak Negeri, unsur Forkopimda, komunitas seni, serta sejumlah musisi nasional. Festival musik tersebut menghadirkan musisi nasional Charlie Van Houten dan Yayan Jatnika yang berhasil menghibur masyarakat Tatar Galuh dengan sejumlah lagu andalannya. Tidak hanya menjadi ajang hiburan, Malam Harmoni Tanpa Batas juga menghadirkan momen istimewa melalui peluncuran lagu hasil karya warga binaan lapas kelas 2B Ciamis. Karya tersebut dari program Pojok Musik Lapas Ciamis, sebuah wadah pembinaan kreativitas bagi warga binaan yang memiliki minat dan bakat di bidang seni. Peluncuran lagu tersebut menjadi salah satu agenda yang paling mendapat perhatian masyarakat. Kehadiran karya di balik tembok pemasyarakatan itu menunjukkan bahwa proses pembinaan mampu melahirkan kreativitas yang positif dan memberikan harapan baru bagi para warga binaan. Kepala Lapas Kelas 2B Ciamis Suprianto mengatakan bahwa karya yang diluncurkan pada malam tersebut merupakan hasil nyata dari proses pembinaan yang selama ini dilakukan di lingkungan lapas. Menurutnya, program Pojok Musik Lapas, warga binaan diberikan ruang untuk mengembangkan potensi dan kreativitas sehingga mampu menghasilkan karya yang bermanfaat serta bernilai positif bagi masyarakat luas. Meski terbilang sukses dalam puncak perayaan Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, terdapat kekecewaan yang disampaikan KZ Musik Bandung bersama Yayasan Bakti Anak Negeri terkait penyelenggaraan acara yang melibatkan Lapas Ciamis. Mereka menuding pihak EO atau event organizer mengusir Ketua Dewan Pembina Yayasan dan petugas Lapas Ciamis saat berada di atas panggung. Untuk mempercepat pelayanan pembuatan KTP bagi masyarakat, pemerintah Kabupaten Cianjur membuka layanan KTP di masing-masing kecamatan. Laporan Ian Sofyan.
1: Bagi masyarakat Kabupaten Cianjur yang kesulitan membuat KTP, saat ini di setiap kecamatan telah dibuka layanan pembuatan KTP elektronik dan untuk saat ini sudah ada di 8 kecamatan. Demikian diungkapkan Bupati Cianjur Wahyu Perdian.
2: Layanan ini diadakan di 8 titik dulu, 8 kecamatan, dan ini kita sudah petakan yang memang dekat dengan daerahnya masing-masing dan disebar secara merata di.
1: Sedangkan dalam pembuatan KTP tidak dipungut biaya alias gratis. Ia pun menambahkan apabila ada pungli segera laporkan.
3: Laporkan kalau ada pungli ya pada kami ya, kalau ada kesulitan-kesulitan sehingga kita bisa langsung kita lanjut, karena sekarang kita ingin bebenah Cianjur, ingin lebih baik ya Bu ya. Jadi kita ingin pelayanan yang paripurna, pelayanan yang ramah, pelayanan yang cepat untuk masyarakat ya. Ibu,
1: pembuatan KTP elektronik yang biasa harus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Cianjur, saat ini masyarakat Cianjur diberi kemudahan, pasalnya di masing-masing kecamatan sudah ada dan bisa membuat KTP elektronik. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
0: Dari 223.000 UMKM yang aktif dan sudah memiliki nomor induk berusaha atau NIB, hampir 80% bergerak di bidang industri pengolahan makanan. Informasi selengkapnya disampaikan Irwan Rudiawan.
4: Dari 223.000 pengusaha UMKM di Kabupaten Garut, mayoritas tersebar di 3 kecamatan, diantaranya di Kecamatan Garut Kota, Tarogong, dan Kecamatan Karangpawitan Garut. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Garut, Hendra, mengatakan berdasarkan data yang ada dari 223.000 UMKM yang aktif dan sudah memiliki nomor induk berusaha atau NIB, hampir 80% bergerak di bidang industri pengolahan makanan. Ia menyampaikan industri rumahan UMKM di Garut dalam 2 tahun terakhir ini perkembangannya cukup pesat. Selama kurun waktu 2 tahun terakhir ini, dari jumlah sebelumnya sekitar 170.000 pelaku UMKM, kini menjadi 223.000 dan semuanya sudah mengantongi izin usaha.
5: Ah ya, UMKM yang di Garut itu ada 223.000 kalau secara jumlah, paling banyak tersebar di Garut Kota, Karangpawitan, Tarogong. Dan kebanyakan 80%-nya adalah di industri pengolahan. Nah, termasuk industri pengolahan makanan mungkin ya, kalau secara
6: ini. Nah itu produktivitas apa sejauh mana itu Pak di UMKM? Karena ini sebagai, katakanlah sebagai soko guru lah gitu, UMKM ini saat ini menjadi pondasi lah gitu dari sektor ekonomi ini Pak.
5: Kalau melihat data ya, kalau melihat data itu ada pertumbuhan ya. Kalau 2 tahun kemarin kan baru di angka 178.000, sekarang ada 223.000, berarti kan ada pertumbuhan.
4: Ia menyampaikan para pelaku UMKM saat ini cukup mengikuti perkembangan zaman dan terus berinovasi, baik dari aspek kemasan produk maupun dari sisi manajemen pemasarannya. Bahkan sebagian UMKM menurutnya ada yang memanfaatkan Garut Packaging House atau GPH sebagai rumah produksi untuk inovasi kemasan produk. Ia juga mengatakan selain itu para pelaku UMKM terus bertransformasi pada perkembangan teknologi digital seperti artificial intelligence atau AI, dan para pelaku UMKM banyak yang bekerja sama dengan kementerian untuk mengikuti pelatihan teknologi digital, salah satunya mempelajari teknologi AI tersebut.
0: Badan Pusat Statistik Kota Bandung kini telah resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
7: Badan Pusat Statistik BPS Kota Bandung resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerjunkan 1.999 petugas lapangan yang akan melakukan pendataan secara menyeluruh di seluruh wilayah Kota Bandung. Kegiatan ini merupakan bagian dari sensus ekonomi nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia setiap 10 tahun sekali. Kepala BPS Kota Bandung, Nepi Hendri, mengatakan sensus ekonomi merupakan amanah yang diberikan kepada BPS untuk memperoleh gambaran penyeluruh mengenai kondisi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan sensus tersebut, BPS Kota Bandung telah menyiapkan 1.909 petugas yang akan disebar ke seluruh kecamatan dan kelurahan. Para petugas akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah atau door-to-door sesuai wilayah tugas masing-masing. Menurut Nepi, setiap petugas telah diberikan tanggung jawab berdasarkan satuan lingkungan setempat atau SLS atau wilayah setingkat RT. Mereka akan mendata seluruh bagian yang ada, baik yang digunakan sebagai tempat tinggal maupun yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha. Ia menjelaskan sensus ekonomi tidak hanya menyasar pelaku usaha yang memiliki lokasi usaha tetap, tetapi juga usaha yang tidak memiliki tempat usaha permanen. Pelaku usaha dengan bangunan tetap akan didata langsung di lokasi usahanya, sedangkan usaha yang tidak memiliki tempat tetap akan didata melalui rumah tangga tempat pelaku usaha tersebut tinggal.
8: Oke, sensus ekonomi 2026 ini merupakan amanah yang diberikan kepada BPS sebagai tugas yang harus dilaksanakan 10 tahun sekali. Nah, terakhir kita melaksanakan sensus ekonomi di 2016 dan sekarang 2026 kita lakukan lagi sensus secara serentak seluruh nasional. Kan? Itulah sensusnya.
9: Kalau di Bandung sendiri seperti apa sih Pak?
8: Nah, termasuk di Kota Bandung sendiri, kita menerjunkan 1.909 orang petugas yang akan kita sebar ke seluruh wilayah yang ada di Kota Bandung.
7: Nepi menambahkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara resmi telah dimulai pada 15 Juni 2026 dan ditandai dengan perencanaan oleh Wali Kota Bandung. Pendataan perdana juga dilakukan kepada Wali Kota Bandung sebagai simbol dimulainya kegiatan sensus di Kota Bandung. Adapun pelaksanaan pendataan akan berlangsung hingga 30 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas akan menyisir seluruh wilayah untuk memastikan tidak ada rumah tangga maupun unit usaha yang terlewat dari pendataan.
0: Dalam upaya memperkuat penanganan sampah, pemerintah Kota Cimahi menghadirkan program sekolah sedekah sampah untuk membangun kebiasaan memilah sampah sejak dini. Abot Gunawan menurunkan laporan selengkapnya.
10: Program sekolah sedekah sampah menjadi salah satu upaya yang diperkuat pemerintah Kota Cimahi. Program tersebut dirancang untuk membangun kebiasaan memilah sampah sejak usia dini sekaligus juga mendukung pengurangan timbulan sampah. Kegiatan yang memang merupakan dan juga melibatkan 94 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, para siswa diajak mengumpulkan sampah anorganik bernilai ekonomis seperti botol, plastik, kardus, dan kertas yang masih dapat didaur ulang. Melalui program tersebut, sampah yang masih memiliki nilai jual tidak langsung berakhir di tempat pembuangan akhir. Sebaliknya, sampah dipilah dan dimanfaatkan kembali sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular di lingkungan sekolah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Chanifah Listiani, mengatakan bahwa gerakan tersebut telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan program terlihat dari tingginya partisipasi sekolah dan juga jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan selama pelaksanaan sebelumnya.
11: Untuk bersama-sama melakukan edukasi kepada masyarakat dan anak-anak untuk bersama-sama mengumpulkan sampah high value. Paling tidak dia bisa memberikan contoh di sekolah dan juga mengajak di rumahnya masing-masing untuk semua sampah yang high value itu tidak larinya ke tempat sampah, tapi larinya ke bank sampah. Dan ini menjadi langkah yang kita lakukan karena pada waktu Ramadan kemarin kita sudah mengawali dan alhamdulillah pada waktu bulan Ramadan kemarin kita bisa mengumpulkan hampir 4 ton sampah dari sekolah yang masih mempunyai nilai jual. Dan untuk berikutnya tentunya hari ini semua sekolah yang hadir, kurang lebih 94 sekolah, akan melaksanakan plan of action untuk ke depan bagaimana sekolah-sekolah itu tetap akan menggerakkan kegiatan namanya sedekah sampah.
10: Pemerintah Kota Cimahi melalui DLH Kota Cimahi berharap gerakan serupa dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Selain mengurangi volume sampah, program ini diharapkan mampu membentuk generasi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kelestarian lingkungan. Sementara itu, Pak Dadan, seorang warga, menyambut baik program sedekah sampah tersebut. Dirinya berharap siswa bisa lebih peduli terhadap lingkungan.
12: Ya, sangat bagus program sedekah sampah ini dilakukan di lingkungan sekolah. Jadi anak-anak lebih paham tentang memilah sampah. Tapi saya rasa program sedekah sampah ini tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, tapi di lingkungan kampus juga.
10: Dia pun berharap tentu saja program sedekah sampah kedepannya lebih meluas hingga ke perguruan tinggi, tidak hanya ke sekolah saja.
0: BPBD dan Kodim 0605 Subang menyiapkan penanganan fenomena El Nino Godzilla yang berdampak terhadap kekeringan ekstrim akibat kemarau panjang. Ruslan Effendi menurunkan laporannya.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Subang bersama Kodim 0605 Subang memperkuat langkah antisipasi menghadapi fenomena El Nino Godzilla yang diprediksi berdampak kekeringan panjang. Upaya ini dilakukan untuk melindungi warga dan sektor pertanian di Kabupaten Subang. Kepala Bidang Darurat Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang Enda kepada RRI mengatakan BPBD telah menyiapkan stok logistik air bersih dan peralatan darurat, pemetaan wilayah rawan kekeringan juga terus diperbarui agar distribusi bantuan tepat sasaran.
14: Or ke kita, nanti kita koordinasi lagi dengan Dinas Pertanian. Bagaimana solusi kedepannya, apakah itu dibantu dengan alkon gitu ya, disedot air dari sumber airnya untuk membantu mengairi tanaman yang sudah tumbuh lah gitu ya.
13: Sementara itu, Komandan Kodim 0605 Subang, Letnan Kolonel CZI Asep Saipudin menyebut TNI membentuk peleton Satgas Gabungan bersama Polri dan Pemda. Satgas bertugas memantau wilayah, mendistribusikan air, serta mendampingi petani yang terdampak El Nino.
15: Posko untuk evakuasi, kemudian logistik dan lain-lain.
14: Artinya di sini kan Subang itu ancaman ya, Komandan Kodim sendiri.
15: Pada saat ada, sedangkan nanti kita di Subangnya sudah kita membuat satu peleton, nanti kita gabungan, begitu dengan Polri, dengan mungkin batalion yang sudah ada di sini, batalion JNTP 940 dan 312, di mana kita bisa membentuk satuan satgas, sehingga pada saat ada hal yang tidak diinginkan, kita sudah membuat posko untuk evakuasi, kemudian logistik, dan lain-lain.
13: BPBD dan Kodim 0605 Subang mengajak masyarakat Subang berperan aktif melaporkan kondisi kekeringan di lingkungannya. Kerjasama semua pihak diharapkan menekan dampak El Nino Godzilla tahun ini. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Untuk meningkatkan layanan terhadap masyarakat, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menargetkan tahun 2027 miliki layanan terintegrasi melalui mall pelayanan publik. Nova Nugraha menurunkan laporannya.
16: Untuk mempermudah layanan dokumen masyarakat, Pemkab Tasikmalaya segera mengintegrasikan pelayanan masyarakat dalam satu pintu melalui mal pelayanan publik atau MPP. Layanan terintegrasi ini ditargetkan dimulai pada tahun 2027 mendatang. Rencana pembangunan MPP sendiri akan dibangun di depan Masjid Baitur Rahman, Kabupaten Tasikmalaya. Ini dipilih karena lokasi tersebut merupakan salah satu pusat aktivitas publik. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobarialayubi mengatakan dengan keberadaan MPP diharapkan masyarakat akan semakin mudah untuk menyelesaikan kebutuhan administrasi. Sedangkan untuk saat ini Asep mengatakan layanan dokumen masyarakat masih dilakukan di dinas terkait, namun pihaknya juga memaksimalkan digitalisasi sehingga pelayanan tatap muka bisa diminimalisir hingga lebih dari 30%.
17: Mulai 2027 mah tos gaduh mall pelayanan publik kayak di Payun, boleh tepuk tangan tuh. Sing tarik tepuk tangan. Mall pelayanan publik itu untuk melayani KTP, perizinan usaha, SKCK, bayar pajak. Nanti gedungnya Payunan Masjid Baitur Rahman. Ayeuna bersabar sampaikan ke sadayana, mungkin sampai akhir 2026 masih di sini. Pokoknya mah satu kali datang semua terlayani. Ya.
16: Sementara itu Nandar, warga Kabupaten Tasikmalaya mengapresiasi niat pemerintah mendirikan MPP. Ia berharap ini segera direalisasikan sehingga masyarakat akan semakin mudah untuk mengurus dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
18: Dan ini akan mempermudah berbagai pelayanan, terutama administrasi kependudukan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Tentu dengan form layanan ini juga akan mempermudah masyarakat, apalagi selama ini pelayanan itu harus terbagi di beberapa titik.
16: Sedangkan dengan MPP, Pemkab juga berharap ini menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan terhadap masyarakat. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Kenaikan harga obat jenis generik membuat puskesmas harus menyesuaikan pengadaan hingga akhir tahun. Reporter Sekar Damayanti melaporkan.
19: Kedampak banget ya, karena posisinya kan anggaran belanja kan dalam satu tahun itu udah ditentukan.
20: Kenaikan harga obat generik sebesar 10% hingga 20% mulai berdampak pada perencanaan pengadaan obat di fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk Puskesmas Cigasong, Kabupaten Majalengka. Menurut apoteker penanggung jawab Puskesmas Cigasong, Nindya Sari, mengatakan anggaran belanja obat yang telah ditetapkan untuk satu tahun harus tetap mencukupi kebutuhan pelayanan hingga akhir tahun, sehingga pihaknya harus menyesuaikan perencanaan agar stok tetap tersedia.
19: Kedampak banget ya, karena posisinya kan anggaran belanja kan dalam satu tahun itu udah ditentukan sekian puluh juta gitu ya, cuma satu tahun, tapi ketika harga obat naik tidak ada, jadi kita juga harus menyesuaikan sama kebutuhan kita setahun. Itu agak apa ya, aku menurut sama yang bikin otak, kita harus nyari obat generik yang murah
2: kecukupannya cukup buat 1 tahun ditambah waktu tunggu kurang lebih sekitar 2-3 bulan.
20: Menurut Nindya, kondisi tersebut berpotensi mengurangi jumlah obat yang dapat dibeli karena harga obat meningkat, sementara besaran anggaran tidak berubah. Ia menambahkan dampak kenaikan harga mulai dirasakan saat pengadaan triwulan kedua tahun 2026, sehingga puskesmas harus kembali menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan anggaran, serta berharap pemerintah dapat menekan biaya impor bahan baku agar kenaikan harga obat tidak terlalu membebani pelayanan kesehatan dasar. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pendengar, cerita kita hari ini berkisah tentang perjuangan seorang guru dalam mencerdaskan anak bangsa di depan papan tulis dan janji yang belum tuntas. Bersama Dina Riani, berikut kisahnya.
21: Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di pinggiran Bandung. Di sebuah sekolah dasar negeri, seorang perempuan berusia 24 tahun, Bu Windy, sudah berdiri di depan kelas. Tangannya cekatan menulis deretan angka di papan tulis.
22: Anak-anak, siapa yang bisa jawab soal nomor 2?
21: Tanyanya sambil melempar senyum. Sejak 3 tahun lalu, Bu Windy menjadi guru honorer di sekolah ini, mengajar untuk kelas 4. Setiap hari, ia berangkat dari rumah di daerah Ujung Berung dengan naik angkot membawa tas kecil berisi spidol dan buku catatan. Gajinya, di awal mulai ia bekerja, tak lebih dari 500 ribu per bulan. Jumlah yang tak cukup untuk membayar berbagai kebutuhan hidup. Seiring berjalan waktu, gajinya mulai berangsur-angsur naik. Lika-liku di kelas bukanlah penghalang, justru disanalah letak kenikmatan yang sesungguhnya. Ketika melihat wajah-wajah polos itu memancarkan rasa ingin tahu, saya merasa seperti seorang penjelajah yang memegang peta menuju harta karun. Ujar Bu Windy tersenyum.
23: Menghadapi murid-murid gitu ya, dengan berbagai masalah gitu ya. Mungkin ya saya juga belajar gitu ya, banyak belajar juga. Mungkin banyak senangnya juga banyak ya, mungkin dari anak-anak yang setiap hari menyambut, menunggu itu sih yang paling bikin semangat, senang, bikin semangat. Ya.
21: Perjalanan menjadi seorang guru membuat ia malah semakin mencintai profesinya. Bertemu dengan murid-murid di sekolah membuat beban hidup yang terkadang menghampiri seolah menguap. Bu Windy tetap menjadi sosok yang sabar, penuh semangat, dan selalu punya cara sederhana membuat anak-anaknya paham. Saya ingin anak-anak sukses dan dapat menggapai impian mereka, ucapnya lirih saat ditanya apa yang membuatnya bertahan. Data dari Dinas Pendidikan Jawa Barat mencatat lebih dari 50 ribu guru honorer di berbagai jenjang pendidikan masih mengajar dengan kondisi gaji minim tanpa kepastian status. Mereka menjadi tulang punggung pendidikan, tapi hidup dalam ketidakpastian. Sore itu, setelah bel pulang berbunyi, kelas kembali sepi. Bu Rini menatap ruang kelas kosong, kursi-kursi kecil yang tadi dipenuhi riuh tawa muridnya. Selama mereka masih membutuhkan saya akan tetap mengajar, walau mungkin negara belum sepenuhnya menoleh pada kami, katanya sambil merapikan spidol terakhirnya. Di balik papan tulis sederhana itu, ada janji yang belum tuntas, kesejahteraan bagi para guru honorer yang tetap setia menjaga cahaya pendidikan di tengah keterbatasan.

Pendengar, sekian Warta Berita siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat siang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga dengan terpilihnya RRI ini, RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat di hati masyarakat, dan tentunya masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia wajib nongkrongin RRI untuk Piala Dunia 2026. Hatur nuhun RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Yesi, ambilin air minum dong.
2: Bentar ya, aku ambilin minum.

0: Ngiwir.
1: Makasih adikku. Minum ah.
0: Loh, Wir, kok dibuangnya sembarangan sih botol bekas minumnya? Kenapa nggak disimpan di tong sampah?
2: Biarin Ahyet, cuman botol aja kok repot banget sih kamu.
0: Ih, jangan gitu dong Wira. Kita ini sebagai generasi muda harus jaga lingkungan. Salah satunya dengan memberi contoh dulu dari diri kita sendiri. Apalagi nanti musim hujan datang, rentan banjir kan Wira?
2: Iya deh Yes, aku nggak gitu lagi deh.
0: Ya udah, sekarang kamu ambil botolnya, masukin deh di tong sampah, gampang kan?
3: Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok, dan yang terpenting adalah tetap peduli pada lingkungan kita.

0: pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini terus ngebut realisasikan TPPAS Legok Nangka untuk mengganti TPA Sari Mukti yang memang sudah mengalami kelebihan kapasitas. Kita sudah tersambung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Ibu Ai Sadia Dwi Deningsi STMT.
1: Legok Nangka ini mungkin terasa panjang itu karena dimulai dari pencetusan ide. Jadi sebenarnya prosesnya memang cukup panjang. Kita harus melakukan perencanaan yang sangat detail. Kemudian juga ada pembebasan lahan seluas 82 meter persegi itu membutuhkan proses dan waktu. Tapi alhamdulillah dengan mekanisme KPBU yang juga cukup panjang, tahun 2024 kita sudah bisa mendapatkan mitra, yaitu Sumitomo yang kemudian membentuk konsorsium menjadi PT Jabar Environmental Solution. Memang mekanismenya setelah itu masih ada beberapa tahapan, antara lain ya yang kemarin agak cukup panjang prosesnya adalah memperoleh penugasan dari Menteri SDM untuk pembelian jual beli listrik dengan PLN, dan kemarin juga sudah dilakukan penandatanganan kembali Pak Gubernur dengan PT JES selaku DUP ini untuk melakukan penyesuaian beberapa hal baik itu teknis maupun finansial dari kerjasama untuk menyesuaikan PJBL yang sudah terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh dokumen untuk perjanjian KPBU Legok Nangka ini sudah terpenuhi seluruhnya, sehingga kita bisa bergerak selanjutnya ke dalam tahap pemenuhan pembiayaan yang dilakukan oleh PT JES. Dan ini memang diperkirakan oleh kita normatifnya adalah di 9 bulan sampai dengan akhir tahun ini, tetapi kami berharap bahwa ini akan bisa dilakukan lebih cepat sehingga awal konstruksi dari Legok Nangka ini bisa kita mulai di tahun ini. Dan dalam waktu dekat juga ini mudah-mudahan Gubernur sudah melaporkan ke Pak Presiden bahwa Legok Nangka ini juga siap untuk dilakukan groundbreaking. Ini juga penting untuk mengikat komitmen kita ya, bahwa memang Legok Nangka ini sudah siap untuk dibangun dan diimplementasikan, direalisasikan untuk melayani penanganan sampah di Bandung Raya. Tapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa dengan dibangunnya Legok Nangka ini tidak berarti bahwa kemudian kita lengah, bahwa masyarakat yang sudah kita himbau untuk terus melakukan proses pengolahan di hulu, pengurangan sampah ini kemudian menjadi lalai kembali dengan dibangunnya Legok Nangka dengan pikiran bahwa ah ya udah nanti juga ada Legok Nangka, kemudian kita bebas lagi menyampah. Tidak demikian, karena prinsipnya adalah bahwa Legok Nangka ini adalah pembangkit listrik sampah tentunya dengan teknologi yang sangat tinggi, dengan kos juga yang cukup tinggi. Ini membutuhkan karakteristik sampah yang tertentu. Dalam hal ini adalah sampah terpilah tetap menjadi syarat untuk bisa diolah di Legok Nangka. Kita ketahui bersama bahwa karakteristik sampah di Bandung Raya ini, khususnya dari rumah tangga ini kan didominasi oleh organik. Nah ini yang tidak bisa diterima oleh Legok Nangka. Jadi saya himbau kepada teman-teman masyarakat seluruhnya bahwa pemilahan pengurangan sampah itu tetap harus dilakukan, dan kita masih memiliki waktu 2 tahun lagi sampai Legok Nangka ini dioperasionalkan untuk memulai ya, membiasakan diri mulai mengolah, memilah sampah di hulu, di rumah, di kelurahan-kelurahan, agar kemudian nanti sampah yang terangkut ke Legok Nangkanya ini sudah betul-betul residu.
2: Bandung siang ini.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar berbagai unggahan yang menawarkan bantuan pemerintah dan program gratis dengan syarat masyarakat mengisi formulir melalui tautan tertentu atau mengirimkan data pribadi melalui aplikasi seinstan-instannya. Faktanya informasi tersebut setelah Mang Warta cari itu harus diwaspadai, karena modus penipuan yang mengatasnamakan bantuan pemerintah masih sering ditemukan di media sosial. Karena itu merupakan modus hoax, bohong dan tidak benar. Pelaku biasanya mencatut nama instansi pemerintah untuk memperoleh data pribadi, akun digital hingga informasi keuangan masyarakat. Pemerintah menghimbau masyarakat hanya mengakses informasi bantuan melalui situs dan akun resmi instansi terkait. Masyarakat diminta tidak mudah membagikan NIK, nomor rekening, kode OTP, maupun data pribadi lainnya kepada pihak yang tidak jelas identitasnya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya.
2: Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong, simak Mang Warta di RRI Bandung.

0: Bandung siang ini.
1: Lagu Kangen diciptakan pada tahun 1992 dan menjadi single pertama yang dirilis dalam album Dewa 19, menggambarkan tentang perasaan rindu seseorang dan harapan agar pasangannya segera kembali ke dekapannya. Hingga akhir 2023, Kangen sudah didengarkan lebih dari 128 juta kali melalui salah satu platform musik populer yang membuktikan bahwa ada banyak orang yang menyukai lagu ini.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bandung siang ini.
1: Promo libur sekolah di mana PT KAI ini diskon 30% tiket kereta berbagai rute, berlaku pada kereta api apa saja khususnya di Daop 2 Bandung. Terkait hal itu kita sudah tersambung juga dengan manajer Humas KAI Daop 2 Bandung, Bapak Kuswardoyo.
2: Jadi untuk masa libur sekolah, pemerintah mengarahkan kepada KAI salah satunya sebagai salah satu penyedia moda transportasi untuk bisa menghadirkan diskon 30% untuk pengguna kereta api ekonomi komersial. Jadi diskon ini nanti mulai berlaku untuk perjalanan tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026 ini. Kalau pembelian tiket sudah kami mulai tanggal 6 Juni. Jadi tentunya semua pengguna jasa kereta api bisa segera untuk melakukan pemesanan tiket perjalanan yang mereka inginkan. Tentunya harapannya kalau mereka memesan lebih cepat, tanggal-tanggal favorit mereka tidak akan keburu diambil orang lain. Kalau sampai dengan hari ini, kita lihat selama masa libur ya, 20 Juni sampai dengan nanti tanggal 5 Juli, sudah lebih kurang ada sekitar 30 ribuan lah tiket yang sudah dimiliki oleh pengguna jasa kereta api. Kalau misalnya favorit memang masih ke arah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga ada beberapa yang ke arah Jakarta. Pemesanan tiket itu memang sebaiknya dilakukan secara online melalui sejumlah aplikasi yang memang sudah ada, salah satunya Akses by KAI. Kalau mau membeli secara offline, tentunya ini masih dalam kondisi dapat atau tidak. Karena kita tahu yang namanya offline itu kan dia 2 jam sebelum keberangkatan, tiket gosok dia bisa beli di sana. Tapi kemungkinan untuk mendapatkannya sangat sedikit. Karena memang kalau kita tahu saat ini pengguna jasa kereta api sudah lebih dari 90% menggunakan jasa pembeliannya dari online tersebut. Tarif promo ini kan tujuannya salah satunya adalah memberikan kesempatan untuk pengguna jasa kereta api bisa menikmati masa liburan dengan tarif yang lebih terjangkau. Yang perlu diperhatikan adalah pertama, pastikan identitas dan jadwal perjalanannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saat entry data jangan sampai terlewat ataupun salah memasukkan kedua data tersebut. Kemudian adalah semakin cepat semakin baik dan semakin besar kesempatan untuk mendapatkan tiket itu. Dan satu hal lagi yang pasti, jangan percaya kepada siapapun yang menginformasikan bisa menyediakan tiket perjalanan untuk tanggal-tanggal tertentu yang pada umumnya sudah cepat habis. Pastikan hanya beli dari aplikasi-aplikasi yang resmi atau bahkan bisa melalui merchant-merchant lain yang sudah bekerja sama dengan kereta api.

Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini terus ngebut realisasikan TPPAS Legok Nangka untuk mengganti TPA Sari Mukti yang memang sudah mengalami kelebihan kapasitas. Kita sudah tersambung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Ibu Ai Sadia Dwi Deningsi STMT.
2: Legok Nangka ini mungkin terasa panjang itu karena dimulai dari pencetusan ide. Jadi sebenarnya prosesnya memang cukup panjang. Kita harus melakukan perencanaan yang sangat detail. Kemudian juga ada pembebasan lahan seluas 82 meter persegi itu membutuhkan proses dan waktu. Tapi alhamdulillah dengan mekanisme KPBU yang juga cukup panjang, tahun 2024 kita sudah bisa mendapatkan mitra, yaitu Sumitomo, yang kemudian membentuk konsorsium menjadi PT Jabar Environmental Solution. Memang mekanismenya setelah itu masih ada beberapa tahapan, antara lain ya yang kemarin agak cukup panjang prosesnya adalah memperoleh penugasan dari Menteri SDM untuk pembelian jual beli listrik dengan PLN, dan kemarin juga sudah dilakukan penandatanganan kembali Pak Gubernur dengan PT JES selaku BUP ini untuk melakukan penyesuaian beberapa hal baik itu teknis maupun finansial dari kerjasama untuk menyesuaikan PJBL yang sudah terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh dokumen untuk perjanjian KPBU Legok Nangka ini sudah terpenuhi seluruhnya, sehingga kita bisa bergerak selanjutnya ke dalam tahap pemenuhan pembiayaan yang dilakukan oleh PT JES. Dan ini memang diperkirakan oleh kita normatifnya adalah di 9 bulan sampai dengan akhir tahun ini, tetapi kami berharap bahwa ini akan bisa dilakukan lebih cepat sehingga awal konstruksi dari Legok Nangka ini bisa kita mulai di tahun ini. Dan dalam waktu dekat juga ini mudah-mudahan Gubernur sudah melaporkan ke Pak Presiden bahwa Legok Nangka ini juga siap untuk dilakukan groundbreaking. Ini juga penting untuk mengikat komitmen kita ya, bahwa memang Legok Nangka ini sudah siap untuk dibangun dan diimplementasikan, direalisasikan untuk melayani penanganan sampah di Bandung Raya. Tapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa dengan dibangunnya Legok Nangka ini tidak berarti bahwa kemudian kita lengah, bahwa masyarakat yang sudah kita himbau untuk terus melakukan proses pengolahan di hulu, pengurangan sampah ini kemudian menjadi lalai kembali dengan dibangunnya Legok Nangka dengan pikiran bahwa ah ya udah nanti juga ada Legok Nangka kemudian kita bebas lagi menyampah. Tidak demikian, karena prinsipnya adalah bahwa Legok Nangka ini adalah pembangkit listrik sampah tentunya dengan teknologi yang sangat tinggi, dengan kos juga yang cukup tinggi. Ini membutuhkan karakteristik sampah yang tertentu. Dalam hal ini adalah sampah terpilah tetap menjadi syarat untuk bisa diolah di Legok Nangka. Kita ketahui bersama bahwa karakteristik sampah di Bandung Raya ini, khususnya dari rumah tangga ini kan didominasi oleh organik. Nah ini yang tidak bisa diterima oleh Legok Nangka. Jadi saya himbau kepada teman-teman masyarakat seluruhnya bahwa pemilahan pengurangan sampah itu tetap harus dilakukan, dan kita masih memiliki waktu 2 tahun lagi sampai Legok Nangka ini dioperasionalkan untuk memulai ya, membiasakan diri mulai mengolah, memilah sampah di hulu, di rumah, di kelurahan-kelurahan, agar kemudian nanti sampah yang terangkut ke Legok Nangkanya ini sudah betul-betul residu.

Suara merupakan sebuah lagu dari grup band Indonesia Hijau Daun yang dirilis pada tahun 2008. Lagu yang termasuk ke dalam album Ikuti Cahaya. Lagu yang termasuk ke dalam album Ikuti Cahaya ini menjadi hits besar. Popularitasnya bahkan mencapai lebih dari 1,5 juta unduhan ringtone antara bulan September hingga Desember 2008. Lagu ini juga sempat dirilis ulang oleh penyanyi Luna Maya.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung mendengar. Sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta guna mengikuti Beranda Asta Cita berjaringan nasional bersama RRI Ambon, RRI Fakfak dan RRI Cirebon juga RRI Banten mengupas topik mengenai pembangunan bendungan dan irigasi. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.

0: Sekilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Dede Firdaus. Dan informasi pertama, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital, data dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dalam tata kelola kota sebagai bagian transformasi Jakarta menuju kota global yang kompetitif, inklusif dan berkelanjutan. Dalam Indonesia Summit 2026, The Next Us Indonesian Leap in the Algorithmic H di Jakarta Selatan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan daya saing kota pada masa algoritma tidak lagi hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik, melainkan kota juga mesti mampu menyiapkan talenta, meningkatkan inovasi, dan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat layanan publik untuk efektivitas kebijakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat kolaborasi bersama Netflix, layanan streaming film dan serial dalam rangka mewujudkan Vis Jakarta menjadi kota sinema. Dalam pertemuan dengan Netflix di sela-sela event Asia Pacific Video Operator Summit di Nusa Dua Bali, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan Pemprov DKI siap mendukung kerjasama jangka panjang tidak hanya dalam produksi tetapi juga dalam mengembangkan industri perfilman. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 yes. di seluruh Nusantara ya.
2: Ya, hadir di hari ini tentunya beranda Astacita Nasional dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
0: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Pendengar di seluruh penjuru tanah air, salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia Berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Cop dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur, Maluku berikut ini.
1: Assalamualaikum Pak Sumardi.
2: Iya Pak.
1: Iya Pak Sumardi, selaku seorang petani.
2: Iya.
1: Sudah berapa lama menjadi seorang petani Pak di Kecamatan Bula Barat nih Bapak?
2: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008 Pak. Kata masuk 2008.
1: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana Bapak?
2: Ya dong, sebagai petani tanamnya itu Pak, itu majemuk, ada tanam padi sawah, iya. Ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas Pak, katong bertanam.
1: Ya, dari semua jenis tanaman ini Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
2: Bendungan irigasi itu Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja Pak.
1: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana Bapak sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini Bapak?
2: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua Pak.
1: Ya Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
2: Sangat jauh berbeda Pak, perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan bisa jadi gagal panen Pak, yang sering seperti itu.
1: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana kira-kira untuk padi itu kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa Pak?
2: Perbedaan itu 41 Pak, seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi bisa 4-5 ton per hektar itu pasti.
1: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
2: Berkelompok Pak, berkelompok, iya.
1: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini Bapak?
2: Iya, kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari para dinas pertanian kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari dinas pertanian kabupaten Pak.
1: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
2: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantu terkait dan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan Pak, dari debit air Pak yang kurang memadai Pak.
1: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana Bapak ya?
2: Betul, kalau sungai itu kering pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan saja tidak ada hujan setengah bulan Pak, katong petani sudah setengah mati ini Pak.
1: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali ya Pak ya?
2: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari dinas pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun Pak gitu.
1: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah begitu?
2: Iya, salah satu bantuannya Pak melalui pompaanisasi, alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma pompa air pun tidak akan berfungsi Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya Pak.
1: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak Bapak di sana?
2: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
1: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu ya Pak ya?
2: Iya, karena bendung satu ada bendung persiapan, airnya sudah kering betul. Tidak bisa mengairi pertawahan Pak.
1: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu Pak Sumardi?
2: Sumur bor sudah banyak Pak dari dinas pertanian. Setiap musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari dinas pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak, begitu.
1: Iya Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau di dropping kemana gitu Pak?
2: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
1: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
2: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
1: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
2: Iya betul Pak, begitu.
1: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait Pak Sumardi, silakan.
2: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini Pak, begitu kira-kira.
1: Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi, agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bapak, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Sitiaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Bomberai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Bomberai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan, sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
4: Dan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Mbrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Ibu Mbrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
3: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerejo dan Kampung Bumi Moro Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
3: Ya pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumrai. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
1: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.
0: Produksi RRI Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja. Sebuah ikhtiar besar merombak peradaban air di sini dimulai. Pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi DI Cikesik hadir, meruntuhkan trauma masa lalu dan mengubah air mata menjadi mata air kehidupan.

0: melihat bagaimana perubahan itu terjadi, kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nur Rahman, pria Parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nur Rahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang nggak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah, ya alhamdulillah sekarang nggak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.

Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Padidis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: Lalu bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Kabid Ops Mesuji Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Jana.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya, Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah, Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya, Pak, ya. Ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu, Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan, Pak, ini berarti sangat besar ya, Pak, peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya, Pak, ya?
2: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan. Kalau udah salurannya dilining atau apa, dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, setelah kita melakukan rehab ini, Pak.
1: Benar. Baik. Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih, Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal, Pak, setelah adanya perbaikan ini, Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara ini,

0: 251. Mm-hmm. Untuk tebu 267 hektar. Mm-hmm. Nah, dari rencana yang tanah, rencana luas tanam itu realisasinya di MT1, alhamdulillah itu terpenuhi, Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesi ini 100% terrealisasi kemarin itu, Pak, di MT1.
1: Mm-hmm. Apakah ada area idle, Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana, Pak?
0: Kami mungkin dapat menyampaikan, saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab, ya memang ini kan masih berjalan ya, Pak, ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur, itu mereka malah petani menanam palawija, ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya, ya, Pak, ya.
1: Yeah. Nah,
0: kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang, ya, kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palawija dan juga mungkin ada tanaman tebu, ya, sekitar 267 hektar, Pak Iskandar.
1: Baik, Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
0: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani dari situasi kedepannya, Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
2: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri.

0: Ananda Astacita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Astacita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi resiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS

0: 3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dengan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWSC 3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga, artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kekurang itu nanti akan kekeringan. Nah, disinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, hingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWSC 3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dan kota Serang ini ada bendungan Sidanghela. Dan bendungan Sidanghela ada dengan tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak, untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Nah, ini juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sawahnya kan pasti berkurang gitu kan. Tapi dengan adanya bendungan ini area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak, pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo, untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan, sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi. Di mana ini Pak?
2: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau Bu, gitu kan. Nah di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah rencana kami di sana di bendungan di danau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa Pasir Kopo Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damer kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian Bu, Sungai Cidurian. Terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini mesti lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Fauzi Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sukacita, produksi LPPR RI Banten. Dari Serang, Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Sukacita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sukacita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
4: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
3: di...
4: untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sukacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik, karena perjalanan dari Madinah sampai Indonesia itu kan di pesawat aja 9-10 jam.
3: Kalau melihat data itu ada pertumbuhan, ya. Kalau 2 tahun kemarin kan baru di angka 178 ribu, sekarang ada 223 ribu, berarti kan ada pertumbuhan.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon dari berbagai daerah di wilayah Jawa Barat. Warta Jabar Pagi, Warta Jabar Sore selengkapnya bersama saya, Widya Perdani.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Dari 223 ribu UMKM yang aktif dan sudah memiliki nomor induk berusaha atau NIB, hampir 80% bergerak di bidang industri pengolahan makanan. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
4: Dari 223 ribu pengusaha UMKM di Kabupaten Garut, mayoritas tersebar di 3 kecamatan, diantaranya di Kecamatan Garut Kota, Tarogong, dan Kecamatan Karangpawitan Garut. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Garut, Hendra, mengatakan berdasarkan data yang ada, dari 223 ribu UMKM yang aktif dan sudah memiliki nomor induk berusaha atau NIB, hampir 80% bergerak di bidang industri pengolahan makanan. Ia menyampaikan industri rumahan UMKM di Garut dalam 2 tahun terakhir ini perkembangannya cukup pesat. Selama kurun waktu 2 tahun terakhir ini, dari jumlah sebelumnya sekitar 170 ribu pelaku UMKM, kini menjadi 223 ribu dan semuanya sudah mengantongi izin usaha.
3: Ah ya, UMKM yang di Garut itu ada 223 ribu kalau secara jumlah. Paling banyak tersebar di Garut Kota, Karangpawitan, Tarogong. Dan kebanyakan 80%-nya adalah di industri pengolahan.
5: Di industri pengolahan. Nah,
3: termasuk industri pengolahan makanan mungkin ya. Kalau secara...
5: Nah itu produktivitas apa sejauh mana itu Pak di UMKM? Karena ini sebagai, katakanlah sebagai soko guru lah gitu, UMKM ini saat ini menjadi pondasi lah gitu dari sektor ekonomi ini Pak.
3: Kalau melihat data ya, kalau melihat data itu ada pertumbuhan ya. Kalau 2 tahun kemarin kan baru di angka 178 ribu, sekarang ada 223 ribu, berarti kan ada pertumbuhan.
4: Ia menyampaikan para pelaku UMKM saat ini cukup mengikuti perkembangan zaman dan terus berinovasi, baik dari aspek kemasan produk maupun dari sisi manajemen pemasarannya. Bahkan sebagian UMKM menurutnya ada yang memanfaatkan Garut Packaging House atau GPH sebagai rumah produksi untuk inovasi kemasan produk. Ia juga mengatakan selain itu para pelaku UMKM terus bertransformasi pada perkembangan teknologi digital seperti artificial intelligence atau AI, dan para pelaku UMKM banyak yang bekerja sama dengan kementerian untuk mengikuti pelatihan teknologi digital, salah satunya mempelajari teknologi AI tersebut.
1: Untuk meningkatkan layanan terhadap masyarakat, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menargetkan tahun 2027 miliki layanan terintegrasi melalui mall pelayanan publik. Nova Nugraha menurunkan laporannya.
6: Untuk mempermudah layanan dokumen masyarakat, Pemkab Tasikmalaya segera mengintegrasikan pelayanan masyarakat dalam satu pintu melalui mall pelayanan publik atau MPP. Layanan terintegrasi ini ditargetkan dimulai pada tahun 2027 mendatang. Rencana pembangunan MPP sendiri akan dibangun di depan Masjid Baitur Rahman, Kabupaten Tasikmalaya. Ini dipilih karena lokasi tersebut merupakan salah satu pusat aktivitas publik. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobarialayubi mengatakan dengan keberadaan MPP, diharapkan masyarakat akan semakin mudah untuk menyelesaikan kebutuhan administrasi. Sedangkan untuk saat ini, Asep mengatakan layanan dokumen masyarakat masih dilakukan di dinas terkait. Namun pihaknya juga memaksimalkan digitalisasi sehingga pelayanan tatap muka bisa diminimalisir hingga lebih dari 30%.
7: Mulai 2027 mah tos gaduh mall pelayanan publik kayak di Payun, boleh tepuk tangan tuh. Sing tarik tepuk tangan. Mall pelayanan publik itu untuk melayani KTP, perizinan usaha, SKCK, bayar pajak. Nanti gedungnya Payunan Masjid Baitur Rahman. Ayana bersabar sampaikan ke sadayana, mungkin sampai akhir 2026 masih di sini. Pokoknya mah satu kali datang semua terlayani. Ya.
6: Sementara itu Nandar, warga Kabupaten Tasikmalaya mengapresiasi niat pemerintah mendirikan MPP. Ia berharap ini segera direalisasikan sehingga masyarakat akan semakin mudah untuk mengurus dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
8: Dan ini akan mempermudah berbagai pelayanan, terutama administrasi kependudukan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Tentu dengan form layanan ini juga akan mempermudah masyarakat, apalagi selama ini pelayanan itu harus terbagi di beberapa titik.
6: Sedangkan dengan MPP, Pemkab juga berharap ini menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan terhadap masyarakat. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Untuk mempercepat pelayanan pembuatan KTP bagi masyarakat, pemerintah Kabupaten Cianjur membuka layanan KTP di masing-masing kecamatan. Laporannya disampaikan Ian Sofyan.
9: Bagi masyarakat Kabupaten Cianjur yang kesulitan membuat KTP, saat ini di setiap kecamatan telah dibuka layanan pembuatan KTP elektronik dan untuk saat ini sudah ada di 8 kecamatan. Demikian diungkapkan Bupati Cianjur Wahyu Perdian.
10: Layanan ini diadakan di 8 titik dulu, 8 kecamatan, dan ini kita sudah petakan yang memang dekat dengan daerahnya masing-masing dan disebar secara merata.
9: Sedangkan dalam pembuatan KTP tidak dipungut biaya alias gratis. Ia pun menambahkan apabila ada pungli segera laporkan.
11: Laporkan kalau ada pungli ya kepada kami ya, kalau ada kesulitan-kesulitan sehingga kita bisa langsung tindak lanjut, karena sekarang kita ingin bebenah Cianjur, ingin lebih baik ya Ibu ya. Jadi kita ingin pelayanan yang paripurna, pelayanan yang ramah, pelayanan yang cepat untuk masyarakat ya Ibu.
9: Pembuatan KTP elektronik yang biasa harus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Cianjur, saat ini masyarakat Cianjur diberi kemudahan, pasalnya di masing-masing kecamatan sudah ada dan bisa membuat KTP elektronik. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Orang tua yang lanjut usia bukan menjadi beban, melainkan sumber pengalaman berharga yang tetap berperan aktif dalam mendukung kemajuan daerah dan kehidupan bermasyarakat. Kita ikuti laporan Sony Agung Saputra.
12: Pemerintah Kota Bogor memperingati Hari Lanjut Usia melalui berbagai kegiatan yang dipusatkan di Balai Kota Bogor. Kegiatan tersebut menghadirkan bazar UMKM serta layanan pemeriksaan kesehatan bagi para warga lanjut usia, Rabu 17 Juni 2026. Sekretaris Daerah Kota Bogor Deni Mulyadi menyampaikan bahwa lanjut usia tidak dapat dipandang sebagai beban dalam kehidupan bermasyarakat maupun pembangunan daerah. Menurutnya para lansia merupakan figur yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kemajuan wilayah. Saat ini kualitas hidup masyarakat Kota Bogor terus mengalami peningkatan yang terlihat dari bertambahnya angka harapan hidup. Rata-rata harapan hidup telah mencapai sekitar 76 tahun. Bahkan terdapat sejumlah warga yang mampu mencapai usia lebih dari 100 tahun.
13: Hanya untuk membeli produk-produk pasar di sini. Ya. Langsung habis gitu. Hadirin yang berbahagia, lansia bukan pembangunan, melainkan aset berharga yang memiliki pengalaman, kearifan, dan keteladanan bagi generasi penerus. Mari kita bersama-sama mewujudkan Kota Bogor yang ramah lansia, agar para orang tua kita dapat hidup sehat, bahagia, mandiri, dan bermartabat. Kalau tidak salah, angka harapan hidupnya berapa, Pak Teman? 76 ya, angka harapan hidup Kota Bogor 76 tahun. Di berapa? 95 ya? Ada yang 95? Ada ya? Ada yang 95? Kalau tidak salah ada yang lebih dari 100 tahun nih, ada 2, 3 orang di Kota Bogor.
12: Tingginya angka harapan hidup harus diimbangi dengan penerapan pola hidup sehat agar para lansia tetap aktif, produktif, dan mandiri. Upaya menjaga kesehatan sejak dini dinilai menjadi faktor penting agar usia panjang dapat disertai kualitas hidup yang baik. Salah seorang lansia, Agus Supendi Julkarnain, menilai bahwa para lanjut usia masih memiliki banyak gagasan dan pemikiran yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
14: Lansia bukan beban, jadi menjadi motivator keluarga, menjadi penasehat keluarga, lingkungan, dan masyarakat umumnya, menjadi fasilitator sesuai kemampuan untuk keluarga, lingkungan, dan masyarakat umumnya.
12: Dan banyak terus lagi berkarya ya Pak ya.
14: Harus produktif. Motonya kan lansia lansia Indonesia tumbuh dan menjadi tangguh.
12: Oke. Gitu. Perspektif Bapak seperti apa?
14: Perspektif maksudnya harapan ke depan, pemikiran ke depan. Slogan-slogan tersebut itu diharapkan menjadi
12: penyemangat ya.
14: Penyemangat dan kenyataan untuk hari depan.
12: Pengalaman yang dimiliki para lansia dinilai dapat menjadi sumber pembelajaran dan pertimbangan dalam mendukung pengembangan wilayah, khususnya Kota Bogor.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat melakukan gerakan penanaman bambu menjadi program memperbaiki krisis lingkungan. Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
15: Kondisi cuaca kering dampaknya mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Bogor, salah satunya di Desa Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang. Beberapa sumur warga kering dan kualitas airnya pun menurun, mulai berwarna coklat karena bercampur dengan lumpur. Program 1 hektar hutan untuk setiap kecamatan di Kabupaten Bogor menjadi salah satu langkah mengurangi dampak kemarau dan sulitnya ketersediaan air tanah. Dalam kunjungannya pada Minggu 14 Juni, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, gerakan penanaman bambu menjadi program memperbaiki krisis lingkungan, termasuk tobat ekologis sebagai pondasi pemulihan lingkungan.
16: Semua yang terkait dengan kegiatan memelihara, membersihkan, memulihkan lingkungan harus dilakukan bersama-sama. Mungkin dalam jangka waktu yang bisa setahun, dua tahun, dan seterusnya. Termasuk bambu, ada tiga. Jadi saya luar biasa, saya terharu. Jadi soal banyak orang yang sangat peduli dengan lingkungan, banyak orang yang siap untuk mengeluarkan dana anggaran untuk lingkungan lokal, nasional, internasional, semua itu siap untuk mengeluarkan anggaran. Kita tinggal berorkestrasi. Nah, orkestrasi itulah salah satunya nanti yang diarahkan kepada gerakan menanam bambu secara nasional yang jumlahnya bisa berjuta-juta. Dan ini tantangan buat teman-teman sekalian.
15: Secara nasional, Kementerian Lingkungan Hidup memiliki program gerakan penanaman 2 miliar pohon di Indonesia. Salah satu jenis pohon yang ditanam adalah pohon bambu. Pohon bambu memiliki kemampuan menyerap air dan solusi berbasis alam. Ketua Yayasan Pengrajin Bambu Indonesia, Abah Jatnika, mengatakan bambu bukan hanya tanaman konservasi, tetapi juga bagian dari identitas budaya bangsa yang melahirkan berbagai karya bernilai tinggi.
17: Jangan mewariskan air mata kepada anak cucu kita, tetapi wariskanlah mata air dan lingkungan yang lestari. Tanamlah pohon bambu walau esok hari kiamat tiba.
15: Gerakan nasional penanaman 2 miliar pohon adalah bagian dari gerakan tobat ekologis sebagai solusi berbasis alam yang mampu menjaga tata air, mengurangi erosi, dan menyerap karbon.
1: Pelestarian budaya Sunda di Bogor harus dilakukan sejak dini agar warisan budaya lokal tidak hilang tergerus zaman. Selengkapnya Ade Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
18: Pelestarian seni dan budaya daerah terus dilakukan berbagai sanggar di Kabupaten Bogor melalui pembinaan generasi muda dan partisipasi dalam berbagai kegiatan pertunjukan. Di tengah perkembangan budaya populer dan teknologi digital, para pelaku seni berupaya menghadirkan kesenian tradisional dengan kemasan yang lebih menarik agar tetap diminati masyarakat terutama kalangan muda. Pimpinan Sanggar Seni Budaya Nusantara Studio, Nenen Banuriah, mengatakan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan keberlangsungan seni dan budaya daerah. Menurutnya, pelestarian budaya harus dilakukan sejak dini agar warisan budaya lokal tidak hilang tergerus perkembangan zaman.
19: Pesan dari saya, jangan melupakan sejarah, jangan melupakan seni dan budaya terutama yang ada di kabupaten kita tercinta ini, yaitu Kabupaten Bogor. Karena kalau itu dilupakan, pasti akan punah. Ya, caranya bagaimana? Mulailah dari mulai yang sekarang sedang ngetren itu kan ada TikTok. TikTok, kenapa tidak kita menggunakan musik boleh modern, tapi gerakan boleh dong tradisi. Atau gini, musik tradisi gerakan boleh modern, tapi musiknya dong yang tradisi. Atau misalkan gini, musik modern tapi kostumnya jangan dilupakan dong, minimal kebaya gitu.
18: Sementara itu pelaku seni juga terus berinovasi dengan menggabungkan unsur tradisional dan modern dalam setiap pertunjukan. Langkah ini dilakukan agar budaya daerah dapat lebih mudah diterima dan dikenal oleh generasi muda. Pelatih Sanggar Seni Bait Harmoni, Dika Pribadi, mengatakan, perpaduan alat musik tradisional dengan musik modern menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan budaya kepada anak-anak muda tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisinya.
20: Kaper dengan nuansa atau instrumen perpaduan antara modern dan tradisional dengan menggunakan musik tambahan tradisionalnya itu dari angklung dan suling gitu, supaya bisa masuk ke anak muda dengan memperkenalkan budaya tradisional. Tidak apa-apa jika kita ingin menyukai itu EDM atau DJ atau apapun, sebisa mungkin dengan untuk anak muda sekarang lebih kaya dimasukkan nilai budayanya. Untuk EDM kita masukkan dari segi seninya, entah itu angklung atau kecap atau apapun.
18: Melalui berbagai inovasi dan kreativitas para pelaku seni, pelestarian budaya di Kabupaten Bogor diharapkan dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak generasi muda. Dengan demikian, warisan budaya daerah dapat tetap lestari sekaligus relevan dengan perkembangan zaman.
1: Desa Inklusi mendorong para penyandang difabel agar percaya diri dan aktif dalam bermasyarakat. Laporannya disampaikan Aura Aulia.
21: Kita menyadari bahwa mereka juga punya potensi dan mempunyai kesempatan yang setara ya di masyarakat. Gitu.
22: Program Desa Inklusi di Kabupaten Cirebon tidak hanya berfokus pada pendataan penyandang disabilitas. Program tersebut juga diarahkan untuk membangun rasa percaya diri, mendorong keterlibatan aktif difabel dalam kehidupan sosial masyarakat. Ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon, FKDC, Abdul Mujib mengatakan, banyak penyandang disabilitas yang masih memilih mengurung diri. Mereka merasa tidak memiliki peran dan kesempatan yang sama dengan masyarakat lain. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diubah melalui pendampingan yang berkelanjutan. FKDC berupaya untuk membuka wawasan penyandang disabilitas agar mampu mengenali potensi yang dimiliki. Ia menjelaskan pendampingan dilakukan dengan pendekatan personal dan komunikasi yang intensif. Tujuannya agar penyandang disabilitas mampu membangun kepercayaan diri serta berani terlibat dalam berbagai aktivitas sosial.
21: Permasalahan dari teman-teman di kabelnya sendiri itu juga kan masih banyak ya Pak, ibarat sama kayak masih merasa iri, terus merasa ibaratnya mereka itu tidak berarti, terus ya mengurung diri lah, gak mau terlibat di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Makanya permasalahan-permasalahan tersebut ya harus diatasi gitu. Solusinya seperti apa? Ya intinya membangun hubungan ibarat sama dengan teman-teman dengan pendekatan, gimana caranya membuka wawasan mereka gitu. Mereka itu kasarnya menjadi buka wawasannya saya, karena mereka menyadari bahwa mereka juga punya potensi dan mempunyai kesempatan yang setara ya di masyarakat gitu.
22: FKDC juga menjalankan sejumlah program penguatan kapasitas, diantaranya konseling rekan sebaya, pelatihan UMKM hingga ruang belajar bersama untuk meningkatkan keterampilan. Selain itu, penyandang disabilitas juga didorong untuk mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Langkah tersebut dinilai penting agar mereka mampu menerima kondisi diri dan berkembang secara mandiri. Aura Aulia melaporkan.
1: Kenaikan harga obat generik membuat puskesmas harus menyesuaikan pengadaan hingga akhir tahun. Reporter Sekar Damayanti.
23: Kedampak banget ya, karena posisinya kan anggaran belanja kan dalam satu tahun itu udah ditentukan.
24: Kenaikan harga obat generik sebesar 10% hingga 20% mulai berdampak pada perencanaan pengadaan obat di fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk Puskesmas Cigasong, Kabupaten Majalengka. Menurut apoteker penanggung jawab Puskesmas Cigasong, Nindya Sari, mengatakan anggaran belanja obat yang telah ditetapkan untuk satu tahun harus tetap mencukupi kebutuhan pelayanan hingga akhir tahun, sehingga pihaknya harus menyesuaikan perencanaan agar stok tetap tersedia.
23: Kedampak banget ya, karena posisinya kan anggaran belanja kan dalam satu tahun itu udah ditentukan sekian puluh juta gitu ya, untuk satu tahun, tapi ketika harga obat naik tidak ada. Jadi kita juga harus menyesuaikan sama kebutuhan kita setahun. Itu agak apa ya, aku menurut sama yang bikin puter otak. Kita harus nyari obat generik yang murah, kecukupannya harus cukup buat satu tahun ditambah waktu tunggu kurang lebih sekitar 2-3 bulan.
24: Menurut Nindya, kondisi tersebut berpotensi mengurangi jumlah obat yang dapat dibeli karena harga obat meningkat, sementara besaran anggaran tidak berubah. Ia menambahkan dampak kenaikan harga mulai dirasakan saat pengadaan triwulan kedua tahun 2026, sehingga puskesmas harus kembali menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan anggaran, serta berharap pemerintah dapat menekan biaya impor bahan baku agar kenaikan harga obat tidak terlalu membebani pelayanan kesehatan dasar. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Jemaah Haji Kloter KJT-23 asal Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada hari Kamis 18 Juni 2026. Rena Safira melaporkan informasi selengkapnya.
2: Untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
3: Pemulangan jemaah haji kloter KJT-23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 18 Juni 2026. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai.
2: Untuk jamaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik, karena perjalanan dari Madinah sampai Indonesia itu kan di pesawat aja 9-10 jam.
3: Abu Mansyur menambahkan hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini. Rena Safira melaporkan.
0: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Aduh, ini sampah rumah tangga di rumah saya teh belum diangkut, berserakan, malah ngeganggu pemandangan. Ah, nggak sehat ini mah.
1: Iya, sama di rumah saya juga. Jadi
0: coding teh gimana? Pusing saya mah liat.
1: Ibu, ayo ke Bu RW supaya tahu permasalahan warga.
0: Bu RW, gimana nih sampah warga teh menutup pisang?
2: Ibu-ibu, ada apa ini pagi-pagi sudah datang?
0: Ini Bu, kenapa sampah warga teh menumpuk gak diangkut-angkut Bu?
2: Lah, kan biasanya diangkut sama Odin.
1: Si Odin tidak melakukan tugasnya Bu RW.
2: Sabar-sabar ibu-ibu sabar. Itu ada Odin datang tuh. Odin, sini.
3: Ya Bu, ada apa ya?
2: Ini ibu-ibu pada komplain.
0: Eh, si Odin, kenapa sampah warga teh gak diangkut
1: iya,
0: sama kamu?
3: Iya Bu RW, ini karena...
0: Ah, udah Odin, udah, gak usah banyak alasan
3: dulu. Bu Asih, saya sudah berkeliling warga. Di mana-mana sampah berserakan, tahu? Harusnya dipilah. Mana sampah yang sayuran, yang kaleng, dan sebagainya. Supaya gampang saya ini protes.
2: Tuh, ibu-ibu dengar. Itu alasannya Odin tidak mau ngangkut sampah. Odin, kamu siapkan sekarang angkut sampah kalau ibu-ibu memisahkan sampahnya terpisah.
3: Siap, Odin selalu siap.
2: Mulai besok untuk membuang sampah dengan tertib. Sampah sayur mana, sampah kaleng mana, di kantong yang terpisah.
3: Begitu, atuh.
2: Sekarang masalahnya kan sudah selesai, bubar.
0: Ya, bubar, mangga.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara

Era live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda tengah mengikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
1: 97,6 FM dari Pro 1 Bandung, pendengar bersama saya Bilal Wibisono. Di kabar olahraga sore hari ini, kabar pertama datang dari Persib Bandung di mana kapten tim Mark Lok memandang keikutsertaan Persib di ajang ASEAN Club Championship 2026-2027 sebagai kesempatan istimewa untuk menunjukkan kualitas tim di level regional. Turnamen tersebut akan mempertemukan Persib dengan sejumlah klub kuat lainnya yang berstatus juara di negara masing-masingnya di wilayah Asia Tenggara. Persib dipastikan akan menghadapi persaingan ketat di fase grup, di mana sejumlah tim papan atas seperti Lion City Sailor yang memang sudah familiar melawan Persib dan Johor Darul Ta'zim atau JDT asal Malaysia menjadi lawan yang harus dihadapi skuad asuhan Igor Tolik tersebut. Meski demikian, Mark Lok menilai keikutsertaan ini merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi dia beserta kompatriotnya. Kemudian informasi kedua, pendengar, terkait jadwal Piala Dunia malam hari ini di mana diawali pertandingan dari grup A antara Republik Ceko menghadapi Afrika Selatan pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian dini hari pukul 2.00 ada Swiss kontra Bosnia dan Herzegovina. Dan kemudian ada Kanada versus Qatar di pukul 5.00 serta Meksiko versus Korea Selatan di pukul 8 pagi besoknya.
0: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar berbagai unggahan yang menawarkan bantuan pemerintah dan program gratis dengan syarat masyarakat mengisi formulir melalui tautan tertentu atau mengirimkan data pribadi melalui aplikasi seinstan-instannya. Faktanya informasi tersebut setelah Mang Warta cari itu harus diwaspadai, karena modus penipuan yang mengatasnamakan bantuan pemerintah masih sering ditemukan di media sosial. Karena itu merupakan modus hoax, bohong, dan tidak benar. Pelaku biasanya mencatut nama instansi pemerintah untuk memperoleh data pribadi, akun digital, hingga informasi keuangan masyarakat. Pemerintah menghimbau masyarakat hanya mengakses informasi bantuan melalui situs dan akun resmi instansi terkait. Masyarakat diminta tidak mudah membagikan nik, nomor rekening, kode OTP, maupun data pribadi lainnya kepada pihak yang tidak jelas identitasnya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya.
2: Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong, simak Mang Warta di RRI Bandung.
3: Bandung sore ini.
4: 97,6 FM dari Pro 1 Bandung. Pendengar, di dialog sore hari ini kita akan membahas terkait kecelakaan di Jalan Dr. Junjunan atau Pasteur yang terjadi pada hari kemarin, Rabu 17 Juni 2026. Seperti apa upaya pemerintah daerah dalam pemeliharaan jalan dan gorong-gorong di Kota Bandung. Kecelakaan ini sendiri menimpa seorang pengemudi ojek online, dan hal ini menjadi perhatian masyarakat dikarenakan berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian yang diwakili dari unit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung, yaitu kepala unit Gakumnya sendiri, AKP Fikri Adi Perdana, mengatakan korban diduga kehilangan kendali ketika melintasi gorong-gorong jalan yang berlubang. Meski lokasi tersebut berada di ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat, peristiwa ini mengingatkan betapa pentingnya pemeliharaan jalan beserta gorong-gorong untuk keselamatan pengguna jalan. Lalu seperti apa upaya yang dilakukan Pemkot Bandung dalam menjaga kondisi jalan dan gorong-gorong yang menjadi kewenangannya? Saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Bapak Rizky Kusrulyadi selaku Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga atau DSD ABM Kota Bandung. Pak Rizky, selamat sore Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Ya, selamat sore Pak.
5: Halo.
4: Ya, baik. Selamat sore Pak Rizky, bisa didengar?
5: Selamat sore Kang.
4: Iya, baik. Pak, ini menyikapi kejadian yang terjadi di Pasteur kemarin Pak. Nah, ini kalau di Kota Bandung sendiri yang memang jalannya kewenangan DSD ABM Kota Bandung Pak, ini melihat seberapa penting Pak ini pemeliharaan jalan dan gorong-gorong bagi keselamatan pengguna jalan nih, karena memang kadang kaget juga ya ketika blind spot nyusul mobil kemudian ada jalan yang maaf berlubang mungkin ataupun juga gorong-gorong yang ditutupnya tidak sempurna, ini membahayakan pengguna jalan Pak. Seperti apa Pak?
5: Iya, jadi Kota Bandung selaku ibu kota provinsi itu sudah default ya bahwa pasti di Kota Bandung itu ada jalan yang di kewenangannya dibatasi oleh kewenangan Kementerian Pusat, kemudian juga ada dari Provinsi Jawa Barat dan juga ada dari pemerintah Kota Bandung. Nah mungkin kalau saya nanti terkait mengenai masalah jalan-jalan kewenangan pemerintah Kota Bandung ya kan. Pada prinsipnya tentunya aspek keselamatan itu menjadi prioritas utama dari setiap pengguna jalan. Nah, kondisi Kota Bandung saat ini juga tentunya kami dengan sumber daya kami yang ada dengan 6 UPT kewilayahan itu setiap saat selalu berkeliling untuk melakukan pemeliharaan secara rutin. Jadi jalan-jalan yang berlubang atau terkelupas, kemudian juga kondisi berlaku atau gorong-gorong yang harus sedimentasi dan sebagainya, strukturnya terganggu, tentunya ini menjadi prioritas kami dalam proses pemeliharaan jalan tersebut. Pertama, ya tentunya satu untuk menjaga kualitas dari infrastruktur tersebut. Kedua, juga aspek keselamatan kita perhatikan, dan juga ketiga adalah kesiapan kita seandainya nanti ada musim hujan seperti itu.
4: Baik. Nah, kalau yang kemarin Pastor sendiri ini kan memang jalan provinsi ya Pak ya? Berarti kewenangannya di Bina Marga Provinsi atau di Dinas apa?
5: Itu jalan kewenangan jalan nasional, Kang.
4: Oh, jalan pusat nasional.
5: Kementerian. Baik.
4: Nah, kalau di wilayah Kota Bandung sendiri ini sejauh ini pemantauan DSDA BM seperti apa, Kang, kondisi jalan-jalannya?
5: Iya, kalau kita kan punya data ya, Kang, ya. Punya data bahwa untuk jalan di Kota Bandung sendiri saat ini kan ada kategori, yaitu kategori mantap dan kategori tidak mantap. Nah, untuk kemantapan jalan di Kota Bandung sendiri berdasarkan perhitungan yang selalu kita ukur setiap awal tahun, saat ini berada di angka 91%. Nah, tentunya target kita, ya kita bertahap ya, Kang, dengan keterbatasan anggaran yang ada, dan tentunya tapi kita terus berupaya. Karena kan jalan itu tanpa diapa-apain juga istilahnya pasti akan mengalami penurunan.
4: Betul.
5: Penurunan kondisinya gitu. Jadi kita ingin menaikkan yang belum mantap, tapi yang sudah mantap juga ada beberapa persen juga yang mengalami penurunan. Dan begitu juga sama dengan drainasi juga seperti itu. Nah, itu yang kita lakukan terus, proses perbaikan-perbaikan pemeliharaan. Kalau pemeliharaan rutin kecil-kecil itu kita laksanakan melakukan bersama UPT yang ada di wilayah Bandung. Itu untuk pemeliharaan jalan tahun 2026 ini, baik berkala itu yang kontraktual, Kang, yang mungkin sekarang dilihat ada pengaspalan di jalan Tunda, jalan Lengkong dan sebagainya. Itu total kita untuk 2026 ini ada sekitar 199 kilo, Kang. Sedangkan untuk trotoar dan drainase itu kurang lebih panjangnya 5,5 kilometer. Itu terdiri dari pemeliharaan dan pembangunan baru kalau untuk trotoar. Demikian, Kang.
4: Baik. Nah, kemudian titik mana saja sih Pak yang jadi prioritas pemeliharaan ini ataupun juga perbaikan jalan dan gorong-gorong di Kota Bandung ini di mana saja, Pak?
5: Gini, pada prinsipnya yang dinamakan prioritas itu sebetulnya fluktuatif, Kang. Tidak bisa kita katakan bahwa daerah sini atau daerah sana. Tapi prinsipnya adalah bahwa setiap saat kita melakukan pengukuran kondisi trotoar, drainase maupun jalan, itu selalu rutin dilakukan setiap saat. Jadi kondisi yang mengalami kerusakan ringan itu dilakukan pemeliharaan rutin. Tapi kalau kondisi yang besar itu kita melakukan perbaikan dengan pemeliharaan berkala istilahnya, itu yang kontraktual. Harus melalui mekanisme lelang dan sebagainya tentunya, jadi perlu waktu. Nah, semua itu dilakukan dengan dilakukan pengukuran yang selalu dilakukan secara berkala, Kan. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh jalan ini mana, tapi kita perbaiki, terus kita juga punya tim yang selalu bergerak setiap hari untuk memantau kondisi jalan maupun drainase, Kan.
4: Baik.
5: Dan kita juga berharap adanya informasi atau masukan dari warga masyarakat untuk melapor kepada kami, gitu.
4: Nah, ini kemana karena ya, kan, Pak, lapor kalau ada laporan?
5: Pelaporan bisa dilakukan melalui Instagram kita, media sosial kita, di bdg.bsdbm, atau bisa langsung lewat nomor telepon juga, Kang. Nomornya 0821-2333-5034. Itu nanti akan langsung bertemu dengan pengelola admin kami yang nanti akan menindaklanjuti tergantung lokasi yang dilaporkan, gitu. Seperti itu, Kang.
4: Baik, Pak. Kalau begitu, terima kasih banyak Pak Rizky atas bincang-bincangnya sore hari ini terkait jalan dan gorong-gorong di Kota Bandung tadi bersama.
5: Baik, terima kasih. Sami-sami, Kang.
4: Selamat sore, Pak. Selamat bertugas kembali.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Baik, pendengar, berikut tadi dialog sore hari ini bersama Rizky Kusrulyadi selaku Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSDA BM Kota Bandung terkait situasi dan juga kondisi jalan serta gorong-gorong di Kota Bandung, di mana kemarin yang sebetulnya memang itu jalan nasional ya, walaupun terletak di Kota Bandung, terjadi kecelakaan yang berdasarkan hasil penyelidikan sementara kepolisian disebabkan karena gorong-gorong yang rusak ya memang. Tapi tadi kalau di Kota Bandung katanya 91% jalannya berada di angka kemantapan yang bagus ya. Mungkin Anda juga bisa melihatnya sendiri ya, bagaimana jalan di Kota Bandung ini sendiri. Dan tetap di 97,6 FM RRI Pro 1 Bandung.

0: Bandung sore ini.
1: 97,6 FM dari Pro 1 Bandung. Pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak informasi dari Bandung Comment Center atau BCC bersama petugas sore hari ini Kang Budi, terkait apa saja, tentu saja informasi terkait lalu lintas, cuaca maupun juga peristiwa yang diterima di layanan 112. Kang Budi, selamat sore.
2: Sore Kang.
1: Baik Kang Budi, ini terkait cuaca terlebih dahulu di pantauan BCC maupun juga lalu lintas di wilayah Kota Bandung seperti apa Kang? Kalau di Ponorogo ini ramai lancar dan cerah nih, kalau dari pantauan BCC seperti apa?
2: Oke baik, untuk pertama yang kami sampaikan itu perkiraan cuaca di Kota Bandung pada hari ini perkiraan dari pukul 18.00 sampai 23.00 cerah. Dan untuk pantauan di lalu lintas juga terpantau cerah Kang di area Kota Bandung. Baik, untuk arus lalu lintasnya yang pertama kami informasikan di Guanu sebelah utara, yaitu di depan Gelong Upi terpantau cukup padat merayap sampai masih lancar untuk arah Kota Bandung. Untuk arah sebaliknya ke arah Kota Lembang terpantau cukup lancar. Yang kedua itu di arah selatan Kota Bandung, yaitu di perbatasan Kopo Soreang, yaitu Kopo Biswak terpantau untuk kedua arah padat merayap. Untuk arah tengah terpantau ada beberapa titik demo Kang. Di yang pertama itu di Asia Afrika depan ya, gedung BRI. Ada demo juga, terus yang kedua di gedung DPRD Provinsi juga demo. Yang ketiga di Jalan Sukabumi juga ada demo. Tadi yang ada blokade jalan di Cikapayang sudah clear Kak.
1: Baik, udah ya, kondusif lagi berarti betul, ya lalu lintasnya ya.
2: Iya, betul Kak.
1: Baik Kang, kalau di laporan peristiwa nih di layanan 112 ada peristiwa apa Kang hari ini Kang yang dilaporkan?
2: Baik, untuk laporan 112 untuk hari ini belum ada laporan Kang.
1: Alhamdulillah
2: kalau aman itu. Ya, alhamdulillah.
1: Berarti tidak ada peristiwa darurat ya di Kota Bandung.
2: Ya, belum.
1: Semoga senantiasa seperti itu. Baik Kang, kalau gitu terima kasih banyak informasinya di sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali di BCC Kang Budi. Selamat sore.
2: Sore. Oke.
1: Baik pendengar, berikut tadi informasi dari Bandung Comment Center bersama petugas Kang Budi terkait lalu lintas, cuaca yang memang cerah, lalu lintas juga tadi beberapa titik ada sedikit kepadatan kendaraan dikarenakan adanya penyampaian aspirasi ya, ada blokade jalan memang, tapi ya memang itu yang terjadi beberapa hari kebelakang ini. Maupun juga tadi untungnya dan syukurnya alhamdulillahnya tidak ada peristiwa apa-apa yang dilaporkan di laporan layanan darurat 112.
0: Bandung sore ini. Bandung sore ini.
3: Eh, lagi ngapain?
4: Staplesin uang biar gak kececeran.
3: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
4: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
5: Loh bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
5: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
6: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
7: Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan, menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah, segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas, patuhi instruksi resmi, dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

0: Bandung sore ini.
1: Lagu Sunda heula yuk ah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat, akmalu mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akmalu mu'minin, orang mukmin yang paling sempurna imanan, yaitu imannya adalah ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sunan At-Tirmizi, hadis yang ke-1162. Hadis ini menggambarkan bagaimana kesempurnaan iman seseorang itu tercermin dari akhlaknya. Ketika seseorang berakhlak baik secara universal, secara menyeluruh, maka itu cermin dari keimanannya. Karena tidak mungkin seseorang yang imannya baik akan mencerminkan perbuatan yang tidak baik. Bagaimana tidak seseorang tidak berbuat baik sementara dia meyakini bahwa Allah SWT menyaksikan, bahwa Allah SWT senantiasa mengawasinya. Allah maha melihat, maha mendengar terhadap perbuatan hamba-hambanya. Maka orang yang beriman, semakin baik imannya, dia akan senantiasa menjaga dirinya untuk terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, berakhlak baik. Oleh sebab itu, sangat jelas apa yang disampaikan Rasul di atas, yaitu akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang-orang yang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengingatkan ketika beliau menerima sebuah ayat, yaitu surah Al-Insan. Bagaimana ciri dari orang-orang yang beriman itu ketika dia berakhlak? Tidak lain adalah akhlaknya tercermin sebuah akhlak yang mulia, karena dilandasi keikhlasan, karena dilandasi ketakwaan kepada Allah SWT. Dalam surah Al-Insan ayat ke-9 disebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sungguh kami memberi makan kalian tidak lain adalah karena kami mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'a, kami tidak mengharapkan balasan dari kalian, wala syukura, dan tidak pula ucapan terima kasih. Ayat ini menunjukkan bagaimana orang yang beriman itu ketika membantu orang lain, dia tidak lain adalah karena berharap ridha Allah. Dia tidak menginginkan dari apa yang dia lakukan kebaikan itu adalah sanjungan, pujian dari orang lain. Itulah akhlak yang mulia. Akhlak mulia adalah akhlak yang langgeng, akhlak yang abadi, yang melekat pada diri seseorang. Akhlak yang mulia, maka dia tidak akan runtuh diterpa oleh berbagai situasi, keadaan, dan kondisi. Ketika dalam keadaan senang, tetap akan berakhlak mulia. Ketika dalam keadaan sempit, menderita, tetap berakhlak mulia, tetap menjaga akhlaknya. Suatu ketika, sahabat Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'uni wa ahsinu ilaihim wa yusi'una ilaihi wa ahlumu anhum wa jahaluna alayya. Wahai Rasul, sesungguhnya aku memiliki kerabat. Aku berusaha menyambung silaturahim dengan mereka, namun mereka enggan, justru mereka memutuskannya. Aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka tidak berbuat baik kepadaku. Aku bersabar dengan gangguan mereka, namun mereka justru menyakitiku. Lalu apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? La in kunta kama qult fa kaannama tusiffuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi dhahir alaihim ma dumta ala dhalik. Jika benar apa yang engkau katakan, maka seakan-akan engkau masukkan bara api ke mulut mereka, dan pertolongan Allah akan terus-menerus bersamamu untuk mengalahkan mereka selama engkau bersikap seperti itu. Hadis riwayat Imam Muslim pada hadis yang ke-6440. Hadis ini menjelaskan tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.

bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan untuk memutuskan hubungan kerabat, meskipun kerabatnya itu menghendaki pemutusan hubungan. Tidak boleh seseorang berupaya untuk memutuskan tali silaturahim sementara dia tahu bahwa silaturahim itu merupakan perintah dari Allah SWT, meskipun saudara yang kita jalin silaturahim itu menginginkan putusnya tali silaturahim. Tetap bersabar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjalankan tali silaturahim, membangunnya, mengikatnya, merajutnya adalah perintah dari Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mampu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, terutama dalam menjaga tali silaturahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Bagi seorang Muslim, bekerja merupakan sebuah ibadah yang sangat mulia. Dengan bekerja, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan menyisihkan sebagian hartanya untuk beramal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjuran bekerja dan mencari rezeki telah tercantum dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya, Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 7, yang artinya, "Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain."

0: mantep banget nih kopi.
1: Aduh, wangi banget sih. Bagi dong.
0: Eits, gak boleh.
1: Ih, pelit deh.
0: Aku masih punya satu saset nih kopinya. Kalau misalkan mau, tapi jawab dulu pertanyaan aku. Dari mana asal kata kopi?
1: Kayak dari petani lah.
0: Salah. Jadi kopi itu berasal dari bahasa Arab yaitu kohwah, yang berarti kekuatan. Karena pada awalnya nih ya, kopi itu digunakan sebagai makanan berenergi tinggi. Kata kohwah mengalami perubahan menjadi kahveh, yang berasal dari bahasa Turki, dan kemudian berubah jadi kafi dalam bahasa Belanda. Nah Win, kata kafi ini diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kopi yang kita dengar saat ini.
1: Oh, kayak gitu ya, baru tahu aku.
0: Coba satu lagi deh tebak, nanti aku kasih kopinya.
1: Bener ya, janji loh.
0: Iya janji. Kopi apa yang bikin bahagia?
1: Kopi susu. Soalnya kan aku suka banget tuh kopi susu.
0: Bukan.
1: Terus apa dong?
0: Jawabannya, kopi nangkau dengan bismillah.
2: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Promo libur sekolah di mana PT KAI ini diskon 30% tiket kereta berbagai rute, berlaku pada kereta api apa saja khususnya di Daop 2 Bandung. Terkait hal itu kita sudah tersambung juga dengan manajer Humas KAI Daop 2 Bandung, Bapak Kuswardoyo.
1: Jadi untuk masa libur sekolah, pemerintah mengarahkan kepada KAI salah satunya sebagai salah satu penyedia moda transportasi untuk bisa menghadirkan diskon 30% untuk pengguna kereta api ekonomi komersial. Jadi diskon ini nanti mulai berlaku untuk perjalanan tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026 ini. Kalau pembelian tiket sudah kami mulai tanggal 6 Juni, jadi tentunya semua pengguna jasa kereta api bisa segera untuk melakukan pemesanan tiket perjalanan yang mereka inginkan. Tentunya harapannya kalau mereka memesan lebih cepat, tanggal-tanggal favorit mereka tidak akan keburu diambil orang lain. Kalau sampai dengan hari ini, kita lihat selama masa libur ya, 20 Juni sampai dengan nanti tanggal 5 Juli, sudah lebih kurang ada sekitar 30 ribuan lah tiket yang sudah dimiliki oleh pengguna jasa kereta api. Kalau disini favorit memang masih ke arah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga ada beberapa yang ke arah Jakarta. Pemesanan tiket itu memang sebaiknya dilakukan secara online melalui sejumlah aplikasi yang memang sudah ada, salah satunya Akses by KAI. Kalau mau membeli secara offline, tentunya ini masih dalam kondisi dapat atau tidak. Karena kita tahu yang namanya offline itu kan dia 2 jam sebelum keberangkatan, tiket GoShow dia bisa beli di sana. Tapi kemungkinan untuk mendapatkannya sangat sedikit. Karena memang kalau kita tahu saat ini pengguna jasa kereta api sudah lebih dari 90% menggunakan jasa pembeliannya dari online tersebut. Tarif promo ini kan tujuannya salah satunya adalah memberikan kesempatan untuk pengguna jasa kereta tapi bisa menikmati masa liburan dengan tarif yang lebih terjangkau. Yang perlu diperhatikan adalah, pertama, pastikan identitas dan jadwal perjalanannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saat entry data jangan sampai terlewat ataupun salah memasukkan kedua data tersebut. Kemudian adalah, semakin cepat semakin baik dan semakin besar kesempatan untuk mendapatkan tiket itu. Dan satu hal lagi yang pasti, jangan percaya kepada siapapun yang menginformasikan bisa menyediakan tiket perjalanan untuk tanggal-tanggal tertentu yang pada umumnya sudah cepat habis. Pastikan hanya beli dari aplikasi-aplikasi yang resmi atau bahkan bisa melalui merchant-merchant lain yang sudah bekerja sama dengan kereta api.
2: Bandung sore ini.
3: Lagu Sunda heula yuk ah.
4: Aduh, tekuat.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi 1000 makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri. Piala Dunia RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini terus ngebut realisasikan TPPAS Legok Nangka untuk mengganti TPA Sari Mukti yang memang sudah mengalami kelebihan kapasitas. Kita sudah tersambung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Ibu Ai Sadia Dwi Deningsi STMT.
1: Legok Nangka ini mungkin terasa panjang itu karena dimulai dari pencetusan ide. Jadi sebenarnya prosesnya memang cukup panjang. Kita harus melakukan perencanaan yang sangat detail. Kemudian juga ada pembebasan lahan seluas 82 meter persegi itu membutuhkan proses dan waktu. Tapi alhamdulillah dengan mekanisme KPBU yang juga cukup panjang, tahun 2024 kita sudah bisa mendapatkan mitra, yaitu Sumitomo yang kemudian membentuk konsorsium menjadi PT Jabar Environmental Solution. Memang mekanismenya setelah itu masih ada beberapa tahapan, antara lain ya yang kemarin agak cukup panjang prosesnya adalah memperoleh penugasan dari Menteri SDM untuk pembelian jual beli listrik dengan PLN, dan kemarin juga sudah dilakukan penandatanganan kembali Pak Gubernur dengan PT JES selaku BUP ini untuk melakukan penyesuaian beberapa hal baik itu teknis maupun finansial dari kerjasama untuk menyesuaikan PJBL yang sudah terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh dokumen untuk perjanjian KPBU Legok Nangka ini sudah terpenuhi seluruhnya, sehingga kita bisa bergerak selanjutnya ke dalam tahap pemenuhan pembiayaan yang dilakukan oleh PT JES. Dan ini memang diperkirakan oleh kita normatifnya adalah di 9 bulan sampai dengan akhir tahun ini, tetapi kami berharap bahwa ini akan bisa dilakukan lebih cepat sehingga awal konstruksi dari Legok Nangka ini bisa kita mulai di tahun ini. Dan dalam waktu dekat juga ini mudah-mudahan Gubernur sudah melaporkan ke Pak Presiden bahwa Legok Nangka ini juga siap untuk dilakukan groundbreaking. Ini juga penting untuk mengikat komitmen kita ya, bahwa memang Legok Nangka ini sudah siap untuk dibangun dan diimplementasikan, direalisasikan untuk melayani penanganan sampah di Bandung Raya. Tapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa dengan dibangunnya Legok Nangka ini tidak berarti bahwa kemudian kita lengah, bahwa masyarakat yang sudah kita himbau untuk terus melakukan proses pengolahan di hulu, pengurangan sampah ini kemudian menjadi lalai kembali dengan dibangunnya Legok Nangka dengan pikiran bahwa ah ya udah nanti juga ada Legok Nangka kemudian kita bebas lagi menyampah. Tidak demikian, karena prinsipnya adalah bahwa Legok Nangka ini adalah pembangkit listrik sampah tentunya dengan teknologi yang sangat tinggi, dengan kos juga yang cukup tinggi. Ini membutuhkan karakteristik sampah yang tertentu. Dalam hal ini adalah sampah terpilah tetap menjadi syarat untuk bisa diolah di Legok Nangka. Kita ketahui bersama bahwa karakteristik sampah di Bandung Raya ini, khususnya dari rumah tangga ini kan didominasi oleh organik. Nah ini yang tidak bisa diterima oleh Legok Nangka. Jadi saya himbau kepada teman-teman masyarakat seluruhnya bahwa pemilahan pengurangan sampah itu tetap harus dilakukan, dan kita masih memiliki waktu 2 tahun lagi sampai Legok Nangka ini dioperasionalkan untuk memulai ya, membiasakan diri mulai mengolah, memilah sampah di hulu, di rumah, di kelurahan-kelurahan, agar kemudian nanti sampah yang terangkut ke Legok Nangkanya ini sudah betul-betul residu.
2: Bandung sore ini.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping. Mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75% suku bunga deposit.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja. Di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasiri mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pesanan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8 ribuan mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian. 24.456. mitra perusahaannya 2381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, PKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci, semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pebrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Pebrian.
16: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek, tapi harus semangat.
17: Jadi tapak tilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya, pengalaman pertama di Gua Hira itu bagaimana?
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampainya di puncak, Pebrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus berudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu terdengar selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, Situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
1: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
2: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
1: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
3: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
1: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Let us choose well. Thank you.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu, dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi, di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
5: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
6: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu Ming to Nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah, rame kan. Apalagi lebih rame lagi kalau malam. Alhamdulillah meningkat.
5: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
7: Jadi di warung kopi itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di World Cup itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di World Cup itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
5: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RD Bandung. Mendengar saya Rana Winata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Kamis 18 Juni 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.

0: Pendengar, sesaat lagi Anda akan menyimak sajian Ruang Konsultasi Perikanan. Dan Ruang Konsultasi Perikanan malam hari ini akan berbincang mengenai sosialisasi kegiatan bidang perikanan di bulan Juni 2026. Seperti apa sosialisasi yang dilakukan yang memang untuk kita sebagai masyarakat tentunya akan mengetahui bagaimana sosialisasi ini dilakukan di bidang perikanan. Bersama dengan saya, Bapak Nanang Zulkarnain, Kabid Perikanan di DKPP Kota Bandung, di Ruang Konsultasi Perikanan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Selamat malam, Pak Nanang.
2: Alhamdulillah, Pak Nanang.
0: Pak Nanang, kita akan berbincang mengenai sosialisasi kegiatan bidang perikanan di bulan Juni 2026, Pak Nanang.
2: Ya.
0: Emang apa saja kegiatannya, Pak Nanang, untuk masyarakat kita nih?
2: Ya, baik. Terima kasih, Pak Nanang. Saya coba sambil mengingat-ingat ke belakang ya, Pak ya. Jadi intinya kita akan mengadakan satu kegiatan sosialisasi. Sosialisasi gemar ikan. Gemar makan ikan. Nah, ini akan kita lakukan di Kecamatan Bandung Kulon.
0: Oke.
2: Ya, pada tanggal besok, Pak. Besok tuh 19 Juni ya.
0: Kegiatannya apa aja tuh? Itu aja?
2: Ya, 19 Juni. Nanti ada lagi ke depannya saya sampaikan.
0: Oke.
2: Ya, jadi kemudian kalau besok itu di Kecamatan Bandung Kulon, itu sasaran pesertanya itu adalah ibu hamil, ya, calon pengantin, lalu kader posyandu, PKK, begitu, dan pada kesempatan besok Bunda Porikan yang adalah juga istri dari

0: masyarakat sendiri, kenapa dianggap penting, Pak Nanang?
1: Ya, ini kan soal konsumsi, Pak. Kalau konsumsi kan berarti kaitan dengan makan, memakan ya. Makan pangan, makan ikan, gitu. Jadi, semua masyarakat sesungguhnya penting untuk saya kira mendengar bahwa kita harus mempertimbangkan ikan sebagai sumber protein ya. Seperti halnya kita mungkin makan telur atau makan ikan gitu.
0: Oke.
1: Dan ya, gimana Pak?
0: Karena memang kalau bicara tentang sasaran begitu ya, yang jadi sasaran tidak hanya masyarakat begitu untuk proses pelaksanaan sosialisasi. Karena mungkin juga dilakukan ini atas dasar mungkin ada program prioritas dan lain sebagainya begitu ya. Tapi upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitasnya sendiri, Pak Nanang, di secara kesejahteraan nelayan, kemudian program-program lainnya ini upayanya apa aja nih, Pak Nanang, sejauh ini?
1: Itu tema yang lain lagi ya. Kalau sekarang kan kita sampaikan kegiatan di bulan Juni ini untuk sosialisasi gemar ikan di tanggal besok 19 dan tanggal 21 menyasar ke luar rumah tangga, dalam hal ini adalah pendidikan, Pak ya. Pendidikan, kita akan mengadakan sosialisasi itu di SD 059 Margasuka.
0: Okay.
1: Nah, ini juga kemudian ya mengundang juga guru-guru SD sekota Bandung untuk bagaimana guru-guru ini bisa menyampaikan kepada siswa ya untuk mempertimbangkan ikan ini sebagai bahan asupan gitu ya. Karena selama ini agak sedikit harus menjadi perhatian tentang konsumsi ikan ini, Pak ya, karena anak siswa punya sedikit pilihan-pilihan kurang ini terhadap ikan dibanding misalnya ayam atau telur misalnya, padahal ikan juga memiliki nilai protein yang sangat tinggi. Dan ini kalau dikaitkan dengan misalnya menu makan bergizi gratis menjadi sangat penting, karena pada saat SPPG melakukan survei tentang menu apa yang harus disajikan, preferensi siswa terhadap ikan itu menjadi juga bahan pertimbangan untuk SPPG mengeluarkan menu apakah mempertimbangkan ikan dalam menunya atau seperti apa. Nah, ketika misalnya siswa kurang memilih ikan, maka konsumsi ikan di kota Bandung terpengaruh kan begitu, dan ini kemudian mempengaruhi angka konsumsi ikan masyarakat. Angka konsumsi ikan masyarakat sendiri ada perhitungannya ya, dan ini menjadi bahan untuk kinerja ya, untuk kinerja kalau tercapai misalnya konsumsi ikan masyarakat maka akan seperti apa. Dan ini diukur di tingkat provinsi, tingkat nasional juga ada, seperti misalnya Human in Development Index dan seterusnya.
0: Ketika sosialisasi dilakukan di sekolah, Pak Nanang, kenapa harus sekolah dan kenapa harus SD sekolahnya?
1: Ya, ini konsumsi ikan luar rumah tangga itu menyasar bukan hanya pendidikan ya, bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga nanti ada SPPG sendiri, ada lembaga permasyarakatan, rumah sakit. Nah, kita kan ada prioritas ya, prioritas, dan ada juga keterbatasan, ada juga keterbatasan dana ya, keterbatasan tenaga. Jadi kita sasar sedikit demi sedikit, Pak. Dimulai dengan lembaga pendidikan dan dimulai dari SD begitu kurang lebih.
0: Dan sejauh ini responnya So far so good.

0: Pak Aman?
1: Kan baru mau dilakukan di tanggal 22 Juni hari Senin depan.
0: Okay. Tapi setidaknya ketika dilakukan pitching atau pemberitahuan ke pihak sekolah, apakah pihak sekolah juga mengiyakan dan merespon dengan baik begitu?
1: Sudah dipersiapkan dan ini nanti akan tingkat kota, Pak. Dan kita sudah berkoordinasi juga dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung begitu ya untuk kegiatan ini. Dan nilai lebihnya barangkali untuk mengukur apakah guru-guru yang menjadi peserta sosialisasi ini bisa menyampaikan lagi kepada anak didik, itu kita membuat suatu media ya untuk mereka memberikan tantangan untuk mengajak peserta didik mulai mengingat ikan. Okay. Misalnya dengan ini Pak, kita akan mencoba meresmikan, memberitahukan kepada guru SD itu untuk mengikuti senam gemar ikan, Pak, dan dilombakan nanti dalam bentuk video, Pak.
0: Oh, senam itu, Pak?
1: Dilombakan, ya, senam gemar ikan ada.
0: Oke, okay, tapi ada korelasinya dengan sosialisasi ini dengan senam yang dilakukan apa nih, Pak?
1: Ya, ini kan metode untuk sosialisasi itu bisa bermacam-macam, dan senam itu dianggap sebagai salah satu cara untuk juga membuat gampang mengingat, kurang lebih seperti itu. Secara nasional itu juga dilakukan, Pak. Jadi di tingkat nasional, tingkat provinsi, media-media seperti itu tuh ditempuh gitu ya, supaya gemar makan ikan itu teringat mungkin ya, kalau melalui lagu, melalui senam gitu ya, sehingga anak-anak tuh tidak dipaksa, tetapi sadar dengan sendirinya melalui lagu, melalui senam gitu, kurang lebih seperti
0: baik.
1: Itu.
0: Pak Nanang, kita harus jeda dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini, Pak Nanang ya.
1: Siap.
0: Terima kasih pendengar untuk Anda tetap bisa mendengarkan dan juga perbincangan mengenai sosialisasi kegiatan bidang perikanan di bulan Juni 2026 ini yang akan dilakukan hari besok dan juga 21. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di ruang konsultasi Perikanan Pro 1 RRI Bandung.

Beberapa tanaman yang mudah dirawat dalam pot meliputi tanaman hias seperti lidah mertua, sukulen, sirih gading, dan lili paris yang hanya membutuhkan sedikit penyiraman. Selain tanaman hias, bisa juga menanam sayuran seperti cabai, bayam, selada, dan tomat karena pertumbuhannya cepat dan perawatannya relatif mudah. Menanam tanaman dalam pot tidak memerlukan lahan yang luas, cukup dengan pot atau wadah bekas dan media tanam yang memadai untuk mendukung pertumbuhannya.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: masih mendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Konsultasi Perikanan, membahas mengenai sosialisasi kegiatan bidang perikanan di bulan Juni 2026 bersama dengan Bapak Nanang Zulkarnain, Kepala Bidang Perikanan DKPP Kota Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Pak Nanang.
2: Ya, Pak.
0: Baik, selanjutnya di kegiatan yang dilakukan di sekolah, kemudian harapan kedepannya selain daripada memang konsumsi terhadap ikan meningkat, kemudian gizi anak-anak kita terjaga, kualitas ikan kita terpantau dengan rapi, begitu baik dari nelayan, dengan walaupun beda tema ya Pak Nanang ya, kemudian juga tapi terregulasi dengan baik sirkulasi ikan dari mulai nelayan ke hingga ke produsen sampai ke konsumen. Ini kedepannya apa yang diharapkan oleh teman-teman DKPP Kota Bandung, Pak Nanang?
2: Ya, tentu saja konsumsi nanti selalu akan berkaitan dengan ketersediaannya, ya Pak ya. Nah, ketersediaan ikan sendiri sebetulnya di kita itu memang Bandung sebagai kota tujuan ya, bukan produsen ya. Maka kita menerima sebetulnya ikan-ikan dari luar ya, dari bukan dari kota Bandung artinya. Nah sejauh ini sih kalau ikan ketersediaannya memang tidak terlalu mengkhawatirkan ya, tidak dianggap sebagai sesuatu yang misalnya langka sehingga masyarakat susah untuk mengkonsumsi begitu ya. Sejauh ini ada pasar Caringin, ada pasar Ciroyom, kita juga selalu berkomunikasi ya dengan para pengolah pemasar ikan ini. Ini menjadi cerita yang lain lagi. Sejauh ini bahkan ketersediaan ikan yang ada di cold storage di Kota Bandung di pengolah pemasar itu bahkan itu di apa namanya di distribusikan bukan hanya untuk di Kota Bandung Pak ya, jadi yang misalnya dari Cirebon atau dari Indramayu datang ke Kota Bandung, nanti dari Kota Bandung juga dilempar lagi ke Sukabumi, kadang ke Bogor gitu, seperti itu. Jadi sejauh ini kalau kata Bapak nanti bagaimana menjaga dari hulunya katanya ya, katakanlah ya, jadi itu ketersediaannya saya kira selalu terjaga. Di samping itu juga kan ada produksi yang lokal ya. Produksi lokal dalam arti misalnya katakanlah kelompok pembudidaya ikan konsumsi seperti lele atau nila gitu ya.
0: Berarti tidak fokus kemudian, tidak fokus di nelayan saja berarti apa ya, di peternak-peternak lokal juga seperti yang tadi disebutkan, entah itu nila, ikan mas, lele juga itu ikut dilibatkan begitu ya.
2: Iya betul, karena kalau bicara nelayan kan kita tidak ada nelayan sebetulnya.
0: Karena mungkin
2: kan pembudidaya konsumsi.
0: Ya, mungkin ya. Karena banyak juga yang menyangka karena kan siapa tahu ada beberapa masyarakat kita atau pendengar kita yang memang menyangkanya ikan yang dimaksud adalah mungkin salah satunya ada tongkol di situ, kemudian ada apa. Nah, ini yang memang stigma yang kita luruskan secara data begitu Pak Nanang.
2: Betul. Ya itu tadi, jadi karena kita bukan kota produsen tetapi kita juga adalah tujuan dari pasokan-pasokan dari luar ya, maka ikan tongkol yang diperoleh dari laut-laut katakanlah laut selatan ya, yang memang Kota Bandung tidak punya laut itu, apakah itu misalnya dari Cirebon misalnya ya, begitu, atau dari Muara Angke sendiri yang diperjualbeli begitu ya, dan masuk datang ke kita. Dan itu menjadi bahan yang dimakan oleh masyarakat Kota Bandung saya kira ya. Apakah itu deles, apakah itu bandeng misalnya. Dan itu sudah pasti bukan produk asli dari Kota Bandung. Kalau Kota Bandung sendiri ikan konsumsinya tidak lebih dari ikan nila, ikan lele gitu ya. Yang diinginkan. Dan itu pun saya kira secara data begitu cara hasil produksi tidak terlalu signifikan, atau kalau misalnya kita harapkan untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bandung.
0: Okay.
2: Sehingga kita tetap saja ada pasokan dari luar. Baik. Tapi apa yang diupayakan dari dalam itu menjadi upaya kecil ya, untuk supaya kita juga bisa menyiapkan itu manakala misalnya pasokan dari luar tidak ya terhambat lah, katakan seperti itu.
0: Baik. Dan terakhir, apa harapan kedepannya Pak Nanang, entah itu baik dari sisi sosialisasi yang dilakukan, kemudian responsibility dari masyarakat, entah itu pelajar, guru dan lain sebagainya, kemudian pasokan dari para peternak ikan di tingkat lokal, harapan di depan dari pihak DKPP ini ingin seperti apa Pak Nanang, selain daripada yang tadi sudah disebutkan beberapa?
2: Kalau untuk sosialisasi gemar makan ikan, tentu saja kita berharap bahwa apa yang misal katakanlah diperoleh informasinya oleh para guru itu kemudian ditularkan ya kepada anak-anak, dan saya kira bukan hanya untuk konteks menyampaikan secara lisan tetapi juga menjadi suatu kebiasaan, contoh ya, dan kemudian anak-anak bisa mencontoh dari kebiasaan-kebiasaan baik yang ditularkan oleh gurunya, saya kira seperti itu. Nah, untuk yang oleh kader PKK, untuk calon pengantin, untuk yang diselenggarakan di kewilayahan pada tanggal 19, itu tentu saja mereka sebisa mungkin ya, kemampuannya bisa mengkonsumsi ikan itu bukan untuk siapa-siapa tetapi untuk kesehatan generasi selanjutnya, apakah yang ada di perut ibunya gitu kan, ataukah misalnya di calon pengantin juga pada suatu ketika akan mereka akan berumah tangga begitu.
0: Oke, okay, baik.
2: Kader-kader PKK kurang lebih seperti siap. Itu kan mereka ya.
0: Baik. Terima kasih Pak Nanang atas waktu dan juga kesempatannya berbincang dengan kami di Pro 1 RRI dan mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh teman-teman DKPP, baik itu sosialisasi, kemudian respon dari siswa, guru dan elemen-elemen lain yang terlibat dalam proses pembentukan program Gemarikan ini, mudah-mudahan berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan begitu Pak Nanang ya. Terima kasih Pak Nanang, selamat beraktivitas kembali dan selamat istirahat, sampai jumpa Pak Nanang.
2: Siap. Sampai jumpa, terima kasih.
0: Baik, itu dia Pringer bersama dengan Pak Nanang Zulkarnain dari Sorek Kabid, beliau Kabid Perikanan DKPP Kota Bandung, dan kita akan berbincang di kesempatan lain di ruang konsultasi perikanan di Pro 1 RRI Bandung. Setelah ini, masih akan ada beberapa program yang kami hadirkan untuk Anda, tetap bersama kami.
1: Bandung Malam Ini.

0: Walah, apalagi ini? Koneksi ini kok ya lemot banget toh. Kalau caranya kayak gini kapan selesai nih?
1: Ada apa Thomas? Kok ribut dewe loh?
0: Ini loh dek. Oh masa cuma ngirim file gambar wae loadingnya lama banget. Loh, ki. Mubang muter wae.
1: Sabar. Mungkin gangguan kok pusat itu Mas.
0: Nah, kalau gangguan biasa nih ada pemberitahuan loh dek.
1: Modeme di restart sih Mas. Sopo ngerti bisa stabil lagi koneksi nih.
0: Ini tadi sudah tak restart loh dek. Malah sampai 2 kali loh. Tapi yo tetap lambat.
1: Apa aneh yo? Coba tak cek ya Mas.
0: Yang mau dicek ya apa aneh? Memang bisa.
1: Wis toh, Mas Indro tenang bae. Minggir.
0: Alah, iya yo. Weh, buka apa itu?
1: Buka korden.
0: Lo, kok terus ngono jawabane?
1: Buka settingan wifi ini lo Mas.
0: Lah mau disetting gimana toh? Nama wifi ID sama passwordnya ya udah bener gitu kok.
1: Masalahnya bukan itu saja yang buat koneksi ini lemot Mas.
0: Oh iya toh. Lah sudah ketemu belum masalahnya?
1: Bentar toh Mas, tunggu sik toh.
0: Wah gak bisa nunggu deh ini. Hubungannya karo pekerjaan lo ini. Kalau gambar desain sablonnya gak segera tak kirim, bisa kena teguran aku.
1: Oh lah iki yang jadi masalah. Gak bener ini.
0: Piye deh, piye apa sih ora bener apa?
1: Ada perangkat lain yang nyuri wifi rumah kita Mas. Ada yang bobol ini.
0: Loh kok iso?
1: Gak iso wae.
0: Nah perlu dilapor ke Pak RT apa piye deh?
1: Wes gak usah, cukup aku saja yang ngatasi.

0: Putri.
1: Maaf, ganggu waktunya bentar, bisa mbak?
0: Gak apa-apa, ada apa itu?
1: Anu, kemarin malam HP ku tak koneke wifi ini jenengan kok gagal terus ya mbak? Passwordnya salah terus.
0: Oh itu toh, ayo kena gagal terus. Lah wong kata kuncinya tak ganti yuk.
1: Alah, pantas gak konek-konek. Mbak Ning, mbok saya dikasih tahu sandine yang baru mbak.
0: Gimana ya Ti? Sumpama kamu tak beri passwordnya lagi, iso bahaya.
1: Bahayanya piye toh mbak? Malah bingung aku.
0: Kamu wae bingung kok, apalagi aku Ti. Sekarang gini, mau terhubung internet wifi ku, itu kan butuh password, iya toh?
1: Betul mbak, kalau gak ngerti passwordnya, ya susah.
0: Nah, seminggu yang lalu, cuma kamu kan yang tak kasih kata kuncinya, bener gak?
1: Betul mbak, sandine bubar ambyar mowat mawet dadi kukut.
0: Tapi aneh, kenapa kok ada banyak perangkat lain yang bisa ngakses wifi ku ya? Kalau gak ada yang ngasih tahu sandine, mana mungkin bisa terhubung? Dikira aku gak ngerti apa? Kamu kan yang bocor ke kuncinya, Yora?
1: Iya mbak, iya.
0: Yang kamu kasih tahu siapa bayi?
1: Seingatku Mbak Citra.
0: Cuma satu?
1: Sama Mbak Yuni.
0: Terus siapa lagi?
1: Mbak Esti.
0: Walah, kurang banyak Ti. Sekampung bayi sekalian.
1: Maaf mbak, gak sengaja.
0: Gak sengaja apa? Ngerti gak Ti? Gara-gara kamu gak bisa jaga rahasia, koneksi wifi rumahku itu keganggu, gak lancar, jadinya lemot banget.
1: Maksudku ya berbagi ya mbak.
0: Maksudmu berbagi, tapi merugikan aku. Kono seneng, akhirnya seneng.
1: Iya ya mbak Ning ya, aku yang salah. Tapi aku masih bisa numpang wifi nih jenengan kan?
0: Gak bisa. Lah mbok kamu pasang wifi sendiri, biar gak ngerepoti tangga nih.
1: Alah mbak, mbak jangan pelit toh.
0: Nah, terserah, kamu mau ngomong apa? Pokoknya jangan ganggu.

0: Wah, sekarang jaringan internetnya lancar ya, Dek. Stabil, ngebut terus iki.
1: Ya jelas lah, Mas. Nah, kendalanya kemarin sudah tak kondisikan kok. Tapi Mbok Yo Mas Indro itu jangan ngedur gunake. Nah, mentang-mentang wis cepet koneksine.
0: Lah piye to, Ning? Wong ya ini hubungannya karo tuntutan pekerjaan lho.
1: Apa besok enggak ada waktu to, Mas? Sudah to, leren. Istirahat.
0: Lho. Gunane langganan WiFi ya harus dimanfaatke to, Dek. Lah wong dipake enggak dipake mbayar ya tetap sama kok.
1: Bukan masalah itu, Mas. Situasi kayak gini Mbok Yo tanggap. Hujan angin kok masih nekat wae internetan.
0: Lah apa hubungane sama udan?
1: Pengaruhnya di modemnya, Mas. Modem WiFi ne.
0: Wong modeme wae gak kudianan lho.
1: Ya jelas gak kehujanan. Lah wong di dalam rumah. Duh, Gusti. Jian. Petire.
0: Loh, Dek. Kenapa ini? Koneksine kok tahu-tahu hilang. Waduh. Lah kok lampu kedepke nggon modeme kok ya mati.
1: Lah, tenan to. Apa aku bilang?
0: Ngopo meneh iki?
1: Wis rusak. Makanya dikasih tahu tuh jangan ngeyel, Mas. Piye? Ngerti to akibate?
0: Wah, susah. Wis gak ngebel CS-e wae, Dik.
1: Ya ngebel dhewe sana.
0: Dik. Bentar to, Dik.
1: Males, urus aja sendiri. Mau tidur.

0: Wah, kok pahit mentok, Dik, kopine?
1: Gulane habis.
0: Alah, gulane masih banyak lho, bilangnya habis.
1: Apen? Anyel.
0: Alah, masih marah. Mbok ya wis to, Dik, Dik.
1: Sopo ya enggak jengkel. Pas waktune aku nggunakake internet, malah error.
0: Iya, Dik. Maaf, maaf.
1: Yang nggunakake WiFi itu bukan hanya Mas Indro tok. Aku juga butuh, Mas, untuk kerja.
0: Tenang, Dik, tenang.
1: Tenang piye? Malah biar
0: kalem to. Tak carikan solusi.

0: Piye mas, minta wifi? Apa nggak salah ini? Bukannya sampean sudah punya wifi sendiri toh mas?
1: Iya teh, tapi untuk saat ini nggak bisa digunakan.
0: Loh, kenapa ya mas?
1: Modemnya rusak teh, kena petir mungkin. Pas hujan angin itu loh, kemarin itu saya udah hubungi CS. Katanya mau diperbaiki teknisinya 2 hari lagi.
0: Kok punya aku nggak apa-apa ya mas?
1: Mosok toh, apa karena pasang baru ya?
0: Ya so iso mas, soale yang pasang juga nggak pelit, murah hati dan tidak sombong.
1: Yaduh, sing salah bojoku yang kena aku.
0: Enggak mas, enggak, bercanda loh. Silakan kalau mau gunakan wifi-nya mas, monggo.
1: Oh iya teh, terus passwordnya apa teh?
0: Oh, sandine diingat. Mbak Ningsih orangnya judes @gala.com tanpa spasi.
1: Alah, Tik. Apa masih anyel sama Mbak Ningsih toh, Tik?
0: Enggak sama sekali, Mas. Tak buat santai kok. Wong yo Mbak Ningsih itu sudah tak anggap saudara. Ya sempat loro hati sih, Mas, tapi itu hal biasa. Cuma dulu pas aku ngasih tahu passwordnya sama Mbak Citra, Yuni, terus Mbak Esti itu memang pengen berbagi sama tetangga yang kerepotan mas.
1: Maksudnya?
0: Gini loh mas Indro, mereka bertiga nggunake wifi jenengan itu sebenarnya untuk kegiatan belajar online anak-anak

0: Masih bersama kami pendengar, dan Rana akan menghadirkan sebuah ngobras untuk Anda. Dan ngobras malam hari ini ada bersama dengan teman-teman dari penggerak Bandung Melangkah. Ada Ibrahim, Randy, dan juga Adel di ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI di Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Adel, Randy, dan juga Ibrahim, sehatkah kalian?
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah. Kalian tuh masih kelahiran tahun berapa sih semua?
2: Aku tahun 2000-an sih.
0: Adel 2000 pas.
2: 2004.
0: Randy?
3: 2008.
0: 2008. Ibrahim?
4: 98.
0: Wow. 98. Yang paling tua di penggerak Bandung Melangkah berapa tahun?
3: Kang Adi.
4: Kang Bayan
0: ya,
3: berapa tahun?
0: Kang Bayan, berapa tahun tuh?
4: 40-an
0: ya. Yang paling muda di Bandung Melangkah?
3: Saya.
0: Oh, mantap, mengerikan. Penggerak Bandung Melangkah nih, komunitas dari kapan tahu nih?
4: Oh, oke, jadi sedikit cerita ya.
0: Boleh mereka sedikit ke mikrofonnya. Oh, iya. Nah, dari kapan nih?
4: Sedikit cerita, jadi Bandung Melangkah ini kebetulan belum satu tahun ya.
0: Oh, belum satu tahun?
4: Belum
0: satu
4: tahun.
0: Oh, oke.
4: Jadi, start di tahun kemarin di November gitu. Nah, terus kita coba mulai lagi. Itu mulai kita masifkan di mulai Februari tahun ini.
0: Oh, jadi udah berapa lama tuh, kurang berapa bulan tuh kira-kira? Dari bulan apa tadi?
4: Bulan November.
0: Bulan November?
4: Iya.
0: Oh, tahun lalu.
4: Iya, tahun lalu.
0: Tapi bagaimana kemudian bisa tercipta? Siapa inisiatornya saat itu?
4: Oke, jadi sebenarnya dulu tuh saya kan kebetulan dari ini ya, lulusan SBM ITB. Nah, dulu tuh dosen itu apa ya, menawarkan kepada mahasiswa tuh disuruh bikin event gitu.
0: Oh. Nah,
4: dari situlah Bandung Melangkah itu lahir gitu.
0: Oh, dari situ awalnya. Iya. Tapi pertama tuh berapa orang yang gabung? Terbentuknya itu tuh berapa orang?
4: Terbentuk itu dulu sama teman-teman mahasiswa itu kurang lebih ada 7 orangan gitu.
0: 7 orang. Sampai kemudian saat ini terbaru datanya ada berapa banyak?
4: Nah, untuk saat ini kebetulan karena dulu bentuknya itu event gitu kan. Nah, event itu beres, ya sudah beres orang-orangnya gitu
0: oh,
4: kan.
0: Oh, jadi yang 7 itu tuh hanya di awal aja.
4: Ya.
0: Oh, nah, sisanya?
4: Terus, nah, terus kemudian setelah itu kita coba diskusikan lagi, dan ya mungkin kesibukan teman-teman
0: masing-masing lain, lah ya.
4: Masing-masing gitu kan. Terus ya udahlah dilanjutkan sama saya gitu kan. Nah, terus habis itu
0: dan kamu satu dari 7 itu?
4: Ya.
0: Oke.
4: Nah, terus habis itu ya karena memang apa ya, biar terbuka untuk warga Bandung gitu kan. Jadi ya udahlah, teman-teman yang mau berkontribusi atau mau
0: join
4: gitu kan. Ya yuk gitu kan, kita gerakin Bandung Melangkah ini bareng-bareng gitu.
0: Oke. Dan kalau dibilang inisiator sebetulnya yang 7 orang tadi. Cuman ya, atas dasar kesibukan masing-masing berpencar dan dibentuklah kembali sama Ibrahim. Dan dari 7 itu sisa kamu aja.
4: Iya.
0: Mantap. Yang 6 bikin boyband apa gimana? Kalau Randy nih dari awal pertama dibikin lagi sama Ibrahim, dibangkitkan lagi, kamu udah masuk atau baru-baru ini kamu ikut gabung?
3: Kalau aku sendiri sih baru ya, baru gabung dan diangkat sebagai panitia gitu.
0: Mantap.
3: Tepatnya di bulan kapan ya? Maret, April ya? April gitu. Kita tuh ketemu dan memang sebenarnya nyari volunteeran ya sebenarnya gitu, dan pengen nyoba kegiatan-kegiatan sosial gitu, dan gak sengaja tuh ketemu dengan Bandung Melangkah di IG-nya. Dari situlah nyoba ikut kegiatan-kegiatan, ternyata seru gitu, terasa kekeluargaannya yang dalam gitu. Maka dari itu nyoba nih, Kang, ngajuin nih aku jadi panitia segala macam gini-gini dan melaluilah secara bertahap, makanya sekarang bisa menjadi salah satu perwakilan dari Urban Walk.
0: Dan di ACC lah.
3: Di ACC.
0: Kemudian kalau Adel dari kapan?
2: Kalau aku gak lama abis Randy.
0: Jadi masih lebih baru April. Lagi.
2: Iya, lebih baru lagi.
0: April tahun ini kan?
2: Iya, April tahun ini.
0: Tapi sejak kapan yang lain di leher kamu di tangan nih? Untuk emang konsepnya harus beda ya kalau doi ya. Enggak, ini udah kerudung kan, gimana
2: iya,
0: itu
2: di tangan
0: aja dah gitu.
2: Iya, udah ribet banget gitu kan, udah penuh.
0: Iya, udahlah, enggak apa-apa. Tapi Ibrahim, apa yang kemudian menjadikan kamu untuk kayaknya dibangunin lagi dari tidurnya nih penggerak Bandung Melangkah ini? Apakah kamu melihat peluang manfaatnya, atau memang kamu lihat potensi kegiatannya yang positif, atau emang kamu nggak ada teman untuk melangkah dan kamu jadi teman? Bagaimana nih? Gimana nih?
4: Oke, jadi sebenarnya kan ya sebelum dibangkitkan lagi kan memang apa ya, dari awal ya memang semangatnya ngebangun apa ya, sebuah wadah yang inklusif lah, hangat dan inklusif gitu kan. Nah kebetulan saya juga tergabung dalam komunitas lari kan. Kalau di Bandung tuh banyak banget ya komunitas.
0: Yang mana nih kamu gabungin nih? Banyak banget nih. Ada Sack Runners, apa yang mana nih kamu?
4: Masih yang masih kecil sih, bukan komunitas besar.
0: Terus.
4: Nah terus habis itu pas pada saat itu kan terpikirnya kalau misalkan komunitas lari itu kan terlalu segmented ya. Jadi karena ya orang-orang yang suka lari nih yang bisa join gitu. Tapi kalau misalkan jalan kaki gitu kan, kayaknya semua orang, orang yang suka lari pun bisa ikut gitu kan. Nah jadi kayak, oh kayaknya ini deh apa namanya, melangkah atau jalan kaki santai gitu bisa masuk ke sana gitu kan.
0: Dan untuk Randy, walaupun kamu masih muda, apa yang memotivasi kamu?
3: Sebenarnya ya Kang ya, untuk ya memotivasi diri aku sendiri itu kepanitiaannya sendiri sih, yang mereka tuh aku merasa lebih dihargai gitu ya, khususnya di Bandung Melangkah. Dan kita tuh seru banget gitu sebagai panitia, kita tidak tidak memandang umur ya Kang, gitu ya, kita tidak memandang umur, semua umur itu ya sama mungkinnya, apalagi di mata Kang Baim sendiri gitu.
2: Umur
3: ya,
2: umur hanya angka ya Ren ya.
3: Betul.
0: Mantep.
3: Nah
0: betul.
3: Dan sebenarnya aku kan masih SMA gitu ya, jadi memang mencari relasi yang besar gitu ya, ruang lingkupnya, supaya nanti kita nggak tahu gitu, siapa tahu kita ketemu lagi sama para peserta gitu, atau panitia-panitia di Bandung Melangkah sendiri gitu.
0: Karena memang kegiatan yang seperti ini adalah kegiatan yang secara tidak langsung untuk orang yang introvert jadi ekstrovert.
3: Betul.
0: Orang yang ekstrovert nambah teman. Nah kamu tipikal yang mana nih?
3: Kalau aku emang ekstrovert sih orangnya.
0: Doyan nongkrong berarti.
3: Iya betulnya, dan memang suka berbicara gitu, seneng aja gitu kalau berbicara depan banyak orang tuh.
0: Oke, baik. Dan kalau apa namanya, kalau dari sisi kegiatan, apakah relate dengan apa namanya, habit kalian? Karena kan biasanya ada yang gamers banget, ada yang kalau cewek mungkin makeup banget, atau enggak nongkrong tapi Jepangan banget, atau enggak Koreaan banget. Ini kan ya purity olahraga gitu. Ini menurut kalian apakah memang yaudah hobi aja, atau memang ada niat lain kalian di apa di penggerak Bandung Melangkah ini?
2: Kalau aku sendiri sih ya Kang, selain emang sukanya jalan-jalan, juga masuknya ke hobi sih Kang. Terus juga awalnya aku ikutan Bandung Melangkah tuh buat refreshing gitu dari tugas skripsi.
0: Kuliah di mana emang?
2: Aku kuliah di Unikom di
0: DU. Kau Randy SMK?
3: SMA.
0: SMA di mana?
3: Di SMA Negeri 25 Bandung.
0: 25. Kalau Ibrahim?
4: Saya fresh graduate S2 SBM ITB.
0: SBM ITB. Fakultas?
4: Fakultas Admin. Fakultasnya SBM. Sekolah Bisnis Manajemen.
0: Oke. Kalau S1-nya apa tuh?
4: Kalau S1-nya di Jenderal Sudirman.
0: Berarti kamu asli Bandung apa?
4: Bukan. Saya pendatang.
0: Dari?
4: Rumahnya di Bekasi.
0: Oh di Bekasi. Yang nggak pernah macet kan?
2: Amin. Yang beda planet itu.
0: Beda planet. Kalau di Bandung mungkin kopok lah. Iya. Gitu. Kita akan kembali setelah ini, pendengar. Silakan sampaikan pertanyaan untuk yang tertarik dan juga bertanya tentang penggerak Bandung Melangkah di 0811-220-9760. Kalau ribet, taruh aja pertanyaan di kolom komentar kami yang lagi live di TikTok RRI Pro 1 Bandung. Tetap bersama kami.

Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI di Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Kalau penasaran seperti apa penampakan Ibrahim, Reni dan juga Adel, mampir aja ke TikTok kita di Pro 1 RRI Bandung ya. Yeah. Ibrahim, Reni dan Adel, kalau komunitas itu identik dengan kegiatan. Awal pertama kali dibangunkan lagi itu kegiatan apa yang kemudian dilakukan sama teman-teman?
2: Oke. Jadi pas kita start lagi itu kita karena memang kan event sebelumnya itu kan kita apa ya, jalan santai di Tahura kan. Mm-hmm. Tahura itu identik dengan hutan dan alam gitu kan.
0: Mm-hmm. Terus juga Tahura, ya. Tahura hutan raya.
2: Ya. Okay. Nah terus ya coba kita mulai lagi, kita bikin ini sih kayak open trip gitu kan. Open trip ke mana dulu, ke UPAS dulu, ke UPAS.
0: Itu pertama. Untuk official member atau untuk umum juga?
2: Untuk umum.
0: Oh gitu, terus?
2: Nah terus habis itu, nah kita agak nggak nyangka sih, jadi pas kita coba start lagi gitu kan, nah yang ikut tuh apa namanya hampir 20 orang gitu kan, dan itu tuh udah banyak gitu kan.
0: Iya
2: benar. Nah, terus oh berarti ini istilahnya kayak ini apa namanya, warga nih butuh nih apa kegiatan
0: dan tinggal ngejaga gitu. Antusiasnya aja kali ya. Terus
2: nah terus habis itu oh ya udah kita lanjut gitu kan. Nah terus habis itu karena memang apa ya, ya kalau misalkan open trip ke gunung atau kemana gitu kayak apa ya istilahnya, ya malah jatuhnya jadi kayak travel agen gitu kan.
0: Dan ketika kamu memutuskan untuk lanjut setelah dari Tahura, kemana? Ke Surabaya? Ke Medan?
2: Enggak.
0: Atau kemana nih? Enggak. Atau ke Malaysia?
3: Ke Bandung.
2: Jadi habis itu karena memang kayaknya kalau ke alam-alam doang terlalu segmented gitu. Terus agak kurang inklusif nih kalau misalkan tidak apa ada jalan di kota atau apa gitu kan. Nah, terus habis itu ya udahlah kita coba geser sedikit gitu. Coba kita buka nih pas itu kita coba ke Baksil kayak kita coba iseng
0: di kota lah ya.
2: Iya di kota. Mm-mm. Kita coba iseng kayak cobalah kita bikin kegiatan di kota gitu. Ya simpel aja kayak ya udah jalan sehat aja gitu kan. Dan ternyata kita enggak expect-nya tuh tiba-tiba tuh yang daftar itu sampai 80 orang gitu.
0: Buset, dari 20 tuh.
2: Enggak, kalau di UPAS memang terbatas ya.
0: Iya.
2: Karena memang naik gunung gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan di kota gitu kan kita enggak expect, ya kita cuma ngadain ya udah jalan santai aja lah 5 kilo gitu kan. Nah, cuman tiba-tiba kayak lo kok yang daftar tuh sampai 80 orang gitu kan. Kita agak kaget dan kita agak bingung juga, padahal pas itu penggerak-penggeraknya tuh masih sedikit gitu masih.
0: Masih dari cuma, jalan sehat tuh emang yang enggak sehat tuh kayak gimana sih? Jalan yang enggak sehat tuh kayak gimana? Jalan sambil nenteng burger double cheese bagaimana tuh?
2: Enggak, jadi ya apa ya? Ya jalan sebenarnya kan jalan juga jalan sehat semua sih sebenarnya gitu kan. Cuman ya memang ya kalau misalkan kita kan agak sedikit sport, jadi kayak sebelum jalan nanti ada pemanasan, terus kemudian
0: teratur lah ya.
2: Ya lebih teratur gitu.
0: Kalau Randy merasa keberatan, nggak merasa diberatkan dengan kegiatannya karena kan

0: Bukan Wak, ya. Kan tadi juga Akang bahwasannya bilang kegiatan pertamanya di Baksil. Nah, ketika Akang membuat kegiatan pertama di Baksil tuh, aku salah satu pesertanya di situ. Makanya aku mulai gimana, kayak ngerasa sebenarnya yang paling apa ya, yang paling aku pengen ikut kegiatan itu kebersamaannya sih. Jadi tidak hanya jalan santai, tapi aku pun dapat manfaat-manfaat pengalaman yang sangat berharga dari beberapa peserta yang ngobrol sama aku.
1: Emang sendiri. Di sekolah kurang kebersamaan bagaimana nih?
0: Mungkin apa ya, kedewasaannya dan pengalamannya lebih banyak di luar.
1: Karena kan mungkin di, kalau di SMA kan teman-temannya seumuran.
0: Betul.
1: Kalau ini kan ketemu yang lebih dewasa.
0: Ibu-ibu ya.
1: Ibu-ibu. Jadi kan kamu juga secara mental ikut terbangun. Betul. Jadi mental yang dewasa dan bijak. Nah kalau Adel, cewek tuh kompleks banget loh Del. Nah itu.
2: Benar, aku kompleks.
1: Iya
2: kan?
1: Iya, nah, nih, kamu untuk memilah-milahnya gimana? Untuk cewek emang ada banyak teman cewek juga yang dari di komunitas.
2: Malah aku ketemu teman yang benar-benar sefrekuensi tuh di sini.
1: Yang cewek?
2: Iya, cewek. Aku benar-benar.
1: Sisanya toxic.
2: Iya, betul. Gak maksudnya. Komunitas yang positif banget tuh di sini gitu aku rasa.
1: Okay.
2: Jadi kalau misalnya kan aku kan mahasiswa desain ya, banyaknya tuh nongkrongnya di kafe, ngopi-ngopi terus ngerokok. Nah aku tuh kurang suka. Soalnya kan ngaruh banget.
1: Semester berapa sekarang?
2: Semester 8 dan aku lagi tugas akhir.
1: Lagi tugas akhir.
2: Iya.
1: Oh, ini kayak stress release-nya lah
2: iya,
1: ya.
2: Iya benar.
1: Oh alah, karena memang biasanya untuk apa namanya, beberapa kalangan cewek tuh milih banget kalau berkomunitas itu. Ada yang memang yaudahlah ikut aja yang penting asal gak gabut. Tapi ada juga yang nyari emang, oh, ini banyak ceweknya nih. Atau tipikal yang gimana, kamu tuh yang nyari, yang ditawarin atau dikunculungkan kamu nih?
2: Yang nyari sih Kang sebenarnya.
1: Awalnya di Instagram.
2: Iya, tapi awalnya tuh udah lihat-lihat, oh ini Bandung Melangka apa gitu, pengen nyobain sendiri. Tapi ternyata ada juga teman yang mau ngajakin gitu. Jadi, tapi karena dia apa sih ada halangan mulu, jadi ya udahlah aku sendirian aja. Gitu.
1: Dia juga sebetulnya kayaknya teman kamu tuh masuk komunitas cuman Bandung Merangkak mungkin. Mungkin ya. Gitu kamu milih ya udah Melangka aja yang lebih simpel.
2: Merangkak ya.
1: Merangkak. Kapan tuh?
2: Kita pernah jadi, kita pertama ketemu ya orangnya.
0: Iya di Natur ya.
2: Iya di Natur Walk.
0: Di CIC jadi, kita
2: jadi panitia bareng ya. Iya
0: betul.
1: Di komunitas ini?
2: Iya yeah. Komunitas ini juga.
1: Ini gimana Pak Ketua, kok bisa ada yang merangkak-merangkak gitu? Ini jangan saya sebagai dan dikhawatirkan ini tuh ya. Nah di depan lagi ada program apa nih Ibrahim yang lagi direncanakan?
3: Oh kalau ke depan nah, untuk sebenarnya untuk minggu ini ya. Minggu ini kita ada dua yang urban gitu. Jadi ini apa namanya, menarik juga nih. Jadi minggu ini kita tuh ngundang teman-teman dari Gerkatin. Jadi apa namanya, karena memang Bandung Melangka itu salah satu nilainya itu inklusivitas ya. Nah di situ tuh ada tuh teman-teman dari disabilitas tuh pengen join gitu.
0: Nah
3: terus habis itu Gerkatin ini pengen lah ikut. Nah terus habis itu oh ya udahlah kita coba kita undang gitu. Nah jadi nanti di hari Minggu itu nanti akan ada banyak nih teman-teman dari disabilitas tuh ikut
0: kegiatan kita. Khususnya disabilitas tuli ya.
1: Oke, baik, ada yang mau nanya nih katanya. Halo.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, silakan pertanyaannya. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya.
4: Bunda Maharani ya, terima kasih. Mau tanya nih, saya kan paling ya paling seneng ya jalan kaki tiap pagi jalan kaki dari jam 6 sampai jam 8
1: dari gitu. Mana ke mana tuh, dari Bekasi ke Tangerang?
4: Ya keliling-keliling aja gitu di komplek.
1: Terus pertanyaannya apa nih?
4: Pertanyaannya itu masih kurang nggak sih kalau jalan kaki jam segitu dari 6 sampai jam 8
1: gitu. Cukup atau enggak gitu, atau justru berlebihan gitu ya?
4: Iya, tapi kan selain itu gak, aku terus kalau pulang ngegoes juga di rumah gitu.
1: Oh di rumah ngegoes juga?
4: Iya, selama gak seperempat jam gitu. Terus, olahraga aku nge-gym gitu ya.
1: Ikut mantap. Saran aku sih triathlon udah.
4: Oke. Apa berlebihan itu olahraganya gitu. Soalnya aku kan udah sepuh ya, udah umur 73.

0: Kayaknya sih berlebihan mending tiduran aja kan. Ya. Oke, siap, terima kasih Bunda.
1: Pengen apa ya? Pengen lebih sehat aja gitu.
0: Oke, siap. Makasih Bunda.
1: Ya, terima kasih ya
0: Mas. Mangga, silakan. Waalaikumsalam. Nah, gimana tuh? Berlebihan enggak tuh? Umur 73 lari 2 jam habis itu goes di rumah dan nge-gym. Ini antara iya dan tidak ya, tapi kalau misalkan memang pada kenyataan seperti itu, menurut kalian berlebihan atau enggak? Too much atau enggak tuh?
2: Oke, kalau dari saya sih sebenarnya lebih ke dibalikin lagi ya, ke kemampuan tubuhnya masing-masing. Betul,
0: iya.
2: Jadi kadang memang ada yang apa namanya, sekiranya olahraga ringan dan intensitasnya rendah gitu kan.
0: Tapi bermanfaat, tapi ya. Bermanfaat daripada kan. Bebannya tinggi, kemudian juga intensitasnya tinggi, tapi nggak jadi sehat juga ke badan kali ya.
2: Iya, jadi lebih
0: apa sesuai ya? Porsi
2: sesuai
0: lah ya.
2: Sesuai porsi.
0: Kecuali kalau memang sebetulnya kalau ibu-ibu mah ya, apalagi nih Bunda Marin udah 73, sebetulnya ibu-ibu mah dengan kegiatan nyuci piring olahraga. Nyuci baju udah olahraga, sapu-sapu rumah udah olahraga, dihantem sama aja. Apa ada erai? Gitu ya udah. Ada beberapa pertanyaan yang udah masuk lewat WhatsApp, nanti kita tanyakan setelah yang satu ini. Pendengar jangan kemana-mana, di Ngobras ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

Dalam dunia digital yang semakin terbuka, kita sering berbagi foto, lokasi, atau tanggal lahir yang tanpa sadar sudah menyebarkan data pribadi kita. Menurut Patroli Cyber, sembarangan membagikan tanggal lahir atau menampilkan lokasi di postingan dapat membuka celah bagi peretas dan penipuan. Juga mengunggah kartu identitas, kartu kredit, atau data sensitif lainnya di akun media sosial dapat memicu peretasan akun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sembunyikan tanggal lahir di profil kita. Jangan pasang lokasi di setiap postingan. Pilih teman atau followers yang kita kenal sebenar-benarnya. Ingat, data pribadi adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Gunakan media sosial dengan bijak, berbagi tetapi berkesadaran, karena keselamatan digital adalah tanggung jawab kita bersama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tetap bersama kami pendengar di segmen ketiga. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat WhatsApp, kita tanyain langsung ke Ibrahim, Randy, dan juga Adel di Ngobras Ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung malam ini.
1: Pertanyaan masuk lewat WhatsApp, boleh kalian jawab dengan singkat saja biar semua pertanyaan bisa terjawab dengan baik dan juga bisa kejawab semua, jadi jawab singkat aja. Siapapun boleh jawab, nilainya 52 juta rupiah ya. Ada Bu Safitri di Dago, assalamualaikum Kang Rana dan narasumber, semoga sehat selalu. Pengalaman saya suka jalan kaki hanya keliling komplek. Kalau udah habis jalan kaki, badan kerasa enak, semangat. Pertanyaannya, komunitas Melangkah ada program apa aja di depan? Siapa tuh siapa bisa ikutan? Cana tuh. Yang paling dekat
3: nih,
1: yang paling dekat nih,
3: berarti
1: tanggal berapa?
3: Besok hari Sabtu, berarti iya, pokoknya lusa di minggu dong. Ini ya lusa, di hari Sabtu dan di hari Minggu kita ada kegiatan ya, Urban Walk. Berarti hari Sabtu tuh di tanggal berapa sih kan?
4: 20.
3: Di tanggal 20 dan
1: dari
3: di tanggal
1: 21. Dari mana ke mana?
3: Kalau di tanggal 20 kita di Jalan Gatot Subroto, tempatnya di Yes Cafe ya. Ketemunya di Yes Cafe dan kita balik lagi di Yes Cafe.
1: Oh, cuman kelilingnya kemana itu biasanya kebijakan tim official lah ya.
3: Iya, betul. Nah,
1: jadi cuman assembly point-nya di
3: Yes Cafe.
1: Yes Cafe.
3: Betul.
1: Kalau di No Cafe enggak ada ya.
3: No.
1: Oke. Okay. Baiklah, kalau yang 21?
3: Oh ya, di tanggal 21-nya kita ada di Rumah Kentang. Tepatnya di sini di Taman Musik Saparua.
1: Oh iya, itu.
3: Betul. Okay, nah, okay. Di situ itu temanya seru banget ya Kang ya, yaitu Pildun, Piala Dunia.
1: Okay.
3: Jadi kita menggunakan jersey-jersey negara gitu ya.
1: Jalan sambil nendang-nendangin bola.
3: Iya, nanti games-nya juga seru ya kita.
1: Games-nya.
3: Ada games-nya main bola pakai sarung.
1: Bola pakai sarung.
3: Betul, terus
1: itu udah ada. Coba mungkin dibikin inovasi main bola pakai baju Spider-Man kali ya. Mungkin ya sarannya.
5: Okay.
1: Ada Teh Tiawati di Sumedang. Selamat malam RRI, suka dong jalan kaki mah katanya kan biar sehat. Kalau pengalaman tentu banyak. Pernah jalan kaki sepanjang 5 km mendaki Bukit Batu 2. Nah, kalian pernah enggak tuh yang naik gitu jalan kakinya?
3: Silakan Kang Natur.
5: Ada programnya Kang?
4: Iya, ya, ada. Ya, jadi kan sebenarnya Bandung Melangkah ini kita coba memfasilitasi banyak minat ya. Salah satunya itu jalan di alam gitu. Nah, kebetulan kita juga selain kita jalan di kota gitu kan.
1: Di alam mana nih? Alam Badukun begitu.
4: Di alam kayak di gunung, Curug gitu kan. Nah, di situ kita coba fasilitasin dan ternyata lumayan banyak peminatnya gitu.
1: Oh,
4: kan.
1: Jadi kalau pertanyaannya pernah mendaki ke area apa namanya? Pegunungan, pernah banget.
4: Pernah banget.
1: Dan akan lagi dong.
4: Akan.
1: Oke, baik. Ada yang nanya juga di telepon. Halo.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pertanyaannya langsung Kang Ahmad.
6: Ini tentang masalah lari pagi ya.
1: Lari dan jalan kaki mungkin, Mangga, silakan pertanyaannya.
6: Memang itu ke hobi saya, cuman
1: wish, selama mantap.
6: Enggak lari karena fokus terhadap Piala Dunia tuh kan.
1: Larinya ke Brazil berarti.
6: Enggak, ke Prancis.
1: Oh, Prancis. Curiganya menyabelah ya. Siap-siap pertanyaannya apa Kang Ahmad?
6: Pertanyaan saya kan memang itu satu-satunya olahraga yang gratis kalau kita kemauan aja itu kan. Sudah berapa lamakah kita atau kemana aja kita atau misalkan begini, lari pagi jalan kaki berapa kilometer gitu kan. Kalau saya walaupun sudah begini kuat misalkan sampai 5 kilometer PP itu kan, kalau saya nih bagaimana sampai berapa kilometer dari mana ke mana itu.
1: Oke, siap.
6: Atur nuhun. Itu aja sepertinya.
1: Oke.
6: Rana, ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pernah yang paling jauh kemana berarti?
3: Kita memang di Urban Walk itu khususnya memang 5 km ya Kang ya, kurang lebih memang di 5 km dan memang kita patokannya start di kafe yang sudah di titik awal dan finish juga sama di kafe tersebut.
1: Dari semua 5 km yang pernah dijalanin, Ibrahim, versi kamu mana 5 km yang menurut kamu menyenangkan dan pengen diulang lagi?
4: Kalau kemarin sih karena memang euforia Persib juara ya.
5: Iya benar banget.
1: Itu tuh pengen ngulang.
4: Itu tuh paling happy lah.
1: Gitu. Dari mana ke mana?
4: Kita start kemarin tuh di Teja Coffee di
1: Kiara. Teja Coffee Kiara.
4: Ya. Oke. Okay. Terus kita
1: finishnya ke?
4: Kita ngelup gitu kan, masuk ke putaran Kiaranya gitu kan. Kita finish di sana lagi gitu.
1: Oh, kalau versinya Randy mana yang paling favorit dan pengen ngulang lagi? Gak boleh sama
3: ya, berarti versi kedua ya.
1: Mana coba?
3: Lebih ke Arca Manik sih.
1: Kenapa menurut kamu itu menyenangkan dan pengen diulang lagi?
3: Dari apa ya, teman-temannya tuh lebih seru banget gitu ya. Dan juga memang adrenalin banget gitu ya. Serunya tuh mana lagi memang tempatnya itu benar-benar adem, jadi
1: sejuk lah ya,
3: gak banyak motor lewat gitu, jadi memang lebih adem aja sih kalau dari.
1: Oke, kalau versinya Adel, mana yang menurut kamu paling menyenangkan dan pengen ngulang lagi?
5: Yang waktu itu pas ke Patuha sih.
1: Oh, mantap sih. Itu berapa banyak tuh waktu itu?
3: 30 ya?
5: Berapa?
3: 30-an.
1: 30-an. Nah kalau gitu berapa persen sih cewek-ceweknya, Brahim? Yang ikut
5: banyakkan cewek gak sih?
1: Banyakkan cewek.
3: Ibu-ibu.
1: Berarti penentuan menu makanan tuh udah pasti dipegang sama cewek-cewek dong ya.
3: Iya.
4: Jadi ya lucunya gini sih, kita jujur li ya, didominasi kaum ibu-ibu sebenarnya.
1: Oh, luar biasa. Emang cowok nih minoritas gitu ya. Ada Ibu Sri di Cikampek, selamat malam, salam sehat. Atur nuhun Ibu Sri. Ada Ibu Yaya, selamat malam juga. Saya suka jalan kaki tapi seminggu cuma sekali, keliling kebun raya, kadang ke gunung lihat suasana alam. Saya pun tanya gimana suasana jalan di Bandung kalau pagi di hari libur, katanya di Bogor mah aduh bising sama angkot kalau jalan pagi. Kumaha tadi Bandung hari libur gimana, Ibrahim? Suasana sama ya, mobil pinuh juga sama.
3: Betul,
5: tapi lebih banyak pejalan
1: kaki.
5: Bukan apa, yang lari gak sih?
3: Iya, jadi sebenarnya
1: banyak runner.
3: Kalau kita kan memang kegiatan jalan kakinya tuh gak terlalu siang ya Kang ya, jadi memang gak terlalu rapat banget gitu. Meskipun dia ada lah motor mobil lewat, cuman gak terlalu rapat karena kita biasanya setar jam 6 ya, jam 6 gitu kurang lebih sampai jam 9-10 lah.
1: Itu yang menentukan biasanya di grup atau di Instagram, di posting story gitu untuk persiapan-persiapannya hamin berapa.
3: Jadi,
1: gitu.
3: Jadi di IG dulu gitu, sekalian buka pendaftaran dan nanti biasanya di hamin 2 atau hamin 1 gitu, dan itu dari pagi kita udah informasikan lagi di grup umumnya.
5: Di up lagi.
1: Okay. Ada di TikTok yang ada ngomentarin nih, yang stay tune ada Pak Wawan, ada Ibu Hajar Rianti, kemudian ada Raihan katanya halo, ada Gogo, kemudian semangat Kakak Randy. Kak Rana kok matanya ke Adel terus, cenah. Padahal saya tuh bagi-bagi ya pandangannya. Iya, kok bisa ke Adel terus? Apa saya ganti ke Mike aja gitu di sini nih? Ada Babayan Shop, ya karena matanya kadal terus nih. Ini siapa sih yang jadi buzzer nih gini? Kok tiba-tiba buzzer gini? Teoca, Kang Baim, Kang Rai, Tete Adel, Nugelis, Tia Datara. Emang nanti mah kayaknya kalau ngobrol sama saya jangan ada cewek kayaknya. Gak usah lah, jadi konflik dualisme gini. Harapan kalian terakhir apa nih? Seandainya diperkenankan dalam satu rute dan kalian bisa memilih dan punya kewenangan. Seandainya jalan kaki, banyakan, pengen dari mana ke mana? Kita mulai dari Ibrahim dulu deh. Ibrahim, kalau misalkan yang belum pernah tapi pengen banget jalan di situ, di mana nih?
4: Kalau saya sih pengen di
1: daerah mana?
4: Di area Summarecon ya, karena di sana juga ada.
1: Belum pernah?
4: Sudah pernah.
1: Oh, kalau yang belum pernah pengen di mana?
4: Enggak, cuman di sana tuh ada ini kan, ada DKST-nya ITB.
1: Ada.
4: Nah, jadi pengen kayaknya sesekali pengen bikin acara event besar di sana sih.
1: Oh, hmm. Jadi pengen di Summarecon tapi dengan medium yang lebih gede.
4: Ya.
1: Kalau Randy jangan sama nih. Kalau misalkan kayaknya jalan di daerah ini atau kota ini atau kabupaten ini kayaknya seru dan menyenangkan deh gitu. Di mana tuh?
3: Kalau aku sendiri ya, karena tadi Kang Baim sudah
1: sendiri bertiga. Kalau aku bertiga gitu.
3: Oh iya, iya kalau kita bertiga karena tadi sudah diambil oleh Kang Baim Summarecon gitu ya. Mungkin di daerah Podomoro sih sebenarnya. Daerah Podomoro ke daerah Cikoneng gitu. Mm-hmm. Itu memang jalurnya ya kembali lagi ya adem gitu, enggak terlalu banyak motor juga yang kecuali ke Bojong Soangnya ya itu.
1: Kalau keluar ke jalan yang gede.
3: Iya, betul. Okay. Cuman kan kalau titiknya dari awal Podomoro gitu dan memang tempatnya juga dekat dari rumah gitu. Jadi enggak terlalu.
1: Rumah kamu di mana emang?
3: Rumah aku di tepatnya komplek ya, komplek GBI Ciwastra. Pertengahan antara kabupaten dan kota.
1: Apa tuh nama daerahnya?
3: Nama daerahnya Desa Buah Batu berarti.
1: GBI?
3: Ya, nama daerahnya GBI, Gria Bandung Indah.
1: Kalau Adel, seandainya kamu pengen nih satu tempat. Kayaknya dari tadi Bandung terus nih, satu-satu Podomoro, satu Summarecon. Keluar daerah kayak kemana gitu?
5: Kalau keluar daerah sih belum...
1: Oh. Kayak panas banget di Jakarta.
5: Jauh banget itu mah.
1: Subuh kali itu larinya di situ jalannya. Kemana tuh seandainya kamu dikasih pilihan dan boleh ke situ?
5: Kalau aku pribadi sih Kang lebih pengen jalan-jalan ke museum gitu kan, ada program baru tuh.
1: Oh ada tuh?
3: Ada.
5: Iya mau ada program baru tapi kemarin udah sempat dicoba ya Kang di gedung geologi, di museum geologi. Nah aku tuh ngerasa kayak ini tuh sambil jalan terus muter gitu kan, terus ada belajarnya, gitu dan itu seru banget sih menurut aku.
1: Oke. Dan semuanya masih fokus di Bandung ternyata ya, belum ada yang keluar Bandung. Kayak kalau tuh kebayangnya ya, kayaknya di jalan di daerah Ciletuh misalkan kita keliling pantainya di situ gitu. Kebayang nggak sih kalau situ? Kalau di Bandung kan kamu fokus event, kalau di Summarecon, kalau di Podomoro kan. Coba ya karena mungkin kaliannya juga masih apa banyak kerjaan dan kegiatan di Bandung kali ya. Betul. Belum ada kesempatan keluar tapi mudah-mudahan kan tidak menutup kemungkinan di depan ada bisa lebih banyak lagi kegiatan gitu ya. Oke, pendengar panjang sebetulnya kalau kita panjangin Maya ini ya kita akan tapi kalau misalkan Anda pengen kepo dan nanya-nanya lebih lanjut tentang menggerak Bandung Melangkah ini tanya aja di Instagramnya, DM aja nanti pasti dibalas ya. Yeah. Bilang aja sahur Mang Rana jadi gitu. Gitu. Kalau Instagramnya di @BandungMelangkah.
3: Bandung Melangkah.
1: Bandung Melangkah. Dan skor atau dotnya tidak ada, gitu ya. Di @BandungMelangkah, mendengar ya, kunjungin aja nanti dibalas langsung. Tinggal request aja saya pengen dibalas sama Ibrahim, pengen dibalas sama Rendy atau dibalas sama Adel. Nanti request aja di DM-nya ya. Terima kasih mendengar, sampai ketemu lagi di ngobrol berikutnya. Ibrahim, Rendy juga ada sehat, sukses dan mudah-mudahan apapun yang direncanakan di depan sama teman-teman Bandung Melangkah bisa lancar dan berjalan dengan sesuai apa yang kalian harapkan ya. Amin. Aturuhun mendengar, sampai ketemu lagi nanti tetap di Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung malam ini.

Tahukah Anda bahwa Cimahi memiliki julukan sebagai kota tentara? Julukan ini bukan tanpa alasan. Sejak masa kolonial Belanda, Cimahi sudah menjadi pusat kegiatan militer dan pendidikan tentara. Setelah Indonesia merdeka, fungsinya tidak berubah. Cimahi tetap menjadi pusat berbagai lembaga dan sekolah militer. Suasana kedisiplinan dan semangat juang terus mewarnai kehidupan warganya. Dilansir dari website resmi pemerintah kota Cimahi, sebagai kota tentara yang sudah dinobatkan sejak 2018, Cimahi juga menyimpan potensi wisata yang unik. Wisata militer dan wisata heritage menjadi daya tarik tersendiri dengan berbagai bangunan bersejarah peninggalan era kolonial yang masih terjaga sampai saat ini. Hingga kini, julukan kota tentara masih melekat kuat, menjadi ciri khas dan kebanggaan warga Cimahi. Kota yang disiplin, tangguh, dan penuh semangat nasionalisme.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu barengan Rana di hari Kamis 18 Juni malam Jumat, tanpa hari spesial apapun. Tapi malam Jumat itu identik dengan malam yang digunakan untuk sampai kemudian di ada pengajian begitu ya. Kemudian juga banyak hal yang bisa dilakukan di malam Jumat. Nah, pendengar, sebetulnya kita menjelang di detik-detik pembagian rapot, ya kan? Nah, pembagian rapot ini dilakukan menjelang beberapa hari lagi sih sebetulnya. Ini kan tanggal 18. Katanya sih bagi rapot antara 24 sampai 26, 25, 24, 25, 26 begitu lah ya. Nah, ini gimana kita bisa melihat kecerdasan anak bangsa bisa diukur dari mungkin kelulusan, kemudian juga kualitas pendidikan saat ini, dan ya banyak output yang didapatkan oleh siswa-siswa saat ini. Apakah memang program dari guru kemudian dan sebagainya itu berpengaruh, dan anak-anak kita saat ini pinter-pinter? Ya kalau pinter dan cerdas berarti hebat banget ya kan, dan menyenangkan lah bisa melihat generasi kita tuh cerdas-cerdas. Dan pendengar, ada beberapa juga sekolah yang bingung kadang-kadang melihat anak yang belum waktunya lulus, belum waktunya naik. Ini jadi dilema kadang-kadang gitu kan ya, lebar oge katanya gitu. Nah, kapan kita bisa melihat itu dan kita bisa memaklumi itu? Ini biasanya kaitannya dengan mentalitas anak dan juga kebijaksanaan dari orang tua biasanya. Begitu ya kan? Dan ya apapun hasilnya sebetulnya itu adalah hasil terbaik untuk anak-anak kita. Kembali dengar di 0811-220-9760 udah ada WhatsApp yang masuk. Ada Bunda Maharani, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Pengen diputerin lagu Risal Hati dari Dewa 19. Salam buat Mumujianti, Bunda Helen, Bu Safitri, Teh Tiawati, Kang Mansur, dan juga buat semuanya. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Spesial buat Karena Penyari Idola Baik Hati. Hatur Nuhun. Ada juga Bang Fahri, ya kan? Mangga Bang Fahri, ayak naon cenah Bang Fahri, teh cenahnya. Kita coba cek dulu di Bang Fahri, cenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Abah Rana Winata, lucu, kocak, ketawanya bikin ngakak. Sama Fahri di Cihampelas, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Seperti biasa, mau request lagunya Shanti yang mana saja. Salam-salamnya buat Abah Rana Winata yang paling lucu, kocak ketawanya, bikin ngakak. Terus A.A. Andre Ardiansyah, terus Kang Alan Albana, Duyana Putra, terus Mr. Bilal Wibisono, terus A.A. Rangga Hadiansyah, A.A. Randi Aditya, A.A. Ian Ricci Gilin, Armelia Putri, dan semuanya. Terima kasih.
0: Oke, siap itu dikata Bang Fahri. Nah, Armelia Putri bukan Armenia tuh, Armelia Putri merenya maksud nama gitu. Tidak naon lah ya. Oke, ada juga telepon yang masuk 0227 0227 7 8 9 7 8. Sambil nunggu, ada Om Albert juga di Kota Bau-Bau, lagunya dipilihkan aja, terima kasih. Ada telepon juga, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Safitri, piye kabare damang?
2: Alhamdulillah.
0: Mantap. Hayang lagu naon cenah atuh malam hari ini teh, cenah di malam Minggu, malam Jumaah. Jangan banyak keluh lah.
2: Tahun berapa?
0: Lagu Indonesia 92 ribuan, sok pengen lagu dari siapa?
2: Ini 2 ribuan 90. Apa yang itu dari Parameter Rosadi, Jangan Ada Air Mata?
0: Boleh. Jangan Ada Air Mata. Salamnya buat siapa aja?
2: Buat Kang Rana duluan yang baik hati, yang ramah, yang rapi. Pokoknya semoga selalu sehat. Buat Mbak Sekar, Bang Dalu, Mbak Yeni, Mbak Lepet. Buat Bunda Maharani, Bu Mujianti, Bu Tiawati, buat Kang Mansur,
0: buat siapa sialnya?
2: Paramat dan Bu Siti. Sialnya buat kesayangan Pak Ajelang.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Mangga.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's go, kita putarkan lagu yang udah masuk. Jangan kemana-mana ya, di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: kawin muda. Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga.

0: promo libur sekolah di mana PT KAI ini diskon 30% tiket kereta berbagai rute, berlaku pada kereta api apa saja khususnya di Daop 2 Bandung. Terkait itu kita sudah tersambung juga dengan manajer Humas KAI Daop 2 Bandung, Bapak Kuswardoyo.
1: Jadi untuk masa libur sekolah, pemerintah mengarahkan kepada KAI salah satunya sebagai salah satu penyedia moda transportasi untuk bisa menghadirkan diskon 30% untuk pengguna kereta api ekonomi komersial. Jadi diskon ini nanti mulai berlaku untuk perjalanan tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026 ini. Kalau pembelian tiket sudah kami mulai tanggal 6 Juni, jadi tentunya semua pengguna jasa kereta api bisa segera untuk melakukan pemesanan tiket perjalanan yang mereka inginkan. Tentunya harapannya kalau mereka memesan lebih cepat, tanggal-tanggal favorit mereka tidak akan keburu diambil orang lain. Kalau sampai dengan hari ini, kita lihat selama masa libur ya, 20 Juni sampai dengan nanti tanggal 5 Juli, sudah lebih kurang ada sekitar 30 ribuan lah tiket yang sudah dimiliki oleh pengguna jasa kereta api. Kalau misalnya favorit memang masih ke arah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga ada beberapa yang ke arah Jakarta. Pemesanan tiket itu memang sebaiknya dilakukan secara online melalui sejumlah aplikasi yang memang sudah ada, salah satunya Akses by KAI. Kalau mau membeli secara offline, tentunya ini masih dalam kondisi dapat atau tidak. Karena kita tahu yang namanya offline itu kan dia 2 jam sebelum keberangkatan, tiket go show dia bisa beli di sana, tapi kemungkinan untuk mendapatkannya sangat sedikit. Karena memang kalau kita tahu saat ini pengguna jasa kereta api sudah lebih dari 90% menggunakan jasa pembeliannya dari online tersebut. Tarif promo ini kan tujuannya salah satunya adalah memberikan kesempatan untuk pengguna jasa kereta tapi bisa menikmati masa liburan dengan tarif yang lebih terjangkau. Yang perlu diperhatikan adalah, pertama, pastikan identitas dan jadwal perjalanannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saat entry data jangan sampai terlewat ataupun salah memasukkan kedua data tersebut. Kemudian adalah, semakin cepat semakin baik dan semakin besar kesempatan untuk mendapatkan tiket itu. Dan satu hal lagi yang pasti, jangan percaya kepada siapapun yang menginformasikan bisa menyediakan tiket perjalanan untuk tanggal-tanggal tertentu yang pada umumnya sudah cepat habis. Pastikan hanya beli dari aplikasi-aplikasi yang resmi atau bahkan bisa melalui merchant-merchant lain yang sudah bekerja sama dengan kereta api.
2: Bandung malam ini.

Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kitalah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.

0: Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.
1: Bandung malam ini.

0: Sudah tak putarkan yo. Dari Bunda Maharani dan juga Mbak Savitri ya. Ada lagi WhatsApp yang masuk, kita bacakan dulu. Ada siapa nih? Selamat malam Kang, pengen lagunya Bahasa Kalbu dari Titi DJ. Salam buat semuanya dari Yudi di Garut. Hatur nuhun Bang Yudi, sehat selalu dan jaya selalu. 0227278978. Rada temenin sampai jam malam nanti ya. Dan menyenangkan bisa berinteraksi dengan orang di udara ternyata ya. Kayak apa ya? Ada suara tanpa rupa cina gitu. Halo.
1: Ya, halo Kang Rana.
0: Kang Mansur.
1: Kulang Kang Rana.
0: Kalau di Soreang tuh, seandainya di Soreang harus ada makanan khas, kira-kira makanan khas apa ya kalau dari Soreang kira-kira?
1: Apa ya?
0: Kan kalau di Garut ada dodol. Kalau di Sukabumi ada mochi. Nah, kalau di Soreang harus ada makanan khas, kira-kira makanan apa ya?
1: Cilok mungkin.
0: cilok
1: di sini banyak.
0: Cilok mau Bandung juga banyak, artinya jangan di Soreang gitu. Kang Mansur pengen lagu dari siapa?
1: Yang kira-kira Seblak sekarang
0: ramai. Nah, kalau Seblak mah di mana juga banyak. Pengen lagu dari siapa Kang Mansur?
1: Lagu tahun berapa itu?
0: Lagu tahun 90-2000.
1: Vina Pendulata, Dia Daku, Ada Kamu.
0: Ah, cerita gitu.
1: Ayah,
0: itu nah ayah. Cerita gitu. Ada atuh, salamnya buat siapa?
1: Tadi buat kelas yang fitrinya. Terus buat kelas tekas. Terin, tetewat. Tenui Neng Bunga tadinya dari Inti Bunda Marini Bunan
0: spesial
1: sosial nak Kang Rana sarang Kang Cahaya nak
0: sarang Kang Gina
1: Gina
0: nah menyengir gitu ada kok abis mah diakangkan.
1: Sekarang Kang Johnson gitu.
0: Oh Kang Johnson mah tuh Sabtu atau Minggu biasanya.
1: Oh gitunya. Serta Gina gitunya. Oh jasin sehat gitu.
0: Siap. Amin. Amin. Amin.
1: Sekarang dikampil ganti.
0: Amin.
1: Terus tinggal pasti. Gila anak haji gitunya.
0: Kamana naik haji rencana Kang Mansur?
1: Kamu kartu.
0: Oh siap.
1: Ini kartu anak abang.
0: Mantap. Nuhun Kang Mansurnya.
1: Sekarang Kang Rana.
0: Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat malam Kang Rana. Jumpa dengan Lita di udara dari Cianjur. Katanya tuh pengen lagunya dari Niki Astria, judulnya Lentera Cinta. Cena ya. Teh Lita, Lentera Cintanya lagi gak mau menyala ya. Lenteranya Rana ganti dengan Panggung Sandiwara. Ini lagu boom banget ya. Dikirimkan lagunya buat Kang Rana, penyiar idola favorit dan baik hati. Amin, nuhun. Kita putarkan aja langsung ya. Ulah kawan mana di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini terus ngebut realisasikan TPPAS Legok Nangka untuk mengganti TPA Sari Mukti yang memang sudah mengalami kelebihan kapasitas. Kita sudah tersambung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Ibu Ai Sadia Dwi Deningsih, STMT.
1: Legok Nangka ini mungkin terasa panjang itu karena dimulai dari pencetusan ide. Jadi sebenarnya prosesnya memang cukup panjang. Kita harus melakukan perencanaan yang sangat detail. Kemudian juga ada pembebasan lahan seluas 82 meter persegi itu membutuhkan proses dan waktu. Tapi alhamdulillah dengan mekanisme KPBU yang juga cukup panjang, tahun 2024 kita sudah bisa mendapatkan mitra, yaitu Sumitomo, yang kemudian membentuk konsorsium menjadi PT Jabar Environmental Solution. Memang mekanismenya setelah itu masih ada beberapa tahapan, antara lain ya yang kemarin agak cukup panjang prosesnya adalah memperoleh penugasan dari Menteri SDM untuk pembelian jual beli listrik dengan PLN, dan kemarin juga sudah dilakukan penandatanganan kembali Pak Gubernur dengan PT JES selaku DUP ini untuk melakukan penyesuaian beberapa hal baik itu teknis maupun finansial dari kerjasama untuk menyesuaikan PJBL yang sudah terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh dokumen untuk perjanjian KPBU Legok Nangka ini sudah terpenuhi seluruhnya, sehingga kita bisa bergerak selanjutnya ke dalam tahap pemenuhan pembiayaan yang dilakukan oleh PT JES. Dan ini memang diperkirakan oleh kita normatifnya adalah di 9 bulan sampai dengan akhir tahun ini, tetapi kami berharap bahwa ini akan bisa dilakukan lebih cepat sehingga awal konstruksi dari Legok Nangka ini bisa kita mulai di tahun ini. Dan dalam waktu dekat juga ini mudah-mudahan Gubernur sudah melaporkan ke Pak Presiden bahwa Legok Nangka ini juga siap untuk dilakukan groundbreaking. Ini juga penting untuk mengikat komitmen kita ya, bahwa memang Legok Nangka ini sudah siap untuk dibangun dan diimplementasikan, direalisasikan untuk melayani penanganan sampah di Bandung Raya. Tapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa dengan dibangunnya Legok Nangka ini tidak berarti bahwa kemudian kita lengah, bahwa masyarakat yang sudah kita himbau untuk terus melakukan proses pengolahan di hulu, pengurangan sampah ini kemudian menjadi lalai kembali dengan dibangunnya Legok Nangka dengan pikiran bahwa ah ya udah nanti juga ada Legok Nangka, kemudian kita bebas lagi menyampah. Tidak demikian, karena prinsipnya adalah bahwa Legok Nangka ini adalah pembangkit listrik sampah tentunya dengan teknologi yang sangat tinggi, dengan kos juga yang cukup tinggi. Ini membutuhkan karakteristik sampah yang tertentu. Dalam hal ini adalah sampah terpilah tetap menjadi syarat untuk bisa diolah di Legok Nangka. Kita ketahui bersama bahwa karakteristik sampah di Bandung Raya ini, khususnya dari rumah tangga ini kan didominasi oleh organik. Nah ini yang tidak bisa diterima oleh Legok Nangka. Jadi saya himbau kepada teman-teman masyarakat seluruhnya bahwa pemilahan pengurangan sampah itu tetap harus dilakukan, dan kita masih memiliki waktu 2 tahun lagi sampai Legok Nangka ini dioperasionalkan untuk memulai ya, membiasakan diri mulai mengolah, memilah sampah di hulu, di rumah, di kelurahan-kelurahan, agar kemudian nanti sampah yang terangkut ke Legok Nangkanya ini sudah betul-betul residu.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos. Bandung malam ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Intermezzo.
1: Cep, ngapain pegangin pagar rumah?
2: Ini cuy, lagi mau isi pulsa.
1: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
2: Itu dia masalahnya, cuy. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
0: Intermezzo.
3: Bandung malam ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Menarik, menarik, menarik, menarik. Jatuh cinta membuatku jatuh cinta. Assalamualaikum, selamat malam. Minta lagunya Pelangi di Matamu dari Jamrud. Salam buat semuanya aja dari Kang Abu Ghazali di Sumedang. Kumaha Sumedang, Kang Abu Ghazali. Selamat malam Pro 1. Informasi dari WMN di Manon Jaya. WMN, kemana wae WMN ini sombong. Alhamdulillah gelombang Pro 1 RD Bandung stasiun pancar ulang katanya tuh ya. Kemudian juga semuanya mancarli aman lancar dan terkendali katanya tuh ya. Siarannya biar kita warga Priangan Timur Jawa Barat bisa menyimak dunia bola gembira di dunia RRI juga. Mantap, bravo RRI Bandung. Nuhun WMN. WMN udah lama gak muncul ya. Sombong banget WMN nih. Yang tadi Rana obrolin mendengar soal bagi rapot gitu kan ya dan lain sebagainya. Ini lagi ramai banget. Katanya ada yang dilema nih, wali kelas-wali kelas. Ini katanya anak didiknya, anak walinya mau dinaikin atau enggak ya kan. Nah, kasih nilai bagus atau enggak ya kira-kira ya. Matak sing balager, sing palalinter kalau kata orang Bandung macam apa. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Alan.
0: Mas Alan. Siapa Mas Alan? Gak ada Mas Alan, udah bobo.
1: Mas Alana.
0: Yo.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah. Gimana samulih ne? Piye kabare?
1: Masih cantik.
0: Mantap. Masih di Madiun.
1: Masih
0: sambil ini berobatannya masih di ya. Rumah sakit, di dokter atau di alternatif?
1: Di terapi.
0: Ya wis. Semoga cepat ini lagi cepat sembuh ya.
1: Amin. Doanya mudah-mudahan
0: berkah
1: ya di
0: usianya
1: ya.
0: Iya dong. Pengen lagu dari siapa nih?
1: Ini lagunya apa ini?
0: 2000-an, lagu tahun 2000-an, lagu Indonesia.
1: Itu Kris Papi ya?
0: Cinta. Yang mana tuh, yang Cinta Putih?
1: Demi Cinta.
0: Oh, Demi Cinta, boleh. Salamnya buat siapa aja?
1: Oh iya, buat apa itu namanya? Agak lupa ya.
0: Mas Mul, Mas Adi Warta Praja, Jenita Mimi, Ayu Prustandi.
1: Iya itu.
0: Buat TNI Polri, se-Bandung Raya, se-Jawa Barat, dan se-Indonesia.
1: Alhamdulillah
0: dari wakilin. Terus juga siapa lagi dah tuh?
1: Masa Fitri,
0: Semuanya dah ya.
1: Yang punya di Jawa Tengah saya Mas Herki ya.
0: Spesial buat?
1: Spesial buat apa ni lali ya? Mas Rana. Dan keluarga ya, buat Mas Andri juga, Mas Alan.
0: Mantap. Super mega supernya?
1: Supernya buat Mbak Durian, orang yang baik hati.
0: Dan baik budi pekerti, lahir maupun batin, istri soleha. Mantap, siap. Thank you, Ratu Malam. Terima kasih, cepat sembuh ya.
1: Amin, doanya ya.
0: Mantap.
1: Makasih, Mas Alan.
0: Monggo.
1: Atusun, monggo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Nah, mau jadi pam pam pam pam pam pam wahai. Yo ayo yo ayo i, kita putarkan lagu yang udah masuk ya. Ulah kamu mana, jangan aku mana mana. Kita akan kembali lagi di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Tahukah Anda bahwa Subang memiliki julukan sebagai Kota Nanas? Julukan ini lahir dari sejarah panjang Subang sebagai sentra penghasil nanas terbesar di Jawa Barat, bahkan salah satu yang terbesar di Indonesia. Wilayah Jalan Cagak, Ciater, dan daerah Subang Utara memiliki tanah vulkanik yang subur dan iklim ideal untuk perkebunan nanas. Dari sinilah lahir varietas kebanggaan Subang, yaitu nanas madu Subang. Buah berwarna kuning cerah, beraroma kuat, dan memiliki rasa manis khas yang dikenal di seluruh Nusantara. Komoditas ini bukan hanya menjadi sumber penghasilan petani, tetapi juga menggerakkan industri olahan seperti keripik nanas, selai, hingga sirup. Produksi yang melimpah membuat Subang mengekspor nanas ke berbagai daerah, bahkan hingga luar negeri. Inilah alasan Subang layak menyandang nama Kota Nanas, kota yang manis, produktif, dan tak pernah berhenti tumbuh.

0: Kita akan membahas mengenai dolar yang makin menguat di 18.000 rupiah. Bahkan juga ada beberapa produsen seperti halnya kacang kedelai dan juga pabrik tahu yang memang tutup, terutama di Cianjur. Kami akan berbincang dengan wakil dekan 3 Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Islam Universitas Surya Kencana, dan beliau juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Cianjur. Ada Bapak Dr. Irfan Jamil.
1: Jadi kan sebetulnya micu yang terjadi karena melonjaknya harga kedelai ini karena memang kebanyakan kedelai yang dijadikan sebagai bahan baku baik untuk tahu atau tempe itu sebagian besar berasal dari impor, dan ini memang pada akhirnya cukup berpengaruh besar gitu, baik terhadap biaya produksinya itu sendiri maupun terhadap keuntungan UMKM yang dalam hal ini menggunakan nilai tukar dolar. Saya melihat bahwa memang kondisi ini agak cukup riskan begitu, karena kan tahu atau tempe itu kan menjadi makanan yang sering dipakai oleh masyarakat tidak hanya di Jawa Barat tapi juga di seluruh Indonesia, saya pikir ya. Nah, ini kedepannya mungkin akan cukup memberikan warning juga dalam tanda kutip ya, bagaimana pada akhirnya masyarakat juga untuk makan dari tahu atau tempe saja mereka akan kesulitan karena merasa mahal begitu. Nah, ini juga perlu perhatian yang cukup konkret dari pemerintah dalam hal ini terutama. Saya pikir tidak hanya tahu dan tempe sih, karena banyak juga kan produk-produk impor dari luar yang saya pikir juga ya menjadi katakanlah bahan baku, baik itu memang produk jadi ataupun juga bahan baku yang ya kita olah kembali begitu, dan pada akhirnya ya berimbas kepada harga itu sendiri yang bisa dikatakan naik lah, walaupun mungkin tidak signifikan, tapi saya lihat di pasar-pasar baik tradisional ataupun juga di minimarket atau pasar modern, dia sudah mulai merambat, sudah mulai ada peningkatan harga gitu di beberapa produk yang katakanlah menggunakan bahan baku impor. Jadi dalam hal ini mungkin pemerintah bisa menggalakkan peningkatan produk kedelai lokal, kemudian memberikan subsidi dan juga bantuan penambahan modal untuk pelaku UMKM, karena saya melihat bahwa memang sepertinya juga pemerintah dalam tanda kutip yaitu abai begitu terhadap produk kedelai lokal, karena kalau kita melihat perbandingan harga antara kedelai lokal dengan kedelai impor justru malah lebih murahan kedelai impor sebetulnya, tapi karena menggunakan dolar itu akhirnya tetap secara produksi akhirnya tetap melambung. Saya pikir kendalanya saya pikir sama lah di seluruh Indonesia bahkan ya, karena bahan baku yang diimpor pada akhirnya mereka ada keterbatasan untuk membeli bahan baku tersebut begitu. Dan ketika pun harus memakai produk lokal itu harganya justru lebih mahal produk lokal, maka saya pikir tantangannya cukup besar. Nah, dalam hal ini memang sinergi antara pemerintah dan juga petani, saya pikir ini adalah saatnya begitu, kalau misalkan kita masih tetap menggunakan produk-produk impor, kalau bisa ya produk impor itu sudah mulai agak ditekan ya.
2: Bandung malam ini.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di

0: dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Bandung malam ini.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman-teman yang ada berdengar di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yang lagi hangat apa sih sekarang? Bingung nih mau bahasnya karena yang lagi hangat-hangat kayaknya lagi gak bisa dibahas kayaknya. Gimana tuh ya? Apa yang bisa dibahas nih kira-kira? Yang bisa dibahas mungkin mulai dari apa namanya? Ya mungkin bisa dimulai dengan dari media sosial gitu kan ya, yang lagi rame-rame di media sosial. Emang apa sih yang lagi rame di media sosial kan bisa kita cek dulu, juga bisa dijawab langsung ya kan. Kita coba cek dulu. Nah, kita coba cek dulu ya. Na na na na na na na na na na na. Nah, kalau di media sosial nih yang lagi rame itu soal pertama udah pasti Piala Dunia, ya kan? Kemudian pemadaman listrik bergilir nih buat Anda yang pendengar beberapa waktu belakangan ngalamin pemadaman listrik atau aliran yang rame banget, sering banget dan lama banget ya. Katanya sejumlah lampu lalu lintas atau traffic light di Kota Bandung. Oh, ini bergilir lampu lalu lintas. Katanya pemadaman bergilir di lampu lalu lintas katanya. Ini dilakukan terhadap dampak yang sudah dioperasikan kembali katanya untuk lampu lalu lintasnya gitu. Untuk pasokan listrik juga akan di belum sepenuhnya pulih gitu. Nah, kalau soal Bandung yang lagi sering banget mati lampu, kenapa ya? Kalau dari Bandung sih katanya ada informasi terbaru adalah pemerintah Kota Bandung lagi ngebut persiapan operasional mesin RDF atau pengolah sampah hibah dari Gubernur Jawa Barat gitu. Ya, apapun itu yang terbaik untuk Bandung dan Jawa Barat ya, semuanya tanpa terkecuali.

0: Kita akan mengangkat tema manajemen luka akut dan kronis bersama Gilang Gelar Pratama Escape Nurse CWCCA Clinical Nurse Educator Mayapada Hospital Bandung.
1: Secara garis besarnya, luka akut adalah luka yang cepat sembuhnya, Bu. Tidak lebih dari 3-4 minggu. Tapi kalau untuk luka kronik, dia bisa lebih dari beberapa bulan. Bahkan bisa sampai akhir hayatnya merasakan sakit. Luka akut itu, misalkan ibu lagi masak teriris oleh pisau, itu maksudnya luka akut. Atau yang paling parahnya itu luka pasca operasi, misalkan di perut. Jadi itu maksudnya masih luka akut, karena dia cepat sembuhnya, Bu. Dan tidak ada hal-hal lain, misalkan banyak nanah dan yang lainnya. Sedangkan luka kronik itu, dia paling parah misalkan luka pasien-pasien dengan kanker. Kalau memang banyaknya, biasanya luka kronik luka yang pasien-pasien yang punya penyakit diabetes. Bisa sembuh gak? Bisa saja. Tapi biasanya suka berulang. Tergantung kadar gula darah pasien, seperti apa. Banyak faktornya lah buat si luka kronik itu bisa sembuh atau sembuh tapi berkelanjutan. Karena kalau udah ngomong kronik itu pasti bernanah atau lukanya melebar setiap waktu, tidak menunjukkan pertumbuhan dia untuk sembuh. Luka kronik itu kadang kita perlu penunjang lain, misalkan hasil PA-nya apa, hasil lab yang lainnya apa gitu. Kadang dengan antibiotik pun istilahnya itu tidak menjamin dia bisa cocok antibiotiknya, karena kita harus tahu dulu hasil kulturnya apa. Misalkan bernanah, kita harus cek dulu di kultur dulu pusnya apa. Siapa tahu antibiotik yang dokter kasih itu memang tidak relevan dengan antibodi dia, misalkan dengan antisi tubuh dia. Biasanya kan kalau kita ngomongin luka itu nutrisi, Bu. Kita nggak bisa bekerja sendiri tanpa nutrisi. Kita mengobati luka, kita mencoba untuk menetrasi luka tersebut. Tapi kalau memang nutrisi pasiennya kurang baik, kita nggak bisa. Jadi ada istilahnya, kita itu sebagai perawat luka tidak bisa kerja sendiri. Jadi kita harus bekerja sama dengan pasien. Kami merawat lukanya, pasien disiplin dalam pemenuhan nutrisi, pola hidup, dan yang lainnya. Biasanya kita mengedukasi pasien untuk yang pertama hindari makan-makanan yang dalam tanda kutip kotor, seperti misalkan lemak-lemak berlebih. Memang harus hindari yang berlemak-lemak kayak jeroan, seperti itu. Itu kan kalorinya tinggi sekali, sangat tidak baik untuk tubuh dan juga luka. Nah, kalau makanan yang harus disantap setiap hari, terutama untuk pasien yang mempunyai luka kronik, dia minimal satu hari itu nutrisinya harus banyak. Contohnya, kalau suka rebus telur putih, sangat bagus, Ibu. Kalau enggak, dada ayam, terus ikan. Nutrisi itu adalah suatu makanan yang sangat penting sekali untuk luka, apalagi pasien yang sudah terdiagnosis mempunyai luka kronik.
2: Bandung malam ini.

0: menit aja nih lewat ya dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saatnya Nandur pamit dari ruang dengar Anda setelah menemani di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Berbincang sedikit santai di malam hari ini pendengar, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan setiap kegiatan hari ini dan juga hari esok diberikan kelancaran. Terima kasih pendengar. Selamat beristirahat di ujung bobo ya. Semoga tidurnya nyenyak, mimpinya juga indah. Rayakan kembali besok di Bandung pagi ini. Ahai, tiba-tiba Rana subuh ya. Terima kasih pendengar. Rana barengan dengan Egi dan juga Gina malam hari ini untuk pamit dari ruang dengar Anda. Satu jam ke depan rangkaian musik dan juga informasi menarik kami hadirkan untuk Anda. Dan selamat istirahat, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
2: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: Bandung malam ini.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

0: pendengar di ruang konsultasi kesehatan, kita akan mengangkat topik apakah batu empedu itu. Mari kita kenali dan waspadai terkait batu empedu. Kita akan berbincang bersama dokter umum anggota ID Kabupaten Bandung, pengurus PKFI cabang Kabupaten Bandung, ada Ibu Dokter Sri Mulyani.
1: Batu empedu itu adalah endapan dari kolesterol bilirubin. Jadi cairan-cairan yang ada di dalam kantung empedu, dia itu tidak terbuang dengan benar. Jadi dia mengendap lama-lama, mengeras dan dia menjadi bentuknya seperti batu. Bilirubin itu salah satu produk yang dihasilkan di hati. Itu dari sel darah merah. Salah satu fungsinya itu untuk mencerna kolesterol sebetulnya. Tapi kalau produksinya dia berlebihan, malah numpuk. Jadi lebih ke arah pola hidup, olahraga itu udah pasti ya. Terus makanan. Makanan kita usahakan itu untuk membatasi makanan yang berlemak. Perbanyaklah makanan berserat. Biasanya ada faktor-faktor nih ya. Usia di atas 40 tahun. Terus udah gitu female dia lebih banyak. Salah satu sebabnya itu karena hormon estrogen di perempuan itu cukup berpengaruh juga. Terus udah gitu orang-orang dengan penyakit penyerta seperti diabetes. Selain itu juga apabila di keluarganya itu ada yang riwayat menderita batu empedu, keluarga yang lain ada kecenderungan untuk mendapatkan itu juga. Batu empedu itu biasanya mulai bergejala itu apabila dia batunya sudah besar dan menyumbat. Jadi sebetulnya kalau selama batunya itu dia kecil dan tidak menyumbat, tidak menimbulkan gejala. Tapi begitu dia terjadi sumbatan, maka akan timbul gejala sakit perut hebat, mual, muntah, terus kadang-kadang juga disertai demam, kadang-kadang saking sakitnya gitu sampai kehilangan kesadaran. Air kencing dia juga menjadi keruh, jadi lebih coklat. Buang air besar juga dia tinjanya jadi lebih coklat juga. Biasanya ke dokter itu setelah timbul rasa sakit, mual, muntah hebat dan kuning. Begitu sakit hebat baru mau ke dokter. Pengobatannya bisa beberapa cara ya. Selama batunya itu masih kecil-kecil, dia bisa pakai obat. Hanya prosesnya lama, bisa sampai setahun lebih. Dan apabila stop, dia jadi lagi. Sebenarnya paling efektif yaitu dengan operasi pengangkatan kantung empedu. Setelah operasi itu mungkin sekitar beberapa bulan, karena kantung empedunya diambil, berarti kan tidak ada tempat penampungan empedu ya, produksi dari liver. Nah itu si empedu bilirubin itu dia dialirkan langsung ke usus. Nah itu biasanya nggak enak aja sih di perut, ada sedikit mual, nggak nyaman, terus udah gitu kadang-kadang diare gitu. Tapi tubuh manusia itu beradaptasi dan perlu berapa bulan untuk bisa kembali seperti semula.
2: Bandung malam ini.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Media sosial bisa menjadi teman sekaligus lawan. Lewat medsos, kita bisa menambah saudara sekaligus mendapat musuh. Medsos bisa menyambungkan pertemanan yang sudah terpisah, namun bisa pula yang sudah seperti saudara, jadi tak saling tegur sapa. Medsos memang banyak dicaci, namun banyak juga dipuji. Ketika medsos bisa jadi friend sekaligus enemy, disinilah pentingnya sikap cerdas dan bijak dari penggunanya. Sejatinya, media sosial adalah sekedar alat

0: untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung malam ini.

0: aku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.

pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berbisa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.